0: asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya?
3: Barangkali yang perlu kita pahami.
2: Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri.
3: Ayo saya pikir ini, ketika berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
6: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, akan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
5: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
7: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
6: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
8: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
6: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi.

0: di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
1: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
2: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
1: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digoteng, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
2: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
3: Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
2: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
4: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Muhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat dasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
5: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
6: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar, dan mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
7: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
8: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
9: Umur 14 tahun.
10: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
9: Saya berenam.
7: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
9: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
10: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
9: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
7: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
12: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
13: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
12: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
13: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
14: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
13: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
15: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang bernama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
13: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
16: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
17: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
18: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Di dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rima Kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami lengkapkan informasi untuk perakiraan cuaca pagi hari ini. Bagaimana kira-kira cuaca yang akan terjadi hari ini sepanjang hari pendengar? Kami sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Kita sapa dulu, selamat pagi. Dengan siapa ini?
2: Freddy, Mbak.
0: Oke, Mas Freddy. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Pro 1 dan silahkan dilengkapkan info cuaca untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini hari Kamis 21 Mei 2026. Izinkan saya Freddy Dwi Kurniawan untuk membawakan perakiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, kita awali dari wilayah Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung berawan hingga hujan ringan. Dengan peluang terjadinya hujan ringan, kami perakirakan terjadi pada siang hingga malam hari. Yang terdapat pada beberapa wilayah berikut antara lain Ambulu, kemudian Bangsal Sari, Gumuk Mas, Cilbuk, Jenggawah, Jombang, Kencong, Ledok Ombo, kemudian Mumbul Sari, Panti, Uger, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumber Baru, Tanggul, Tempurejo, Umbul Sari, dan Wuluhan. Kemudian untuk gempa bandara kami perkirakan akan berada pada rentang 69 hingga 99% dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 20 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berhembus dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat beberapa peluang terjadinya hujan ringan yang kami perakirakan akan terjadi pada beberapa wilayah berikut antara lain Bangurejo, kemudian Curing, kemudian Kalibaru, Licin, Pesanggaran, Purwoharjo, Siliragung, Songgon, dan Songgon. Kemudian untuk kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 69 hingga 99%. Dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berhembus dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan, namun terdapat beberapa peluang terjadinya hujan ringan yang kami perakirakan akan terjadi pada beberapa wilayah berikut antara lain wilayah Kecamatan Bungatan, Jati Banteng, Kapongan, Panarukan, Panji, Situbondo, dan Sumber Malang. Kemudian untuk kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 68 hingga 97%. Dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin, kami perakirakan akan berhembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 19 km per jam. Baik, selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso, untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat beberapa peluang terjadinya hujan ringan yang kami perakirakan terjadi pada beberapa wilayah berikut antara lain Grujugan, Jambe Sari Darussola, Maesan, Pakem, Ujer, Sempol, Sukosari, Sumber Ringin, Tamanan, dan Telogosari. Kemudian untuk kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 70 hingga 97%. Dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 18 hingga 29 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berhembus dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 13 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat beberapa peluang terjadinya hujan ringan antara lain wilayah Kecamatan Bantaran, kemudian Gading, Krucil, Kuripan, Leces, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Sumberasih, Tiris, Tongas, dan Wonomerto. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 68 hingga 98%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 18 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Baik, untuk selanjutnya wilayah Kota Probolinggo. Untuk Kota Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 68 hingga 97%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 26 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari selatan dan kecepatan 11 km per jam. Baik, selanjutnya untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk hari ini kami perkirakan untuk cuaca cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 25 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin berhembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 24 knots. Kemudian untuk ketinggian gelombang kami perkirakan akan berada pada kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, untuk perairan selatan Jawa Timur, untuk hari ini kami perkirakan untuk ketinggian gelombang berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2 meter. Berikut, Mbak, yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, Mas Freddy, jadi meskipun untuk saat ini kita sudah ada di musim kemarau, tapi kemungkinan atau potensi hujan meskipun dengan intensitas ringan itu masih ada di beberapa daerah, ya?
2: Ya, benar sekali, Mbak. Jadi memang kondisi saat ini masih memungkinkan terjadinya pembentukan awan, sehingga masih ada hujan yang terjadi begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini terkait dengan info perakiraan cuaca. Dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya mungkin untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan untuk hari ini.
3: Banget nih es krimnya.
4: Iya, enak.
3: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
4: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
3: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
4: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
5: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
3: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
4: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
5: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
3: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
1: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
0: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa
7: apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

dan pendengar, kalau misalnya kita ngobrolin Banyuwangi, ada aja gebrakannya ya. Sekarang kita ngobrol Banyuwangi terkait dengan perkembangan dari rumah sakitnya, di mana pada bulan mulai bulan Juni bulan depan nih, RSUD Blambangan sudah bisa melayani kemoterapi untuk BPJS. Kerjasama layanan kemoterapi ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas antara RSUD Blambangan dan BPJS Kesehatan di Geraha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran Bandung pada hari Rabu kemarin, pendengar. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur RSUD Blambangan, Dr. Asiah, bersama dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestendani, mengatakan bahwa layanan kemoterapi BPJS ini menjadi langkah penting untuk bisa mendekatkan akses pengobatan kanker kepada masyarakat Banyuwangi. Selama ini pasien BPJS harus menjalani kemoterapi di luar Banyuwangi karena memang layanan itu belum tersedia di RSUD Blambangan. Tapi mulai bulan Juni, fasilitas kemoterapi ini sudah bisa dimanfaatkan. Fasilitas kemoterapi sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2025, tapi dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia, kerjasama resmi BPJS Kesehatan, dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat Banyuwangi mulai bulan Juni depan ya. Direktur RSUD Blambangan, Dr. Aisyah, menjelaskan bahwa pelayanan kemoterapi mulai beroperasi 1 Juni 2026. Pasien yang sebelumnya menjalani terapi di luar daerah dapat beralih ke RSUD Blambangan dengan rekomendasi dari dokter yang bertanggung jawab.

Pendengar, hari Kamis ini kita akan menghadirkan sebuah dialog berjaringan yang akan disiarkan di RRI seluruh Jawa Timur. Kali ini kami akan bergabung dengan RRI Sampang, pendengar, terkait dengan dialog yang bertema pengawasan hewan kurban diperketat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Insinyur Suyono MSI, dan owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan, Irza Firman Syah Borneo Putra STRPT. Dan akan dipandu oleh rekan Alvin Nuairi. Kita menuju RRI Sampang untuk pagi ini.

pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

0: 1.
1: Dan berikan sesaat lagi kita akan ikuti Sampang Menyapa berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur tentang pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026. Namun kita simak bagaimana kemudian tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kalau bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
3: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan, tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
4: Saya Muhammad Sahlan di Kandangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.

0: Ya, selamat datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansa Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Suyono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Ya, apa kabar, Kak Irza?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
1: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak, terutama mulai sebelum kurban itu ya Mas ya, kita itu ternyata harga kambing ini rusak Mas. Di pasaran itu memang rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak. Harganya turun, yaitu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya Mas. Jadi ketika banyak supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam Mas. Per kilonya sampai 35.000, itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau menggencarkan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Ya, contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Seperti umur, kemudian seperti tidak cacat dan lain sebagainya, dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat hewan itu sudah harus tertera. Dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara kementerian pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan kurban. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi faktor terpenting bagi masyarakat, karena di tengah ekonomi yang naik turun ya Mas, apalagi sekarang dolar makin naik dan rupiah melemah, begitu. Jadi masyarakat juga ketika tahun lalu itu melaksanakan kurban di tempat kami, ketika kami coba untuk rangkul lagi, kami coba untuk raih lagi untuk kurban di tahun ini, beberapa dari mereka memberikan alasan faktor ekonomi itu. Karena ingin berkurban tapi ekonomi sedang bermasalah begitu, sedang sulit. Nah, akhirnya ternyata dampak ekonomi ini cukup luas gitu-gitu ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkurban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkurban. Namun itu yang ingin kita coba rangkul di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami juga ketika mereka faktor ekonomi tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Dan yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan. Mulai dari 2 juta, 2,5 juta sudah bisa berkurban. Di samping itu ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik, kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada begitu ternyata. Jadi masalah-masalah sementara itu. Dan kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya begitu.
0: Seperti LSD itu juga Kak Irza?
1: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD. Cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan. Seminggu alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
0: Oke. Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir.
1: Siap.
0: Di studio pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sperta Sempat, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, kabar baik Pak Gadis.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri, dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperta sibuk ya Pak terhadap momen ini.
2: Iya.
0: Ya. Dan dari pengawasan Disperta sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak di Sampang?
2: Terima kasih Mas Alvin ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya.
0: Ya.
2: Berkaitan dengan hari raya kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam, apakah harus sehat, kemudian umurnya dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan, kita juga menyiapkan tenaga.
0: Okay.
2: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem, sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih
3: 61
2: itu nanti akan kita sebar se kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan korban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat.
0: Okay.
2: Memenuhi kaidah syariat Islam, sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada, walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal. Ini tidak banyak sebenarnya, 10 ya Pak ya? 10. Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara, Mas Alvin.
0: Pak Siono, biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak untuk khususnya di Sampang Pak?
2: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya Mas.
0: Zero sudah.
2: Jadi sejak
0: sudah
2: 20, ya, sejak 2022 walaupun kemarin sempat muncul lagi. Ya. Namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Petugas itulah yang kita gerakkan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Aldi. Okay. Ya.
0: Pak Arief, soal tadi juga disinggung soal Juleha. Nah itu nanti apa peran dari Juleha itu sendiri Pak Arief?
3: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan Juleha itu kan juru sembeli halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal apa itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah Juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari juru penyembeli hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi memang ada, kita baru memulai mempunyai 10 Juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
0: Oke.
2: Bersertifikat Pak.
3: Bersertifikat Cik. Kan seperti itu.
0: Oke. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan sepertinya.
3: Untuk kurban. Kurban. Jadi sampai disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang. Itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola atau pondok pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan melalui media ini juga mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
0: Okay. Ada 61 petugas gabungan ya bisa dikatakan ya.
3: Itu dari petugas kami aja dari dinas saja.
0: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apa akan dipastikan gratis Pak Ari?
3: Gratis ya, karena merupakan tugas kami di lapangan.
0: Oke. Okay. Untuk tahun ini sendiri apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini Pak?
3: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi kayak PMK, LSD dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
0: Oke. Okay. Pak Arief, dengan adanya program ini apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
3: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami miliki bisa mencakup atau menjangkau kalau nggak bisa dibilang seluruh ya minimal 70-80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
0: Oke. Okay. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol. Apakah masih diperketat terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
3: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah entah itu antar apa, antar kabupaten atau antar provinsi, terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi sebenarnya, checkpoint istilahnya.
0: Okay.
3: Jadi tapi kami tetap apa istilahnya, tetap monitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, pokok itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau di respon sama teman-teman.
0: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.
4: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.

Sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Bentar nih.
1: Oh, apain sih Pi, gak gua aja?
2: Sport timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia menang.
3: Yes, menang. Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: masih di Sampang Menyapa, berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Masih dengan saya Alvin Wari, dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Pak Arif selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap Mas.
0: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
1: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya Mas ya. Ketika untuk hewan kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan. Akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu biasanya dokumennya warna kuning itu. Kita dapat itu. Dan itu cukup mudah karena kita cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan kepada konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang misalkan, itu sudah bisa. Dan cara pengurusannya juga cukup mudah, dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah Mas ya, karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu, mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut begitu.
0: Intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
1: Iya, betul Mas Alfi.
0: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
0: Pak Juni, oke. Pak Juni Santoso. Silakan bertanya Pak Juni.
2: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arif, sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya, ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah bagaimana bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar? Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu ya, mohon maaf, saya sering melihat carut marut ya, pembuangan limbah tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat berdampak signifikan pada cuaca dan iklim. ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global yang kayak kita rasakan sekarang ini, udah baru-baru iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak. Karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini. Ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah ini apa sudah ada, artinya skema ke sana, mitigasinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusperta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak? Dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irza juga. Monggo Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
0: Pak Juni Santoso.
3: Pak Juni Santoso. terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada IPAL, ya sebagian ada IPAL. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi limbah-limbah ini untuk bisa dilakukan penanganan secara efektif. Artinya apa yang sudah selesai dilakukan penyembelihan itu, limbah yang ada itu yang pertama dilakukan penguburan, Pak. Yang di situ kita syaratkan atau sarankan untuk jauh dari sumber air.
0: Okay.
3: Kemudian ditanam minimal 1 meter. Kemudian di tempat tersebut juga dilakukan desinfeksi sehingga nanti bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan harus dipendam, paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI dan lain-lainnya terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah, itu wah jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Pangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas secara fisik sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus dan lainnya. Nah, itu Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan?
0: Bodong ya.
3: Sebenarnya Kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual, sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Pangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
4: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Jadi kalau bicara sapi corona atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di dinas. Kami di Dinas Pertanian dan Lingkungan Kebun Sapang itu ya secara teknis saja tentang kesehatan hewan itu antemortem postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga surat menyurat vaksinasi etek segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu mohon maaf tadi yang disampaikan untuk sapi colongan tondak kami juga tidak tahu kalau disuruh
0: Pak Siono menanggapi secara normatif katakan kebanyakan jelas ya Pak jadinya di mana di peternak itu oke. Gairza, halo Gairza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Mau menanggapi soal pertanyaan telepon tadi soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Gairza?
1: Baik, berkait dengan pengelolaan itu saya juga sepakat dengan Pak Gadis yang malah tadi menyampaikan memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan.
0: Oke.
1: Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Lokalan. Ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu selain dikubur selama 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini. Bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa. Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan dekomposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk di lahan rumput gajah kami, akhirnya dari situ menyuburkan rumput gajahnya dimakan ke ternak, jadi berputar lagi, rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk, terus begitu, dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga untuk tularkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu, kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan dan itu kami yang dimintain tolong oleh PM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara pengukuran 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi.
0: Begitu. Oke. Thank you Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang mempunyai pertanyaan bisa di via telepon ya di 323-661 atau di 323-554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumnet.net. Dan di live chat sendiri Pak Gadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo Pak Gadis.
3: Oke, terima kasih. Data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya, Pak ya. Iya, itu November 2022.
0: Mas Yono, ini katanya info yang kita dapat ada banpres.
3: Oh, oke.
0: Bisa dijelaskan, Pak.
3: Oke, banpres ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arief bisa nyampaikan karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus.
0: Iya.
3: Jadi khusus baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arief barangkali yang bisa nyampaikan.
4: Silakan, Pak Arief. Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya ya Lawi Pak. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai satu ton atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya H-1 meluncur ke lokasi pemotongan.
0: Oke. Pak Arief, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari disperda terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana
4: prosedur? Silakan, Pak. Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya. Cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban, terus terkait juga lalu lintas ternak, sistemnya ya semua bisa dilakukan, entah itu sekedar apa konsultasi, entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan, mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskeswan dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di Puskeswan Sampang itu bisa menghubungi dokter hewan Susietaning Diah P. Nomor telepon 0878-5241-4003. Saya ulangi 0878-5241-4003. Kemudian yang kedua Puskeswan Cirengi DRH Friska Dianita dengan nomor telepon 0878-533-31308. Saya ulangi 0878-533-31308. Kemudian Puskeswan Omben dengan dokter hewan Nur Laili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir Puskeswan Ketapang dengan Saleh Fendi SPT dengan nomor telepon 081-331-02-5202. Saya ulangi 081-331-02-5202. Jadi buat peternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas. Okay. Ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
0: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, halo.
0: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika siaran RRI sebelumnya membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung? Karena memang sekolah kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak, dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek dan 30% teori, karena kan D4, sarjana terapan. Jadi memang dari situ kami tertarik, saya pribadi tertarik, dan juga melihat peluang besar dari terutama di Madura ini, yang mana kita kan punya kemampuan besar ketika kita magangnya kami kan di Jawa ya. Saya pribadi di Jawa, dan juga sapi-sapi, kambing-kambing itu kita magang di Ngawi, di Blitar, di Mojokerto, seperti itu. Dan kita lihat ternyata mereka juga memelihara sapi Madura. Nah, ketika di Jawa memelihara sapi Madura dan bisa membesarkan dan bisa bahkan ke luar-luar kota, kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri, begitu? Makanya saya tertarik untuk itu, dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura, dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul, bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi, sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati, begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke ranah peternakan dan pertanian. Jadi berarti memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung, karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini, dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu, kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya, gitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga, kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung, padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, tidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya. Karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi, kan, begitu. Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Oleh karena itu kita butuh regenerasi, begitu.
0: Ya. Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini?
1: Baik. Terkait dengan hewan kurban, closing statement-nya yaitu, bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada, karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak, dan khususnya yang muda mau baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah atau jangan pernah khawatir, karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman, ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi, dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung. Dari situ maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan, bisa tercapai bersama-sama.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Siono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
3: Oke. Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. Momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irza ya sudah sampaikan peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Yeah. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu. Meskipun ada yang lain, tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak. Jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa. Apakah itu pertanian atau peternakan. Dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sabang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian. Karena manfaatnya luar biasa, dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Pak. Ya.
0: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
5: Cukup, Pak.
0: Cukup, ya? Oke. Okay. Itu dia, Sabang Menyapa pada hari ini, berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom tadi sudah ada Kak Irza Firmansyah Burdio Putra selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama dialog pagi berjaringan yang kami siarkan dari stasiun produksi RRI Sampang dengan topik yang disampaikan terkait dengan pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026 bersama dengan rekan Alvin Nuairi. Saatnya kita kembali lagi ke RRI Jember untuk kali ini pendengar, dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk Jember untuk program Jatim hari ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
1: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewo mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak sesuai dengan kebijakan Indonesia. Sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Dan faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia ini adalah hoax. Pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap bisa menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, segera kita menuju ke RRI Surabaya untuk pagi hari ini mengikuti program berjaringan Jatim hari ini.
1: Hadir di media sosial resmi.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita coba manfaatkan waktu sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Mengawali jumpa kita untuk edisi kali ini, kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini, Familia siap mengabarkan bahwa guru dan siswa SMA N3 Sumenep mewakili Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar di Jepang. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, semangat pelestarian dan lingkungan mengantarkan siswa dan guru dari SMA Negeri 3 Sumenep untuk menjadi wakil Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar bertema lingkungan di Jepang. Kegiatan bertajuk Indonesia Japan Youth Green Exchange ini merupakan bagian dari program OISKA, sebuah organisasi non-pemerintah asal Jepang yang bergerak di bidang pelestarian alam dan kehutanan. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Sumenep Agus Adi Fahrudin menjelaskan bahwa sekolahnya telah aktif dan konsisten mengikuti Children Forest Program atau CFP sejak tahun 2016. Dan selama 8 hari di Jepang, sebanyak 15 peserta dari Indonesia ini akan mempelajari pengelolaan sampah di kota Toyota hingga kawasan hutan wisata di Prefektur Nagano. Menurut Agus Adi Fahrudin, sepulang dari Jepang nanti para peserta ini diwajibkan menyusun dan menjalankan rencana aksi di sekolah masing-masing. Dan SMA Negeri 3 Sumenep berkomitmen memperkuat gerakan penghijauan di kawasan Gersang, serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang selaras dengan gerakan Zero Plastik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Sumenep Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri 3 Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan yang mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan menurut Hari Utami Dewi, pihaknya ini juga mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan lingkungan di Jepang karena sejak awal aktif menjalankan program CFP melalui pengalaman di Jepang. Para siswa nantinya diharapkan tidak hanya membawa pengetahuan baru, akan tetapi juga semangat untuk membangun budaya peduli lingkungan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Informasi selanjutnya, kita akan update lagi kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa Oong, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimistis. Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini, Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu peceng atau penambalan dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. William Nathan melaporkan.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial makeup atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: lagu dari Siloan Seven, Perhatikan Rani. Saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Karul Umam mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menumbus Rp70.000 per kilogram. Karul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang Merah terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf Bidang Perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Karul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Karul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silakan.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMP atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 180 peserta telah mengikuti kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan menginap di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3, dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya, untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Yakin mengabarkan kuota SMP capai 42.000 kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Ya, terlihat pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: SMP yang lainnya sama, lulusan sekolah dasar itu yang masuk di SMP seolah secara sudah pokoknya negeri dan swasta kami itu sudah tertampung. Sebenarnya memang harusnya tidak ada anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak ada. Kita juga masih banyak ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya belum dino kerei sebelum seminggu 10 dino kerei ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita terus sama-sama.
1: Kalau ya sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempal, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari resiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu, yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim JR, kemudian manajer humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, peraga desa, kelurahan, Babin Kamtipmas, sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Alivia, dari Terus Mengudara Indonesia.

dengan di edisi kali ini. Saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil,

0: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan. Semuanya di wilayah Kecamatan Pojentrek dan baru saja selesai dilaksanakan dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mas Emil. Pak, yang diperiksa apa saja?
1: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
0: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari hari raya kurban.
1: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H+3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga sampai H+3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
0: Ya, ini juga diberi vitamin ya, Pak.
1: Ya. Jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Ya. Dan itu gratis semuanya.
0: Ya, terima kasih Pak Saevi. Bu, namanya siapa Bu?
2: Budini.
0: Budini. Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
2: Kemarin naruh 30.
0: Sudah laku berapa?
2: Kalau lakunya banyak Mas.
0: Banyak ya?
2: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
0: Rata-rata apa namanya mulai harga berapa sampai berapa?
2: Paling kecil 2.750.
0: Terus?
2: Sampai 7 juta yang besar sendiri.
0: Ini kambing apa saja yang dijual?
2: Kambing kacang.
0: Semuanya?
2: Ini kok yang pesanan ini, domba.
0: Oh, kibas?
2: Iya.
0: Tapi apa? Harganya terus naik gak Bu?
2: Enggak mentok itu segitu, 7 itu apa bisa nego Mas Ian, itu 6.750.
0: Benarnya ya?
2: Iya.
0: Tapi ini punya ibu sendiri atau kulakan istilahnya?
2: Punya sendiri, terus di kandang itu masih banyak.
0: Total punya berapa banyak?
2: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
0: Terima kasih Bu. Ya. Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemeriksaan hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Yang dilakukan per 1 RRI tersebut dalam segi Indonesia.
3: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.
3: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama perkembangan informasi dan perkembangan
5: informasi seputar Jawa Timur yang coba kami hadirkan melalui program Jatim hari ini dari Programa 1 RRI Surabaya. Kembali lagi ke Programa 1 RRI Jember untuk kali ini, pendengar. Dan sampailah saatnya saya, Retno Palupi, harus pamit undur diri untuk perjalanan kita di Jember pagi ini. Akan ada rekan Willy yang akan melanjutkan perjalanan kita, dan tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro atau ada di Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam segmen Jember Siang ini. Mengawali perjalanan Jember Siang ini akan kami hadirkan bagi Anda dialog khusus bersama dengan Taspen Jember. Namun sebelumnya kita akan simak dulu wawancara dengan PJ Sekda Jember sebagai Ketua Satgas MBG, di mana beliau akan merespon bagaimana dugaan keracunan makanan program MBG yang menimpa belasan siswa TK di Jember. Kita akan ikuti terlebih dahulu.

0: Baik, selamat pagi Pak Ahmad Imam Fauzi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan saya Willy, Pak.
1: Ya, Mas Willy, ada yang bisa dibantu?
0: Baik, Pak. Ini menyikapi dugaan keracunan MBG ini, Pak. Apakah betul kronologi ini terjadi, Pak?
1: Benar. Tadi malam udah direspon gitu ya, dengan cepat. Bahkan
0: ya,
1: Gus Bupati ngebel saya bahwa keselamatan harus diutamakan, maka diambil langkah-langkah secepat-cepatnya untuk direkom, dicek persoalan apakah ini ditutup atau tidak. Maka tim kami akan turun ke lapang untuk memastikan itu semuanya. Perwakilan bahkan Satgas Kecamatan udah melakukan aksi cepat turun ke lapang. Tetapi akan kami cek lagi di lapang dalam waktu yang tidak terlalu lama di hari ini. Kami akan turun juga memastikan laporan dari Pak Camat, laporan dari Satgas yang ada di lapang. Posisi hari ini ada yang di lapang, Pak Mas Willy.
0: Baik, Pak. Ini berarti langsung ditangani ya, Pak. Ya, langkah-langkah update-nya bagaimana, Pak, saat ini?
1: Nanti akan kami informasikan. Tentunya tidak boleh kejadian ini terjadi lagi. Dan SPPG ini sudah sering dilaporkan oleh masyarakat lewat kanal Wadul Gusi. Memang kan ada yang tertib, ada yang tidak tertib. Setelah melalui langkah pencegahan, dilakukan mitigasi, setelah lewat laporan Wadul Gusi, ada

0: Ada yang berbenah. Ini contoh yang tidak berbenah. Gitu Mas Willy. Terima kasih.
1: Baik Pak Fauzi. Pak, kondisi korban saat ini bagaimana?
0: Sudah dari beberapa info dari Kasatgas Kecamatan, ada yang sudah pulang. Semuanya sudah pulang tertangani. Posisinya begitu sementara.
1: Baik,
0: nanti
1: Pak,
0: kami akan cek lagi informasinya. Kasatgas Kecamatan, Satgas Kecamatan sudah melaporkan update ke saya pun melaporkan kepada Bupati Jember tentang perkembangan para korban. Dan Bupati prihatin, tidak boleh terjadi lagi hal ini. Dan mohon maaf pada korban dan orang tua korban.
1: Baik, baik Pak Fauzi. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan dari Pemkab Pak sebagai penegasan untuk para SPPG dan mudah-mudahan apa menjadi evaluasi ke depannya untuk masyarakat?
0: SPPG ini, program MBG ini program strategis. Program sosialnya Presiden Prabowo. Tentu kita akan dukung sebagai suksesnya program ini. Tetapi persoalan ada kasus, karena ini program besar, itu akan kita bereskan semuanya. Kuncinya satu, keselamatan jadi prioritas utama.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi selaku Ketua Satgas MBG. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya Pak ya. Kembali, selamat kembali bertugas Pak, selamat pagi.
0: Terima kasih Mas Willy.
1: Baik, selamat kembali beraktivitas Pak. Dan pendengar, itulah dia update terkini soal kasus MBG dan kita sesaat lagi akan masuk ke dalam segmen dialog khusus bersama dengan Taspen Jember. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911. Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi dan menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda masih dalam segmen Jember siang ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan hadir dalam dialog khusus spesial bersama dengan PT Taspen Jember. Karena kita tahu pendengar bahwa PT Taspen ini hadir di tengah masyarakat yang tentunya memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi kita semuanya. Itu yang menjadi komitmen dari PT Taspen Jember. Nah, ini kita hari ini akan berbicara banyak mengenai komitmen tersebut dan apa sih yang dilakukan oleh PT Taspen Jember ke depannya. Kita hari ini akan kupas tuntas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir langsung di studio. Ada Mas Muhammad Nur Alam selaku Service Section Head Taspen Jember. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mas Alam.
4: Selamat pagi Mas.
1: Gimana kabarnya Mas?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, kita sapa juga pendengar dan pemirsa yang kedua, narasumber kedua adalah Mas Nur Rizwal Hidayat selaku Umum dan SDM Section Head Rapid Taspen Jember. Selamat pagi Mas Rizwal.
5: Selamat pagi Mas Willy.
1: Kondisinya sehat juga Mas ya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, ini sumringah sekali nih Mas Alam dan Mas Rizwal. Sudah tidak sabar sepertinya pendengar dan pemirsa untuk bisa berdiskusi bersama. Dimana pendengar kami juga mengajak Anda, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya-tanya langsung, ataupun Anda ingin menyampaikan komentar Anda, ingin menyampaikan unek-unek Anda terhadap PT Taspen, Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal yang tersedia. Melalui live telepon kami di 0331336652. Anda pun juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811304091. Dan yang terakhir, Anda bisa memberikan komentar Anda, memberikan pertanyaan Anda melalui live YouTube RRI Jember. Baik, kita langsung awali ya Mas ya, Mas Alam dan Mas Rizwal. Yeah. Oke, ini ngomongin soal PT Taspen dulu ya Mas ya. Mungkin barangkali ada pendengar dan pemirsa yang masih awam dengan PT Taspen ini. Mungkin boleh diberikan sekilas sebenarnya PT Taspen ini tugasnya ngapain aja nih Mas. Oke, boleh dari Mas Alam atau Mas Rizwal dulu nih?
4: Boleh saya
1: Mas. Boleh Mas Alam, yeah. Oke silakan.
4: Jadi Taspen itu Mas, itu merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah mengelola jaminan sosial bagi seluruh aparatur sipil negara, P3K, dan pejabat negara. Di mana saat ini Taspen itu mengelola 4 produk Mas, yaitu produk tabungan hari tua, produk pensiun, produk jaminan kecelakaan kerja, dan produk jaminan kematian.
1: Oke, berarti kayak semacam asuransi gitu ya Mas ya?
4: Betul.
1: Oke, ini memang diperuntukkan hanya untuk ASN?
4: Betul, ASN, P3K, dan pejabat negara.
1: Oh, pejabat negara, ya. Ini definisi pejabat negara kayak gimana nih Mas?
4: Bupati, gubernur, dan presiden.
1: Oh, bupati, gubernur, dan presiden, oke. Nah, di Jember sendiri ini di mana saja Mas tempatnya? Ini memang kantor regional atau yang menangani di Jember saja?
4: Kalau kami di Jember itu cabang Mas. Jadi Taspen itu mempunyai 57 kantor cabang. Salah satu cabangnya itu ada di Kabupaten Jember.
1: Oke, itu wilayah kerjanya di hanya Jember saja?
4: Kalau wilayah kerja kami itu ada termasuk Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo.
1: Empat daerah berarti ya?
4: Betul.
5: Tapalkuda mungkin Mas Willy.
1: Tapalkuda ya? Oh,
5: iya,
1: okay.
5: Tapalkuda.
1: Oke, siap-siap. Nah, ini boleh diinformasikan juga nih kepada pendengar dan pemirsa nih, bagaimana sih sebenarnya pendirian Taspen ini Mas? Proses pendirian Taspen sendiri, kenapa kok ada Taspen di Indonesia? Mungkin boleh disampaikan nih Mas Alan atau Mas Rizwal.
4: Ya, jadi Taspen itu Mas didirikan tanggal 17 April 1963. Di mana yang saya bilang tadi, Taspen itu memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola jaminan sosial bagi seluruh aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, dan pejabat negara. Dan kami juga mempunyai kemudahan pelayanan, ya. Karena kami juga mempunyai layanan seperti TOS, dan yang paling layanan kami itu yang paling ini yang terbaru adalah aplikasi Andal by Taspen.
1: Oh, Andal by Taspen. Oh, ini aplikasi yang diandalkan ya?
4: Iya.
1: Namanya aja Andal. Oke, Mas. Nah, boleh tahu nggak Mas, di Jember sendiri sudah ada berapa peserta Mas yang sudah tergabung di sini?
5: Kalau untuk di wilayah kami di 4 kabupaten, untuk PNS aktifnya itu kurang lebih 46.000 peserta. Untuk penerima pensiunnya itu kurang lebih 56.000 peserta atau orang.
1: Itu masih aktif dalam kondisi ya?
5: Aktifnya 46.000. Pensiunnya 56.000.
1: Berarti total ada sekitar
5: 100 ribuan
1: di wilayah 4 kabupaten ya.
5: Di wilayah 4 kabupaten.
1: Oke, kalau di Jember sendiri kantornya di mana ya, Mas ya?
5: Kami kantornya di Jalan Riau nomor 10.
1: Jalan Riau. Oh, berarti yang arah mau ke Jatos itu ya?
5: Iya, arah mau ke Jatos.
1: Oke, siap-siap. Nah, ini kita ngobrolin tema nih sekarang Mas. Tadi kan sudah membahas banyak soal profilnya Taspen sendiri. Bahwa ternyata memang Taspen ini kan punya 4 produk ya kan, bahwa itu juga diperuntukkan bagi ASN dan pejabat negara juga
5: pejabat
1: ya.
5: Negara.
1: Oke Mas. Nah, ngomong soal komitmen, ya kan kita hari ini membahas soal Taspen hadir melindungi dan melayani sepenuh hati. Memang sebenarnya apa sih Mas yang mau dibawa dari tema ini nih?
4: Ya. Untuk tema hari ini kan hadir melindungi dan melayani sepenuh hati. Dimana kalau hadir melindungi itu artinya Taspen selalu memberikan peran aktif untuk sebagai memberikan jaminan sosial, perlindungan, serta kepastian hak-hak untuk para ASN. Dan sementara melayani dengan sepenuh hati, Taspen itu artinya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan cepat. Jadi inti dari tema hari ini itu Taspen merupakan mitra yang terpercaya ya, yang menjaga hak sekaligus memberikan layanan prima kepada seluruh pesertanya.
1: Oke, berarti benar-benar bagaimana caranya menjamin agar peserta-peserta ini nggak takut gitu ya, Mas.
4: Betul.
1: Ya. Karena kan memang juga apa ya, kasus asuransi dalam tanda kutip asuransi bodong juga kan cukup banyak ya, Mas ya.
4: Banyak, Mas.
1: Banyak ya. Nah, komitmennya sendiri bagaimana, Mas, dari pihak atas penjember untuk mencegah hal-hal seperti itu?
5: Untuk komitmen kami yang pertama, kita aktif dekat kepada para peserta. Kami rutin melaksanakan sosialisasi, Mas Willy, di setiap kabupaten. Dan kami juga ada layanan service point di luar Kabupaten Jember. Jadi khusus untuk Kabupaten Jember, para peserta ASN atau maupun pensiunan itu bisa datang ke Jalan Riau. Untuk di luar Jember, di Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, kami ada namanya layanan service point.
1: Okay.
5: Agar lebih dekat kepada peserta. Kami laksanakan sebulan satu kali selama 2 hari di BKPSDM.
1: Berarti kayak mungkin kalau di organisasi lain kayak keliling gitu ya?
5: Iya, kita keliling. Kami ada namanya service point. Jadi kami buka pelayanan. Para peserta bisa mengajukan seluruh pengajuan klaim.
1: Oke. Sekarang kita ngobrolin layanan, Mas. Sekarang saya penasaran ya. Tadi kan 4 produk ini punya karakteristiknya masing-masing.
5: Nah,
1: layanan apa saja yang sudah disediakan sama pihak Taspen sendiri, Mas, untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat?
4: Yang pertama itu ada layanan pembayaran hak, Mas, di mana para ASN apabila mengalami kejadian itu kami bayarkan hak-haknya mereka. Terus kami juga ada layanan administrasi, di mana layanan administrasi ini untuk pengurusan dokumen. Terus kami juga ada namanya layanan konsultasi, di mana kami selalu memberikan penjelasan dan solusi terkait hak dan kewajiban dan prosedur layanan yang ada di Taspen. Yang paling penting itu kami ada layanan digital. Yang saya bilang tadi, kami sekarang ini ada aplikasi andal, di mana merupakan suatu akses layanan digital itu untuk mengecek data, terus mengecek informasi, serta memudahkan pengurusan berkas tanpa harus datang ke kantor Taspen.
1: Wow, berarti masyarakat pun juga tidak perlu datang-datang jauh-jauh ya, Mas ya?
5: Betul.
1: Ya. Oke, ini kita mau kupas satu-satu boleh nggak?
4: Silahkan.
1: Boleh ya. Nah, ngobrolin pembayaran hak ini kan berarti masyarakat bisa mengakses pakai fitur apa aja nih, Mas? Kalau untuk pembayaran hak yang dilakukan oleh ASN dan pejabat tadi.
5: Kalau untuk pembayaran, kami bekerja sama dengan 13 perbankan.
1: Wow.
5: Dan kantor pos. Tapi secara nasional kami kerjasama kurang lebih 44 perbankan maupun kantor pos. Jadi para penerima pensiun itu bebas memilih mau dibayarkan gaji pensiunnya di mana.
1: Berarti nggak perlu bingung dan repot
5: gak
1: harus
5: perlu
1: bank
5: repot,
1: ini ya.
5: Nggak perlu.
1: Oke, berarti cukup pakai aplikasi ya, Mas ya?
5: Cukup pakai aplikasi, bisa pengajuan lewat aplikasi andal. Untuk banknya kami kasih kebebasan kepada pesertanya untuk memilih.
1: Untuk peregistrasian itu melalui kantor utama atau cukup lewat aplikasi saja, Mas?
5: Untuk registrasi sangat mudah. Itu cukup melalui KTP karena aplikasi kami ini terintegrasi dengan aplikasinya Dukcapil. Jadi seluruh data PNS itu terupdate.
1: Oke, seluruh datanya juga terupdate di situ ya?
5: Terupdate.
1: Wow, luar biasa nih ya. Oke, baik-baik. Kita tadi ngobrolin konsultasi nih. Biasanya sejauh ini, Mas, konsultasi apa yang paling banyak dicurhatkan sama masyarakat nih? Kami harusnya nih ya. Pasti kan punya ini ya, punya apa ya, punya topnya yang paling banyak tuh yang diurus oleh pihak Taspen. Silakan, Mas.
4: Ya, kalau kami tuh yang kebanyakan proses berkas itu pensiun, Mas. Ya, di mana setiap bulan itu semua pada jatuh tempo pensiun.
1: Oke.
4: Ya, terus kebanyakan juga kami tuh memproses itu pembayaran uang duka. Ya, bagi untuk para pensiunan yang meninggal dunia, itu uang duka kami bayarkan ke ahli warisnya. Dan ada juga beberapa ASN aktif yang meninggal dunia.
1: Oh, okay.
4: Ya, kalau ASN aktif meninggal dunia, kita bayarkan hak-haknya berupa tabungan hari tua dan jaminan kematiannya.
1: Oke. Jadi kalau misal nih sewaktu-waktu ada yang pensiun, berarti ngurus berkasnya langsung ke kantor?
4: Boleh datang ke kantor atau bisa melalui aplikasi andal.
1: Oh, semuanya juga bisa
4: langsung
1: ya? Oke, nanti kita kupas satu-satu lagi ya.
4: Baik, Mas.
1: Tapi kita tahan dulu, Mas, ini karena ada yang bertanya lewat live YouTube RRI Jember.
5: Okay.
1: Ini atas nama Ociza. Beliau bertanya bahwa apakah P3K dapat taspen juga kah? Saya belum ada BPJS TK ataupun taspen. Oke, ini silakan dijawab Mas. Boleh Mas Alan, boleh Mas Rizwal.
4: Baik, untuk P3K Mas, itu secara otomatis masuk ke pesertanya taspen. Tetapi perbedaan yang paling mencolok antara P3K dan PNS itu, kalau P3K itu tidak ada pensiun.
1: Okay.
4: Ya, tapi P3K tetap berhak menerima hak jaminan hari tua dari taspen, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi tanpa mengurus kepesertaan itu sudah langsung otomatis menjadi kepesertaan taspen.
1: Oke, okay, otomatis ya?
4: Otomatis.
1: Oke, okay, berarti coba kita breakdown dulu ya. Ini untuk pertanyaannya Ociza sudah terjawab berarti ya. Apakah P3K dapat taspen? Dapat. Ya, secara otomatis sudah secara bisa.
4: Iya.
1: Cuma mungkin produknya apa saja. Nah, ini yang perlu dibahas ya, Mas.
4: Iya.
1: Ya. Oke, tadi kan ada produk jaminan
4: hari tua.
1: Jaminan hari tua. Oke, iya. Itu membahas tentang apa tuh, Mas?
4: Jaminan hari tua itu di mana P3K itu dipotong gajinya sebesar 3,25% itu dari gaji pokoknya mereka.
1: Otomatis.
4: Jadi akumulasi dari pemotongan itu itulah yang akan dibayarkan pada saat P3K itu diputus kontrak. Ataupun dipensiunkan juga. Ya. Terus apabila P3K mengalami kecelakaan nih Mas, kecelakaan dalam proses bekerja, ya. Itu dapat hak santunan dan perawatan dari taspen juga. Jadi perawatannya itu semua dibayarkan oleh taspen apabila mengalami kecelakaan kerja. Dan kalau meninggal dunia juga pada saat masih berstatus P3K, itu kami bayarkan juga jaminan kematiannya kepada ahli waris.
1: Oke. Okay. Kalau jaminan hari tua tadi sudah otomatis
4: 3,25%.
1: 25% ya. Itu secara otomatis ya, Mas.
4: Secara otomatis. Kalau untuk JKK dan JKM-nya itu tidak ada pemotongan.
1: Oh, gitu.
4: Ya, karena untuk JKK JKM ini dibayarkan oleh pemerintah melalui APBD maupun APBN.
1: JKK ini jaminan
4: kecelakaan kerja.
1: Oke, ini didapatkan ketika misalnya sewaktu-waktu kecelakaan gitu ya.
4: Betul.
1: Itu apakah ada kriterianya, Mas, untuk kecelakaan sendiri?
4: Kalau kecelakaan kerja itu ada 5 kriteria sih, Mas. Ya, yang pertama itu dalam menuju perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, dari tempat kerja menuju ke rumah.
1: Oke, perjalanan berarti ya.
4: Betul. Terus yang kedua, yang ada hubungannya dengan kedinasan. Artinya nih, kalau ada P3K yang mengalami kecelakaan di lingkungan kantor, ya, itu bisa termasuk kecelakaan kerja juga.
1: Oke, misalnya ya. Kesandung gitu.
4: Ya, atau jatuh di tangga. Ya, betul.
1: Oh, itu masuk ya?
4: Ya.
1: Asal di wilayah kantor?
4: Betul. Okay. Terus, kriteria ketiga itu karena perbuatan anasir dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Ini contohnya?
4: Ya, contohnya kebanyakan nih, dia bekerja dalam suatu instansi. Terus tiba-tiba ada orang yang melakukan demo atau mau melakukan perbuatan anasir, ya. Terus mungkin memukul atau melempar batu, terus yang bersangkutan mengalami luka-luka, itu bisa termasuk kecelakaan kerja. Terus kriteria 4, apabila dia menjalankan tugasnya, Mas, istilahnya dia didinaskan nih. Dia ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas. Di perjalanan tersebut itu mengalami kecelakaan. Ya, itu termasuk kriteria kecelakaan kerja.
1: Okay.
4: Dan kriteria yang kelima itu penyakit akibat kerja. Di mana kalau dia pekerjaannya, selama pekerjaannya yang bersangkutan mendapatkan penyakit, itu bisa di-cover oleh taspen di kecelakaan kerja.
1: Penyakit akibat kerja ya, Mas.
4: Penyakit akibat kerja.
1: Berarti contoh kalau misalnya sebelumnya ada penyakit bawaan itu berarti enggak termasuk.
4: Tidak termasuk.
1: Oke, okay. Berarti enggak serta-merta kalau misalnya tiba-tiba lagi kecelakaan di mana gitu bukan ranahnya ini berarti, Mas ya.
4: Iya. Kecuali dia kecelakaan yang ada hubungannya dengan kedinasan, itu baru masuk kriteria kecelakaan kerja.
1: Oh gitu, berarti bukan karena kita lagi traveling kemana.
4: Bukan.
1: Ya.
5: Mungkin menambahkan ya, kalau penyakit akibat kerja, mungkin yang paling sering, mungkin yang paling gampang ya, mungkin teman-teman yang kerja di lab, yang bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia.
1: Oke.
5: Okay. Nah, itu mungkin analogi yang paling gampang mungkin ya Mas Willy ya. Jadi penyakit akibat kerja, mungkin karena sering bersentuhan langsung dengan
1: bahan-bahan. Dengan alat-alat kimia,
5: iya,
1: gitu
5: iya.
1: Ya. Berarti kalau misalnya stres, habis itu pasnya depresi, pas darah tinggi itu nggak bisa.
4: Nggak bisa.
1: Karena kan kayaknya itu juga cukup banyak juga ya.
5: Iya.
1: Berarti nggak bisa ya, Mas ya?
5: Nggak bisa.
1: Oke, Mas. Nah, yang terakhir tadi kan JHT sudah, JKK sudah. Nah, kalau JKM, kematian.
5: Jaminan kematian.
1: Ini bagaimana ini, Mas? konsepnya.
4: Ya, kalau jaminan kematian itu merupakan santunan yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, Mas. Istilahnya meninggal biasa, mungkin karena sakit atau ada kejadian yang lainnya. Di mana ada 4 manfaat yang akan diterima oleh yang bersangkutan.
1: Wow, ada 4
4: ahli waris,
1: ya. Ada 4 ya.
4: Yang pertama dapat uang duka itu sebesar 3 kali gaji, dapat biaya penguburan sebesar 7.500. Dapat santunan kematian sebesar 15 juta dan dapat bantuan beasiswa untuk 2 orang anak masing-masing 15 juta.
1: Beasiswa juga ya?
4: Beasiswa, betul.
1: Wow. Ini berarti cukup banyak juga ya poin-poinnya ya.
4: Yeah.
1: Cuma jangan, kita tidak berharap ya, kan? Tidak berharap JKM ini dicairkan. Cuma kalau misalnya itu terjadi, empat item ini langsung bisa keluar semua ya.
4: Iya.
1: Atau ada kriterianya juga?
4: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada ya?
4: Kalau dia meninggal, ya sudah kita bayarkan santunannya. Jadi tidak ada kriteria dia meninggalnya harus apa?
1: Enggak ada kriteria khusus bagaimana atau enggak ada ya?
4: Tidak. Tidak ada.
1: Wow, ini berarti sudah cukup tercover ya. Berarti ini JKK dan JKM sudah dicover oleh pemerintah.
4: Iya.
1: Betul. Berarti para ASN dan pejabat tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun.
5: Tidak perlu, karena iurannya sudah dibayarkan oleh pemerintah. Oh,
1: wow, luar biasa ini ya. Ini saya juga baru tahu jujur, Mas. Nah, kembali lagi nih, dari 3 produk ini tadi kan ada 4 ya. Satu lagi apa nih?
4: Pensiun.
5: Program pensiun.
1: Oh iya, satu lagi pensiun. Nah, ini pensiun bagaimana nih, Mas?
4: Pensiun itu merupakan penghargaan, Mas, yang diberikan oleh pemerintah atas jasa-jasa ASN selama melaksanakan tugas berlaku sebagai ASN. Itu berupa gaji bulanan. Ya, di mana nanti kalau para ASN itu pensiun, yang bersangkutan itu berhak menerima gaji bulanan dari TASPEN.
1: Oh, gaji bulanan. Itu besarannya sama dengan gaji atau ada perhitungan sendiri?
4: Kalau untuk pensiun itu maksimal 75% dari gaji pokok terakhir.
5: Jadi besar perhitungannya.
4: Ya.
1: Dari gaji pokok ya, bukan dari
5: Take home pay
1: bukan.
5: Bukan. Oh. Dari gaji pokok.
1: Oke. Saya kira dari take home pay ya.
5: Enggak.
1: Tapi kalau misalnya nih, ini saya ada sebuah kasus gitu, misalnya ternyata yang bersangkutan meninggal itu kan, otomatis pensiunnya apakah dilanjutkan?
5: Baik, Mas Willy, pertanyaan yang bagus ya, Mas, ya. Jadi misalnya ketika ada peserta pensiun meninggal dunia, itu kita bayarkan. Ini ketika misalnya ada ahli waris, ada suami atau istri yang berhak, itu kita bayarkan yang pertama uang duka wafat sebesar 3 kali gaji. Nah, setelah itu kita bayarkan pensiun terusan selama 4 bulan.
1: Oke.
5: Nah, setelah itu di bulan kelima kita akan bayarkan hak pensiun janda atau dudanya.
1: Itu lain lagi dari besaran yang 4 kali tadi, Mas ya.
5: Beda lagi.
1: Okay.
5: Jadi yang pertama mendapatkan
1: santunan,
5: ahli warisnya mendapatkan uang duka wafat sebesar 3 kali gaji, terus pensiun terusan selama 4 bulan. Di bulan kelima kita bayarkan lagi hak pensiun janda atau duda.
1: Okay.
5: Sampai ahli warisnya meninggal.
1: Wow, itu berkelanjutan ya, Mas?
5: Berkelanjutan. Ketika meninggal ahli warisnya masih punya anak usia 21 sampai 25 tahun, belum bekerja, belum menikah, itu kita bayarkan lagi hak pensiun yatim atau piatu. Jadi penerima pensiun ini kita cover sampai ahli waris sampai punah atau nggak ada lagi yang berhak.
1: Wow. Gitu. Sebegitunya PT TASPEN juga menjamin.
5: Iya, melindungi para penerima pensiun.
1: Dan dari sini faktor melindunginya benar-benar di cover
5: ya, sampai benar-benar ahli warisnya nggak ada lagi.
1: Wow, luar biasa ini. Oke, baik, Mas. Ini Mas Alam, jadi sudah terjawab ya untuk 4 produknya sudah disiapkan.
5: Iya.
1: Nah, kita berbicara ini, saya sempat kepikiran juga sih, Mas, kenapa kan tadi kan dibilang bahwa ketika ASN sudah dari hari pertama ini sudah dinyatakan sebagai ASN, kenapa kok otomatis terdaftar sebagai peserta? Kan bisa kayak, oh ya udahlah, nunggu saya daftar dulu deh. Kayak BPJS, kayak yang asuransi-asuransi yang lain kan memang inisiatif sendiri ya. Tapi kan kalau ini kan memang dari awal sudah di sini. Nah, itu kenapa tuh, Mas? Ada pertimbangan khusus kah di situ?
4: Pada saat yang bersangkutan menerima gaji pertama, Mas, itu langsung sudah otomatis terpotong untuk iurannya. Jadi makanya saya bilang tadi, tanpa mendaftar di TASPEN, ketika dia sudah menerima gaji, otomatis ada pemotongan kan, dan iurannya akan masuk ke TASPEN. Dan otomatis juga yang bersangkutan itu sudah terdaftar di kepesertaan TASPEN sendiri.
1: Mungkin Mas Rizwan menambahkan?
5: Mungkin menambahkan sedikit ya, Mas Willy. Jadi kita kembali lagi, TASPEN itu apa sih sebenarnya? Jadi TASPEN itu memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola jaminan sosial bagi ASN. Jadi sudah diatur oleh undang-undang.
1: Oh, okay.
5: Bahwa untuk jaminan sosial ASN dan pejabat negara itu dikelola TASPEN. Jadi setiap orang ketika menjadi PNS itu sudah otomatis menjadi peserta TASPEN tanpa mendaftar.
1: Baik. Berarti memang karena sudah diatur undang-undang juga.
5: Iya,
1: jadi,
5: sudah diatur oleh undang-undang.
1: Jadi kalau misalnya ada Anda nih pemirsa, mungkin salah satu di antara Anda yang CPNS, jadi nggak perlu khawatir ya. Karena memang sudah diatur sama undang-undang, jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Apalagi tadi kan sudah dijelaskan produk-produknya. Ada 4 produk yang menurut saya luar biasa sih, mengcover benar-benar. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, jadi tenang ya. Apalagi yang saya masih muda-muda ini kayaknya udah mikir nanti masa tuanya gimana ya. Nah, baik, kita ada pertanyaan lagi, Mas.
5: Oke, Mas.
1: Dari live YouTube kami, ada dari username Miftahur Rohman 1996. Beliau bertanya, kalau TASPEN pensiun, pensiunan uang gaji di kantor pos atau di kantor TASPEN terdekat? Nah, bagaimana syarat-syarat pengambilan uang pensiun pensiunan nasional RRI Jember? Mungkin ini kebetulan pensiunan yang bertanya ada pensiunan, ya? Pensiunan RRI Jember. Nah, ini bagaimana cara pengambilannya dan syarat-syaratnya apa saja?
5: Kalau seorang PNS memasuki batas usia pensiun, itu syaratnya sangat mudah, Mas Willy.
1: Baik.
5: Apa jadi itu, Mas? Syarat pertamanya ada formulir dari kami, mengisi formulir dari kami. Yang kedua, SK pensiun. Yang ketiga, SKPP, surat keterangan penggajian dari instansi. Yang keempat, fotokopi KTP. Yang kelima, fotokopi buka rekening.
1: Wow, itu saja ya, Mas?
5: Itu saja, langsung.
1: Langsung datar ke?
5: Ini bisa, Bapak Ibu bisa upload di aplikasi Andal by TASPEN.
1: Oke, jadi Pak Miftah ini cukup mengupload by aplikasi saja ya?
5: Iya, lewat aplikasi. Atau kalau misalnya mau jalan-jalan ke TASPEN Jember, monggo Bapak Ibu ke Jalan Riau.
1: Langsung saja ya?
5: Iya.
1: Itu dua-duanya bisa dijamin aman ya, Mas ya?
5: Insya Allah dijamin aman.
1: Baik.
5: Untuk mitra kerjanya atau mitra bayarnya, Bapak Ibu bebas memilih. Kadang kami sarankan terdekat dari rumah.
1: Oke.
5: Tujuannya apa? Agar ketika terjadi sesuatu hal, Bapak Ibu dengan mudah mengakses perbankannya.
1: Jadi misalnya yang dari terdekatnya Bapak Ibu itu adalah Bank A, ya sudah Bank A aja.
5: Iya,
1: ya.
5: Bank aja.
1: Gak perlu yang sampai nyari.
5: Gak usah jauh-jauh.
1: Harus Himbara, gak harus.
5: Iya,
1: gak
5: usah.
1: Oke. Wow, ini luar biasa. Jadi Pak Miftah tidak perlu jauh-jauh ya untuk mencari bank terdekat untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk syarat-syarat pengambilannya, Mas, ini tadi masih belum terjawab. Syarat-syarat pengambilan uang pensiunnya bagaimana?
5: Syarat pengambilan itu sangat mudah. Kalau ketika aktif mungkin menerima gaji absen dari Senin sampai hari Jumat. Ketika pensiun, absennya cukup satu kali melalui aplikasi Andal by TASPEN di setiap awal bulan.
1: Oke, satu kali saja ya?
5: Satu kali saja setiap awal bulan.
1: Oke, berarti tetap ada absennya juga ya, Mas?
5: Tetap
1: ya?
5: Ada absennya. Tujuannya apa? Agar kita bisa memastikan bahwa yang menerima pensiun ini masih hidup, Mas, atau berhak.
1: Iya. Mas nanti pas sudah uangnya masuk, ternyata orangnya sudah ada.
5: Iya, itu. Okay. Kita menghindari hal yang tadi inginkan.
1: Iya, baik. Baik, Mas Alan dan Mas Rizwal, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan rehat sejenak. Masih bersama kami di Dialog Khusus Berspesial bersama dengan TASPEN Jember.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
7: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
8: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
9: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. file ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
10: Oh ya ampun,
9: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
10: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di dialog khusus spesial bersama dengan PT Taspen Jember, di mana hari ini kita masih membahas sebuah tema yang sudah luar biasa, yakni Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Masih bersama dengan Mas Alam dan juga Mas Rizwal, di mana tadi kita sudah membahas sebenarnya inovasi apa, produk apa saja dan layanan seperti apa. Cuma kita masih belum puas sebenarnya, karena kita ingin tahu layanan apa sih yang sudah disiapkan. Baik Mas, kita ngomong-ngomong soal layanan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada layanan service point, yeah, ada layanan aplikasi, yeah, ada layanan apa tadi itu satunya, konsultasi, yeah, ada layanan pembayaran. Nah, dari semua itu Mas, apa yang sebenarnya yang diunggulkan Mas dari Taspen sendiri, dari layanan-layanan tadi?
5: Dari kami Mas, layanan, komitmen kami kepada peserta itu memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu layanan kami itu yang pertama melalui aplikasi Andal by Taspen. Jadi para penerima pensiun itu bisa melakukan absen untuk pengambilan gajinya. Terus yang kedua, untuk PNS aktif kami ada namanya aplikasi SIM Gaji. Ini sistem terintegrasi untuk pengelolaan gaji bagi ASN. Ini kita kasih ke Pemda free.
1: Wow.
5: Tidak ada biaya satu rupiah pun. Terus yang ketiga, kami ada namanya layanan proaktif. Dan alhamdulillah di wilayah kami di 4 kabupaten, kami rutin mengumpulkan para PNS yang akan pensiun. Kita kumpulkan sebelum tenter pensiunnya. Misalnya yang akan pensiun di bulan Juni,
1: okay,
5: kami sudah mengumpulkan di bulan Mei di BKPSDM setempat. Jadi kita kumpulkan, kita melaksanakan sosialisasi sekaligus pemberkasan, sehingga TMT pensiunnya haknya sudah masuk ke rekening masing-masing.
1: Oke,
5: itu
1: dia penelakuan ya. Proaktif ini berarti ke Taspen yang terjun ke masyarakat ya?
5: Kita, kami Taspen terjun ke pemerintah daerah.
1: Oke. Ini berbeda sama yang tadi, yang service point itu beda?
5: Beda-beda lagi.
1: Baik-baik Mas. Ini berarti kita fokus satu-satu dulu ya Mas ya.
5: Boleh.
1: Ngomongin soal aplikasi. Tadi kan ada fitur absensi, ya kan, memang itu bisa dilakukan tanpa harus ke kantor ya.
5: Iya.
1: Abis itu ada SIM gaji juga di aplikasi?
5: Aplikasi.
1: Berarti cukup monitor aja.
4: Tapi yang SIM gaji itu khusus untuk keuangan Mas, keuangan daerah. Jadi SIM gaji itu memang prioritasnya untuk pengelolaan gaji PNS. Jadi antara iuran yang masuk sama Taspen sama iuran yang seharusnya dibayarkan itu sinkron. Jadi tidak terjadi istilahnya kekurangan bayar untuk atau terkait pemotongan iuran PNS itu.
1: Oh, berarti hanya untuk keuangan saja ya,
4: betul,
1: bukan
4: iya,
1: untuk semuanya ya. Iya. Baik, apalagi Mas sebenarnya fitur-fitur yang ada di fitur Andal by Taspen ini?
5: Ada banyak sih Mas. Yang paling sering mungkin para PNS melihat, yang pertama itu estimasi manfaat ketika pensiun.
1: Iya.
5: Itu paling sering Mas.
1: Benar.
5: Estimasi tabungan hari tuanya ketika pensiun.
1: Jadi kayak memperkirakan uang nanti saya pensiun dapat berapa.
5: Iya, agar ketika pensiun mungkin bisa mempersiapkan. Kalau misalnya kurang, mungkin bisa top up manfaat.
1: Oh, bisa top up juga.
5: Bisa.
1: Ini top up berarti kalau kondisinya berarti misalnya dirasa kurang gitu ya.
5: Iya.
1: Berarti misalnya nanti hari tua saya dapat misalnya enggak aja 50 juta.
5: Iya.
1: Berarti kalau misalnya kurang ya saya nabung,
5: bisa top up
1: sendiri. Oh, gitu.
5: Itu bisa top up melalui anak perusahaan kami.
1: Hmm.
5: Karena taspen itu sudah diatur oleh undang-undang, sudah ada regulasinya, kita enggak bisa menambah program. Jadi melalui anak perusahaan kami namanya Taspen Life, itu teman-teman PNS bisa top up manfaatnya.
1: Oh, okay.
5: Misalnya THT-nya misalnya 60 juta.
1: Hmm.
5: Pengen misalnya 300 juta, nah bisa dihitungkan.
1: Oh, okay.
5: Berapa dipotong dari gajinya?
1: Hmm, berarti
5: iurannya mulai 100 ribu Mas Willy.
1: Oh, mulai dari 100 ribu ya. Berarti benar-benar terjangkau juga ya.
5: Terjangkau.
1: Oke, jadi nanti kalau misalnya saya misalnya kurang nih, langsung tambah top up aja enggak apa-apa
5: bisa
1: ya?
5: Bisa Mas Willy nanti coba, Mas.
1: Boleh-boleh nanti saya coba download aplikasinya ya, Mas ya. Oke, apa ada fitur apa lagi, Mas? Yang jadi favorit?
5: Favorit pengajuan klaim, Mas. Terus para ASN juga, para penerima pensiun ketika pengen tahu formulir-formulir ada di dalam aplikasi itu juga. Ketika pensiun mau melihat rincian gajinya ada juga, Mas.
1: Okay.
5: Rincian gaji bulanannya. Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini jadi kayak one stop solution-nya Taspen.
5: Iya, one stop solution. Ya.
1: Wow, ini
5: satu genggaman seluruh genggaman. Informasi bisa diakses.
1: Wow, luar biasa ini. Baik-baik, Mas. Kita sudah ngobrolin soal aplikasi dan menurut saya ini kan apalagi untuk anak-anak muda ya, ini sangat membantu sekali ya. Karena kan apalagi ngeliat wah estimasi depannya berapa ini. Jujur kan bagi anak-anak muda ini, wah ini bisa memproyeksikan ke depannya bagaimana. Nah, kita ngomongin soal service point, Mas. Itu memang diadakan setiap bulan sekali atau ada jadwal-jadwal khususnya kah?
4: Kita pelaksanaannya tuh rutin, Mas. Sebulan sekali itu di setiap kabupaten. Dan itu rutin kita laksanakan. Biasanya kalau di satu kabupaten nih, itu kita laksanakannya 2 hari. Jadi setiap bulan petugas kami itu langsung ke BKD. Ya, kami memang pelayanannya di sana. Jadi para ASN ataupun yang mau calon pensiun yang istilahnya faktor jarak, Mas ya, gak mau ke Jember, itu bisa menunggu pada saat kami layanan. Dan di situ kami sudah pasangkan juga jadwal-jadwalnya.
1: Oke, oke, berarti itu sudah bisa dimanfaatkan ya.
4: Betul.
1: Jadwalnya bisa diakses di mana, Mas?
5: Jadwalnya bisa diakses di Instagramnya taspen.jember.
1: Oke, jadi masyarakat cukup tinggal akses media sosialnya taspen.jember.
5: Iya,
1: taspen.jember. Nanti jadwal-jadwalnya bisa diakses di situ ya. Jadi masyarakat yang ada di wilayah lain di Bondowoso, Situbondo, sama Banyuwangi ya, nggak perlu khawatir, bisa langsung datang ke sesuai jadwalnya tadi.
4: Betul.
1: Oke, Mas, layanan proaktif tadi sudah dibahas, layanan aplikasi sudah, layanan service point sudah, ada lagi nggak, Mas? Ya memang jadi keunggulannya dari Taspen Jember.
5: Kami juga ada nama layanannya Taspen Care. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penerima pensiun ada keluhan, itu bisa melalui Taspen Care.
1: Taspen Care ini layanan yang disediakan?
5: Iya, layanan disediakan untuk ada saran atau ada keluhan bisa disampaikan lewat aplikasi tersebut.
1: Baik, ini berarti melalui apa, Mas? Telepon atau chat atau apa ini?
5: Kami ada aplikasi di website di Taspen Care. Bisa juga lewat aplikasi andal.
1: Oh, berarti di aplikasi itu juga bisa disampaikan, bisa kayak kanal pengaduan gitu.
5: Iya, kanal pengaduan.
1: Oke, berarti masyarakat bisa mengadu apapun ya di situ ya.
5: Bisa mengadu apapun.
1: Okay.
5: Biasanya sih rata-rata menanyakan terkait dengan gaji pensiunnya berkurang.
1: Oh, okay.
5: Atau pengen tahu berapa sih nominal gaji pensiun saya.
1: Paling banyak ya itu tadi ya, Mas ya.
5: Iya.
1: Gaji yang berkurang.
5: Gaji yang berkurang.
1: Tapi itu untuk responnya sendiri, Mas, apakah ditanggapi sama pihak Taspen?
5: Kami tanggapi langsung.
1: Oke, ada jaminan responnya berapa lama?
4: Kita ada waktu.
5: Kami ada waktu. Kami itu waktu SLA-nya, itu kami 60 menit harus merespon.
1: Wow, 60 menit ya?
5: Iya,
4: biasanya, paling lambat.
5: Paling lambat.
1: Biasanya kan rata-rata 1-24 jam. Iya. Ini 60 menit yang Taspen menit menghadirkan ya. Wow, luar
5: atau
1: biasa.
5: Atau kalau misalnya, mohon maaf, susah mengakses aplikasi tersebut, Bapak Ibu bisa pengaduan atau mau tanya-tanya informasi bisa lewat WA-nya Taspen Jember.
1: Oke, WA-nya Taspen Jember. Mungkin boleh disampaikan juga nih kepada pemirsa dan pendengar nih, boleh diinformasikan nomornya berapa. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa, bisa langsung hubungin itu ya, Mas ya.
4: Betul.
1: Oke, mungkin sambil disiapkan, kita ngobrolin soal sepenuh hati nih, Mas. Tadi kan mention apa temanya melayani sepenuh hati. Sebenarnya apa sih, Mas, yang mau disampaikan sepenuh hatinya ini? Apa komitmen yang sudah diberikan oleh Taspen Jember untuk bisa melayani sepenuh hati?
4: Kalau komitmennya kami, Mas, itu terkait layanan, Mas, ya. Di mana para ASN itu sudah membayarkan kewajibannya, itu berupa pemotongan gaji. Dan kewajibannya kami di Taspen otomatis itu memberikan layanan yang semaksimal mungkin. Artinya melayani sepenuh hati, di mana kami selalu berkomitmen itu melayani dengan tulus agar para ASN itu bisa merasa nyaman juga penggajiannya itu melalui Taspen.
1: Oke. Baik. Mungkin Mas Rizwan mau nambahkan?
5: Untuk sepenuh hati, kami juga dengan motonya Mas 5T, itu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, apalagi Mas Salam?
4: Tepat administrasi.
5: Tepat administrasi, dan tepat tempat.
1: Wow, itu memang dihadirkan untuk bisa melayani seluruhnya ya, Mas ya. Baik, luar biasa ini. Kita ngobrolin soal case ini, Mas, karena kan kita tahu ya, Mas ya, bahwa para penerima manfaat baik ASN aktif maupun yang pensiun ini kan bervariasi ya. Kalau misalnya kita yang anak muda, saya rasa pasti sehat-sehat semua ya. Tapi kalau misalnya tentang yang sudah sepuh, yang memang dalam tanda kutip, mohon maaf, agak kesulitan untuk bisa beraktivitas, apa yang bisa diberikan, Mas, layanan apa yang bisa diberikan untuk mereka-mereka?
4: Kalau untuk para pensiunan itu, kalau yang sudah sepuh, kami tuh ada kerjasama dengan mitra kerjanya kami, Mas. Okay. Itu layanan antar gaji.
1: Oke.
4: Jadi di mana kalau peserta itu kita bisa sebutnya uzur, Mas ya. Ya, uzur ataupun sakit, itu kita bisa berikan layanan, itu layanan antar. Jadi
1: Mas,
4: kita tinggal mungkin keluarganya bisa koordinasi dengan Taspen ataupun mitra bayarnya, itu kami langsung akan kunjungi. Dan pemberian gaji langsung di sana.
1: Langsung setiap bulannya berarti.
4: Betul.
5: Iya, langsung diantar.
1: Itu untuk pengajuannya berarti keluarga yang mengajukan atau ada monitoring sendiri?
4: Bisa melalui telepon juga, Mas. Bisa menelpon telepon Jember, itu mungkin keluhannya seperti ini, itu pasti akan kami respon. Dan harus kami juga akan koordinasi dengan kantor bayarnya, di mana nanti kantor bayarnya itu yang akan datang langsung ke yang bersangkutan untuk mengantarkan gaji yang bersangkutan sendiri.
1: Gaji yang bersangkutan tersebut ya. Oke, Mas. Karena memang ini juga jadi tantangan juga ya, Mas ya.
5: Iya,
1: terutama kayaknya saya rasa cukup banyak ya, Mas ya.
5: Iya.
1: Para pensiunan yang mohon maaf kondisinya seperti itu.
5: Iya,
1: dan memang ini juga perlu disiapkan ya, Mas ya. Kadang mungkin nggak harus nunggu sepuh dulu ya sampai nggak bisa beraktivitas, tapi kan ada juga orang-orang yang mohon maaf juga ya, Mas, kayak gagap teknologi, gaptek. Nah itu apa yang bisa diberikan, Mas, layanan apa yang bisa diberikan?
4: Kalau yang gagap kan, kalau untuk otentikasi itu, Mas, itu ada dua. Bisa otentikasi melalui aplikasi andal, bisa otentikasi manual oleh mitra bayarnya. Jadi kalau seumpama ada yang case seperti itu akan dibantu oleh mitra bayarnya untuk diotentikasi manual.
1: Oke. Berarti ini juga bisa apa, otentikasi manual juga ya, Mas?
4: Iya.
1: Wow, luar biasa ini. Barusan saya kepikiran, Mas, karena kan ada beberapa kasus yang pernah saya dengar bahwa memang ketika proses pencairan ini ada kasus-kasus penipuan yang memang itu cukup marak beberapa waktu yang lalu sih, sudah agak lama. Cuma memang ini kok jadi aduan juga dari teman-teman bahwa ini kok bisa penipuan gini-gini. Nah, sebenarnya apa yang bisa diantisipasi, Mas, oleh Taspen Jember agar penipuan-penipuan gini nggak bisa terjadi lagi?
5: Kalau dari kami, Mas, untuk pengurusan hak manfaat para peserta itu kan bisa diakses dua kanal. Yang pertama bisa lewat aplikasi andal dan datang langsung ke kantor. Jika Bapak Ibu ada oknum yang mengatasnamakan Taspen dalam proses pengurusan, kami harap yang pertama tahan, laporkan dan pastikan.
1: Tahan, laporkan dan pastikan.
5: Iya.
1: Itu bagaimana?
5: Tujuannya apa? Agar para peserta tidak terdampak penipuan. Soalnya sekarang, Mas, di Taspen ini sekarang marak penipuan.
4: Yang
5: mengatasnamakan Taspen. Dan banyak juga berita-berita hoax yang sekarang lagi beredar, Mas, itu terkait dengan bantuan pensiunan.
1: Ini
5: sekarang lagi marak. Nah, ini kami mungkin Bapak Ibu yang mendengar Pro 1 FM, jika ada informasi yang mengatasnamakan Taspen, mohon ditahan dulu.
1: Jangan langsung percaya.
5: Jangan langsung percaya. Atau langsung laporkan ke Taspen, ke WA Taspen Jember. atau bisa melihat media sosial resminya Taspen.
1: Okay.
5: Karena seluruh informasi pasti kami akan informasikan.
1: Oke, baik-baik mas. Dan ini kan juga biasanya kan kadang para tersangka ya, para pelaku, para pelaku penipuan kan memang sengaja mengincar orang-orang yang mohon maaf yang tadi yang sudah sepuh-sepuh ya, yang memang kadang nggak tahu teknologi, yang kadang juga nggak ngerti update-nya gimana. Nah ini apa yang bisa ditawarkan oleh PT Taspen Jember mas?
5: Kami mas bekerja sama dengan komunitas pensiun, salah satunya PWRI, itu kami rutin menyampaikan informasi-informasi. Jadi kalau misalnya ada WA, telepon mengatasnamakan Taspen meminta verifikasi data, itu dihiraukan aja.
1: Dihiraukan aja ya, bahkan termasuk yang langsung datang ke rumahnya.
5: Yang langsung datang dihiraukan aja. Makanya tadi saya bilang tahan, laporkan dan pastikan.
1: Oke.
5: Tahan, pastikan dan laporkan. Karena era sosial media sangat
1: luar biasa ya. Betul. Tantangannya, challenge-nya cukup banyak ya kan. Jadi kalau misalnya Anda pendengar dan pemirsa, kalau mungkin punya rekan yang penerima manfaat, bisa dipastikan kalau misalnya ada oknum-oknum yang datang ke rumah Anda mengatasnamakan Taspen, tolong ditahan dulu. Jangan asal percaya, jangan asal tanda tangan, jangan asal memberikan data, karena itu kan riskan sekali ya mas ya.
5: Iya, betul.
1: Baik, terakhir mas, karena ini waktunya sudah cukup mepet ya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat mas, khususnya dari Taspen, mewakili, melindungi dan juga apa tadi, memberikan layanan sepenuh hati. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Dari Mas Rizwal dulu deh.
5: Yang pertama mas, karena kami hadir melindungi, yang pertama kami menyampaikan kepada bapak ibu penerima pensiun, orang tua, karena untuk pengambilan gaji pensiun bapak ibu hanya melalui aplikasi andal by Taspen. Di luar itu bapak ibu jangan coba-coba. Dan bapak ibu, agar gaji pensiunnya lancar, kami harapkan bapak ibu otentikasi atau absen setiap awal bulan. Yang kedua, sekarang lagi marak, tadi saya sampaikan, waspada penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Rata-rata mas Willy, penipuannya itu perubahan atau verifikasi data. Ancamannya ketika tidak melakukan klik link, gaji pensiun bulan berikutnya tidak cair. Kami sampaikan bapak ibu, Taspen tidak pernah meminta perubahan data lewat telepon maupun WA. Itu mungkin ada tambahan dari mas Alan.
1: Baik, terakhir mas.
4: Ya, tambahan dari saya, semua informasi dari Taspen itu resmi mas, maksudnya resmi dari kanal resminya Taspen sendiri. Jangan melihat dari informasi dari kanal informasi yang lain, karena Taspen itu mempunyai kanal informasi resmi tersendiri, itu melalui Instagram maupun di TikTok juga ada. Terus yang paling penting, semua layanan di Taspen itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Taspen untuk meminta uang pelicin atau minta uang segala macam mempercepat, itu tidak ada sama sekali. Karena yang kami tegaskan lagi, semua pelayanan di Taspen itu gratis.
1: Gratis ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Alam, terima kasih Mas Rizwal. Mudah-mudahan edukasi yang disampaikan ini bisa langsung diterima oleh masyarakat ya.
5: Amin.
1: Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi akan maraknya penipuan yang ada. Bahwa tadi sudah dijamin oleh Taspen bahwa Taspen benar-benar melindungi dengan cara apa? Lewat kanal resmi. Oh ya, tadi belum disampaikan, kanal resminya apa saja tadi mas?
5: Kalau di wilayah kami di Taspen Jember, bapak ibu bisa melihat Instagramnya taspen.jember, atau bisa WA di nomor teleponnya di 0823 3737 8522.
1: Oke, boleh diulangi sekali lagi mas?
5: Saya ulangi bapak ibu, 0823 3737 8522.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rizwal, terima kasih Mas Alam. Selamat kembali bertugas, selamat pagi. Mudah-mudahan ini bisa terupdate dengan baik ya. Dan baik pemirsa dan pendengar, itulah dia layanan-layanan yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan oleh PT Taspen Jember. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita semuanya, agar kondisi-kondisi yang seperti tadi tidak perlu terjadi, karena semua sudah dijamin oleh PT Taspen, semuanya gratis tanpa pungutan biaya, dan semuanya bisa diakses melalui aplikasi aplikasi Bay Andal. Saya Lisa Willy pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan rekan Isan, Lita, dan juga Anis. Sampai jumpa di dialog berikutnya dan masih dalam perjalanan Jember siang ini.

0: Dan mendengar sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having

0: Apresiasinya untuk semua orang di tim.
1: I'm very happy for the team.
0: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini. Karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbut bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Oh, that's good.
1: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemain ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib, Pekham Putra Nugraha, menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar, kita percaya bahwa kebersihan adalah salah satu bagian dari iman. Untuk itu penting bagi kita untuk kita bisa menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita. Kita tahu pendengar, memang zaman sekarang masalah sampah dan kebersihan ini menjadi salah satu masalah yang cukup krusial. Apalagi menyikapi masalah yang beberapa waktu ini menjadi salah satu viral di wilayah Kabupaten Jember. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita bisa menjaga kebersihan kita dan mau untuk kita memiliki effort yang agak lebih ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita dikit-dikit buang sampah plastik, kita mau makan sampah apa, kita buang, kita jadikan satu di satu wadah yang sama. Tetapi dengan adanya hal ini, kita menjadi pengingat kita semuanya bahwa kita mulai sadar. Kita mulai sadar untuk bisa memilah-milah sampah, mana sampah organik yang bisa dibuat kompos, mana sampah-sampah anorganik yang perlu dibuang, mana sampah-sampah yang berbahaya. Nah, ini perlu kita antisipasi dengan baik. Nah, salah satu teladan yang menurut saya ini luar biasa sih di kalangan anak-anak muda, yaitu Jeremy Owen. Kalau misalnya Anda pendengar semuanya mendengar istilah, mendengar nama Jeremy Owen, dia merupakan salah satu influencer lingkungan yang saat ini memang fokus untuk menangani sampah. Apalagi beliau bersama dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta ini resmi mendeklarasikan komitmen pengelolaan sampah secara terpadu, di mana ia lakukan pada Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta Car Free Day di Jalan Rasuna Said. Ini tentu menginspirasi kita semuanya agar bisa bergerak menyatakan diri dalam gerakan jaga Jakarta bersih, pilah sampah di hadapan ribuan warga dan jajaran pejabat. Nah, kalau misalnya di Jakarta sana, masyarakat sudah mulai diajak untuk memilah sampah 100% di rumah tangga, fasilitas umum, kawasan-kawasan komersil, kawasan-kawasan industri, mulai adanya pengurangan beban di TPA, gimana caranya kita bisa mengolah sampah dengan baik. Nah, sama seperti apa yang dilakukan di Jakarta, kita mulai menerapkan ini di Jember dan sekitarnya. Kita mulai bisa memilah sampah dengan baik, kita mulai bisa membuang sampah pada tempatnya, memisah-misah sampah, sehingga sampah yang diolah pun akhirnya bisa lebih terurai. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan bagi kita semuanya, dan kita aware, kita mulai bisa mengurangi resiko-resiko dampak-dampak negatif lingkungan yang terjadi dan yang mungkin saat ini ada di depan mata, karena memang lingkungan ini adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa kita hindarkan begitu saja.

0: Today in History.
1: Today in History.
2: 21 Mei 1998, Indonesia mencatatkan salah satu titik balik paling bersejarah dalam perjalanan bangsanya. Setelah gelombang protes dan aksi demonstrasi besar-besaran yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa di berbagai penjuru negeri, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru, sekaligus melahirkan babak reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi, kebebasan berpendapat, dan penataan ulang tatanan ketatanegaraan. Diperingati sebagai Hari Reformasi, momentum ini menjadi pengingat abadi akan kekuatan kedaulatan rakyat dan perjuangan kolektif dalam merawat demokrasi demi masa depan Indonesia yang lebih terbuka dan adil.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Bro 2, kalau udah timnas Argentina ketemu timnas Inggris nih, itu bukan cuma pertandingan. Itu adalah sejarah, emosi, dan juga harga diri. Apalagi di Piala Dunia 1986. Ketika dunia melihat drama yang enggak akan pernah dilupakan, sepak bola kadang lebih panas daripada sekedar permainan.

0: Pendengar, kita tahu sekarang bahwa ada aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah melarang bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun untuk bisa mengakses media sosial. Nah, ternyata memang karena kita sadar mendengar bahwa aturan ini diciptakan karena media sosial ini bukan jadi salah satu bagian yang terpisah, tetapi satu bagian yang melekat di kehidupan masyarakat. Nah, makanya karena sudah banyak anak-anak dan remaja yang sering kali menyalahgunakan ini dan berdampak yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka aturan ini ditekankan bukan untuk melarang, tetapi bagaimana melindungi anak-anak. Karena memang kita percaya bahwa anak-anak ini merupakan masa depan bangsa yang kita perlu rawat dan kita bina. Dengan adanya media sosial yang memang saat ini informasinya cukup banyak, bagi baik yang baik atau negatif, konten-konten seksual, perundungan, cyber, kekerasan ini juga sangat mungkin terjadi di media sosial. Makanya kebijakan ini dibuat untuk bisa melindungi anak-anak. Karena memang karena juga ada turunan dari UU ITE di mana ada dari UU nomor 1 tahun 2024 yang diwajibkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik ini harus melindungi anak. Karena memang psikologi anak, tumbuh kembang anak ini menjadi suatu peran yang cukup perlu diperhatikan. Memang ini memerlukan semua campur tangan banyak pihak, dari regulator, kepolisian, bahkan termasuk keluarga. Karena keluarga ini merupakan garda terdepan. Karena meskipun pemerintah sudah menyiapkan aturannya, tetapi apabila keluarga juga tidak ikut campur tangan, maka ini menjadi catatan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada di antara Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini anak-anaknya sudah mulai meronta-ronta karena media sosial dibatasi, ayo kita sama-sama encourage bersama, kita sama-sama dorong bahwa bukan larangan yang ditekankan, tetapi bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang luar biasa. Nah, mendengar sesaat lagi akan menghadirkan bagi Anda campur sari laris-laris yang akan dipandu oleh rekan kami Retno Palupi tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laris-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta.

0: Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pranata basa Jawi dinten menika dinten Kamis 21 Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember menika sampun nyiapaken juru sembelih halal menyongsong Riyadin Idul Adha. Kepala Bidang Kesehatan Kewan lan Kesmafet DKPPP Jember Henry Kurniawan ngendika mobil sedaya rumah potong hewan sampun kagungan pemerintah wonten ing Jember menika sampun gadah juru sembelih halal ingkang bersertifikat. Senadyan mekaten piyambakipun ngakeni tasih ngalami kasang sarangan kagem ngawasi proses penyembelihan hewan kurban ingkang kelampahan wonten ing masjid utawi lingkungan masyarakat. Pramila sanging menika masyarakat dipun anjuraken nindakaken penyembelihan hewan kurban wonten ing RPH supados prosesipun langkung kejamin saking babagan kesehatan kewan lan ugi standar penyembelihan halal. Miturut Henry Kurniawan, para petugas aktif ngawasi kawontenan kesehatan kewan, kelayakan papan penjualan soho mesti akan mbokbile kewan kurban menika sampun cekap umuripun kagem disembelih. Ngantos sak menika DKP 3 dereng manggihaken kewan kurban ingkang gerah nanging tasih kepanggih wonten saperangan kewan ingkang dereng nyekapi syarat umur badhe menawi badhe dipun kurbanaken. Henry Kurniawan ugi nanggapi laporan masyarakat kegayutan proses penyembelihan wonten ing salah satunggaling RPH ingkang dipun angin dereng migunakaken tabir penutup nalika proses penyembelihan kalampahan. Miturut piyambakipun kewan ingkang dereng dipun sembelih saestunipun mboten kenging ningali proses penyembelihan kewan sanes saengga ononipun tabir dados perangan saking standar penyembelihan. DKP 3 Jember ugi ngimbau para pedagang lan masyarakat supados langkung selektif milih kewan kurban kanthi mestiaken kawontenan kewan sehat lan sampun nyekapi syarat umur kurban. Para sederek Polsek Ranuyoso ingkang kalebet jajaran Polres Lumajang tumurun langsung dateng lahan tetanen warga kagem ngawal program ketahanan pangan nasional minangka perangan saking implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia wonten ing tingkat desa. Lumantar peran Babin Kamtibnas, aparat kepolisian ugi rawuh dateng lahan kejagung jagung kagungan warga wonten ing dusun Bulu Tangkur Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang kala wingi. Kegiatan menika dipun tindakaken kagem ngawasi perkembangan tanduran ugi paring pendampingan dhateng para petani. Petugas nindakaken pengecekan kondisi tanduran jagung ngantisipasi potensi serangan hama serta rembukan langsung kalian pemilik lahan. Titik Hartini kegayutan kebutuhan pupuk lan kasedian toyo kagem tetanen. Kajawi ngawasi anggota Polsek Ranuyoso ugi mbiyantu langsung aktivitas tetanen warga wonten ing saben minangka wujud panyengkuyung dumateng sektor pangan desa. Pendampingan mereka mboten namung dipun fokusaken dhateng komoditas jagung kemawon. Petugas ugi ngajak masyarakat saged ngginakaken lahan pekarangan griya kagem nandur sayur lan woh-wohan supados saged nyekapi kebutuhan pangan keluarga saben dinten. Miturut aparat, penguatan ketahanan pangan desa dados perangan wigati kagem nyengkuyung ketahanan pangan nasional. Pramila keterlibatan aparat wonten ing lapangan dipun lajengaken saged ningkataken produktivitas tetanen masyarakat. Program pendampingan menika ugi dados wujud sinergi antawisipun Polri lan masyarakat wonten ing nguataken sektor tetanen saking tingkat desa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: lelagon istimewa pelipur lara.
2: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

sugeng siang para sederek, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek tansah pinaringan sehat, selamat sentosa.

0: lakon lungiting asmoro, mungkin-mungkin dadosaken swasana wonten ing siang menika langkung sekeca. Langgeh ta. Oh, campur sari laras-laris.
1: Lekitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Jeng Retno.
0: Inggih, sugeng siang Man.
1: Pinanggihan malih sami wirujeng nggih.
0: Alhamdulillah aten Man.
1: Nggih, mugi-mugi sedaya mitra pamireng campur sari laras-laris, mugi-mugi tansah sehat sedaya Jeng.
0: Insyaallah, ngaten.
1: Nggih niki salam saking boe.
0: Kados pundi terasipun?
1: Nggih ngoten niku wau, kula jangan nyampe akan ngoten lho.
0: Masya Allah, nggih Mbok. Mbok.
1: Lah ngoten. Kok ini ku yen mirengaken swanten ing jenengan apa malah disebut namine boe. Muarme masalah niku jeng. Pun percatos kula. Kaya-kaya nyunggi mas jeng.
0: Wis.
1: Niki mboke nyuwun dipun pinangkani lelakon menika jeng.
0: Menapa?
1: Ingkang dipun remeni menika.
0: Menapa?
1: Kembang desa Ika campur sari.
0: Panjenengan niku nek ngersakaken nek.
1: Lho kirangan wong mboke sing ngertos nek kula kan namung lataran. Nggih. Saking Ika nggih campur sari. Ampun ngantos boten dipun pinangkane mboke cuwo male mangke.
0: Waduh.
1: Niki pun ngelempak sedoyo niki. Terus Kang Nano wayahe ngoten lho. Terus mboke tanget wayahe opo le? Campur sari laras laris ngoten.
0: Monggo ngoten nggih.
1: Inggih. Wong pasukane mbok iku warga besar campur sari laras-laris kok tansah nyengkuyung. Napa malih engkang dados pranata carane nggih putrine ya mbak. Engkang paling asma nggih menika Tresno Paluti. Nggih. Pambagiyo
0: nggih.
1: Wonten Kang Nano nggih. Kang Cahe, Kang Ustadi, Uki Yu, Tili, Yu Mimin, Yu Mia, Yu Salma, Adik Nanda, pun sedaya keluarga mboke niki sampun siap mirengaken lelakon ingkang mawi judul Kembang Desa.
0: Siap.
1: Artosnipun Kembang Desa niku disijalaken dumateng panjenengan.
0: Mila.
1: Nggih.
0: Baik.
1: Terus gadis yang jenengan iku teng kono rogo niku kembang desa. Ayune wong sak desa. Nggih, Bapak Yo Jen. Nggih, wonten Pak Robil nggih. Engkang cumondhok wonten ladang Temborjo. Sugeng siang.
0: Siang.
1: Nggih. Wonten Pak Rudianto. Boten kesupen malih kalian Pak Teguh dalem kemujeng. Heeh. Lah kemujeng niki mujutaken remen jeng.
0: Oh.
1: Tansah setya tuhu.
0: Nggih.
1: Okay. Terus kemujeng niku enten artine.
0: Terus pundi, Mas?
1: Saking senenge ngrungokno campur sari laras laris.
0: Masya Allah, Mas.
1: Wong anake mboke kok gak pinter. Nggih, wonten Pak Teguh nggih.
0: Heeh.
1: Ugi Pak Mariono, Pak Purnomo, ugi mboten kesupen malih dumateng kadang kula ingkang wonten Lumajang. Wonten pundi niku Pasruh Jambi. Sugeng siang jeng.
0: Nggih, Mas.
1: Wonten Mas Gandu, ugi wonten Pak Supar, mboten kesupen malih kalian Pak Rusdianto. Nggih, nek Bu Jailani teng Surabaya.
0: Heeh.
1: Anten Bejo teng kula.
0: Inggih ta.
1: Nggih.
0: Teng
1: Surabaya. Ugi wonten Mbak Mutia. Nggih, wonten Mas Meri kalian Mbak Diana. Doyo mawon nggih, Jeng.
0: Nggih.
1: Dumateng panjenengan, Jeng.
0: Nggih, Mas.
1: Mugi-mugi panjenengan sekeluarga tansah kinanjar kawilujengan, Jeng.
0: Nggih.
1: Monggo Pak Mustofa gegono. Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunipun Kembang Desa. Monggo pinara.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sakit.
0: Nggih, sinten menika? Lah, niku swantenipun anu nguing-nguing cobi Radi Tebe utawi panjenengan Pejai Rumiyin radionipun niku.
1: Oh nggih, sampun-sampun. Sampun.
0: Nggih.
1: Nah. Nah. Mata. Cek
0: sampun.
1: Alhamdulillah. Wis puni pawartos ingkang wonten Jember,
0: Mbak Retno. Rabbil alamin, Pak Maskur menika.
1: Inggih.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Pindah-pindah dinten badhe masuk ke Pancalman Burawi, wae. Adi nyuwun tetembangan.
0: Menapa?
1: Kula kepengin meeting agen gini ku napa niku? Jula Juli kangen ingat. Jula Juli kangen ingat.
0: Nggih mangke nek nutut biasane Jula Juli radi ageng.
1: Oh. Nggih, napa nggih jane nggih? Pacare lurik wae.
0: Siap cari lurik.
1: Nggih, kula ta tambah jurgin katem panjenengan pun manjurawi. Mancesukna senjecek mang sikil kulin. Kagem Mbak Mutia, kagem Bumimin, kagem Mbak Pengira, kali Mbak Endang Sahara, Mbak Retno. Dangun itu buatan minggah ni. Kagem Mas Gandu, kagem Pak Sukati, kagem Pak Supar, Mas Bro, kagem oh Bujalan ini nanti kan pun buatan Surabaya ni. Kagem Mas Pak Teguh, kali Mas Doni, kali Pak Manan yang kan buatan Bondowoso.
0: Nggih.
1: Makmanan. Di sedaya ini pun, no,
0: sebesar
1: pun, dumateng panjang pun, Mbak Mariana Putri.
0: Siap.
1: Oh, gini Mas Da, anu Mbak, Mama Danu.
0: Oh, ini.
1: Mama Danu ni kemudian kepanggilan Mas Danu, anu Mama Danu. Tak kembar, no, mungkin sehat angin pun.
0: Jula Juli. Kangen hati kan?
1: Angin. Campur sari laras lari.
0: Monggo, katuran lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam, we Pak Beni.
1: Wah, niki, waduh, niki panen to iki. Wah, nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
0: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Pendengar jangan lewatkan, ada satu kesempatan menarik untuk putra-putri Anda yang akan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ada SMK Nuris Jember yang kali ini membuka pendaftaran hingga Juli 2026. Kesempatan emas bagi untuk Anda, putra-putri Anda, untuk bergabung dan meraih masa depan gemilang. SMK Nuris menghadirkan juga 3 jurusan unggulan, yakni teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang akan mengembangkan bakat dan minat putra-putri Anda, seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga akan mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan putra-putri Anda. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember Ibu Nikita di nomor 0856-0665-6142. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Jula-juli kangene ati mugi-mugi saged dados tombonipun Pak Maskur menika. Nanging nggih kedangon lho ngantos mboten saged nampi panjenenganipun malih. Iki wonten sinten? Campur Sari Laras Laris.
1: Lagi terlaris.
0: Nggih, lagi terlaris.
1: Sugeng siang, Mbak E.
0: Sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katuran.
1: Mbak Retno sehat
0: ta? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedoyo.
1: Mbak E.
0: Lelakonipun menapa?
1: Sapa wonge
0: niku?
1: Nggih. Saking Mbak Nurhana.
0: Oh, nggih.
1: Ada tersalam Mbak Resta nggih. Kang kawitan kagem Bapak Teguh. Kalian Mbak Mutia sekeng siang. Kekuasaan Bapak Rustianto Mbak E. Kalian Bapak Sukati sekeng siang. Kekagem Anu Bapak Imran Rosati. Duwin Bapak Mulyono sekeng siang. Kakak Mas Joni Mbak E. Kalian Mbak Retno Purnio sekeng siang. Kakak Mas Kemawan Mbak Retno ya. Sekeng siang sekeng mitangi pakai.
0: Sekini
1: pun kakak ingkang nembe ngepel. Terus manuwun tiponipun.
0: Sami-sami.
1: Kewantan aku kakak Mbak Ratmanipun ya. Sekeng siang sekeng ayo cikin awan. Lakin ki Mbak E sak keluarga. Tamsah pinaringan sehat. Kek lancar sekini pun.
0: Inge, siap.
1: Manuwun Mbak Ratman.
0: Sami-sami.
1: Campur Sari Laras Laris.
0: Enggih. Legi tur laris. Lelagonipun sapa wonge? Ngaten nggih. Inggih, niki kadosipun dados lelagon pamungkas kita. Ngaten. Monggo pinarak campur Sari Laras Laris.
2: Legi tur laris.
0: Nggih, Pak.
2: Dalam kinten.
0: Inggih, pun tepang. Mangke lelakonipun nunut. Niku kok nguing-nguing, Pak? Cobi radi dipun tebehaken.
2: Nggih. Sampun sak mangke.
0: Alhamdulillah.
2: Mboten raken, Pak.
0: Nggih, no.
2: Jare Mbak Lili kau nggih.
0: Sampenut tetep bali pun paragoni pun
2: nggih
0: monggo mangke sapa wonge niki lho
2: nggih
0: sapa wonge
2: nggih sampun wonge sapa wonge Waretno piye apa nggih Waretno kepareng matur nuwun
0: sami-sami
2: nggih
0: Pak
2: sampun dari Rodaris
0: monggo katuran lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nyuwun duka lah menika sampun meh jam setunggal wektalipun kita pamit sadayanipun ngaten nggih para sederek katuran kita midhangetaken lelakon pamungkas wonten ing siang menika insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten wektane kang sami. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Kamis 21 Mei 2026. Belasan pelajar jenjang TK di Jember diduga mengalami keracunan makan bergizi gratis. Dinas Peternakan Situbondo melakukan inspeksi hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Komisi 4 DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan setempat dan seluruh rangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Elisa Willy. Pendengar, kita awali informasi yang pertama. Belasan pelajar jenjang TK di Kabupaten Jember diduga mengalami keracunan makanan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data Satgas MBG, jumlah siswa yang terdampak hingga malam hari mencapai sekitar 18 anak. Sebanyak 4 anak menjalani rawat inap di rumah sakit, sementara yang lainnya mendapatkan perawatan di puskesmas dan rawat jalan. Makanan yang diduga menyebabkan keracunan berasal dari SPPG Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai, Kabupaten Jember. Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Satgas MBG sekaligus PJ Sekretaris Daerah Jember, Imam Ahmad Imam Fauzi mengatakan pihaknya akan meminta penutupan dapur penyedia makanan bergizi tersebut.
1: Benar, tadi malam udah direspon gitu ya dengan cepat, bahkan Gus Bupati ngebel saya bahwa keselamatan harus diutamakan, maka diambil langkah-langkah secepat-cepatnya untuk direkom, dicek persoalan apakah ini ditutup atau tidak. Maka tim kami akan turun ke lapang untuk memastikan itu semuanya. Perwakilan bahkan Satgas Kecamatan udah melakukan aksi cepat turun ke lapang. Tetapi akan kami cek lagi di lapang dalam waktu yang tidak terlalu lama di hari ini. Kami akan turun juga memastikan laporan dari Pak Camat, laporan dari Satgas yang ada di lapang. Posisi hari ini ada yang di lapang, Pak Mas Suli. Nanti akan kami informasikan, tentunya tidak boleh kejadian ini terjadi lagi. Dan SPPG ini sudah sering dilaporkan oleh masyarakat lewat kanal Wadul Gusi. Memang kan ada yang tertib, ada yang tidak tertib. Setelah melalui langkah pencegahan, dilakukan mitigasi, setelah lewat laporan Wadul Gusi, ada yang berbenah. Ini contoh yang tidak berbenah.
0: Pendengar, kita beralih ke Situbondo. Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan, Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan di sejumlah tempat peternakan dan juga pasar hewan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha 2026. Diana Dinar melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan, Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan pemeriksaan sapi, domba dan kambing dilakukan di beberapa titik, salah satunya di karantina sapi yang ada di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangaran. Pemeriksaan tersebut ingin memastikan tidak ada penyakit yang bersifat zoonosis yang berbahaya dan menular kepada manusia.
3: Ya, kita memeriksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis, ya, yang berbahaya untuk manusia, dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
2: Kata Sulis, penyakit pada hewan ternak yang bersifat zoonosis dapat ditularkan ke manusia, seperti penyakit antraks. Namun, hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan penyakit yang bersifat zoonosis. Selain di Kalbut, pendengar, petugas di Senakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat pengepul ternak di wilayah Kecamatan Asembagus. Hasil pemeriksaan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat. Selain memastikan kesehatan hewan ternak khususnya yang akan dikurbankan,

0: Dan sejumlah upaya pencegahan agar perayaan Hari Raya Idul Adha dapat berjalan dengan sangat baik. Informasi selengkapnya disampaikan oleh M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan inspeksi langsung ke lapak-lapak penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, salah satunya ke lapak Al-Fajri di Kecamatan Bondowoso. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan dan kelayakan daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Kepala Disnakan Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan, pemeriksaan dilakukan dengan pengawasan ketat dari dokter hewan dan petugas kesehatan hewan. Selain kesehatan, pihaknya juga memastikan kesejahteraan hewan di lokasi penjualan. Ia menjelaskan hewan kurban yang telah diperiksa akan diberi tanda khusus berupa stiker dan surat keterangan kesehatan. Hal itu untuk memudahkan masyarakat mengenali hewan yang sudah lolos pemeriksaan petugas medis. Menurut Henry, pemeriksaan tidak hanya dilakukan di satu titik penjualan, petugas juga akan mendatangi seluruh lapak hewan kurban yang diketahui beroperasi di wilayah Bondowoso, termasuk berdasarkan laporan masyarakat. Untuk mendukung pengawasan itu, Disnakan sendiri telah menerjunkan sekitar 75 tenaga medik dan paramedik veteriner ke berbagai wilayah di Bondowoso. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pengawasan pemotongan hewan kurban tidak hanya terfokus di rumah potong hewan saja, sebab mayoritas penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha nanti dilakukan di lingkungan masyarakat dan masjid.
2: Jadi dalam rangka Idul Kurban, ini dinas pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Peternakan langsung inspeksi ke tempat-tempat atau ke lapak-lapak penjualan. Jadi memastikan yang pertama terjaminnya keserawan. Jadi kesejahteraannya hewannya kayak apa ini? Oh, di sini ada naungannya lengkap, ada kandangnya, berarti itu. Yang kedua kesehatannya. Jadi nanti umpama daging yang beredar di masyarakat itu akan layak untuk dikonsumsi. Ini sudah terperiksa nih. Ini
1: di bawah. Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat segera melaporkan atau menghubungi petugas medik veteriner apabila menemukan hewan kurban yang diduga sakit atau tidak layak. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali bergeser ke Situbondo. Komisi 4 DPRD Situbondo segera memanggil Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan setempat terkait sertifikasi imunisasi dasar lengkap atau IDL. Sertifikat tersebut nantinya akan digunakan sebagai pendukung penerimaan siswa baru atau PSB di tingkat PAUD, TK, dan juga SD. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Komisi 4 DPRD Situbondo akan memanggil Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat terkait sertifikat imunisasi dasar lengkap yang menjadi dokumen pendukung penerimaan siswa baru. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo Muhammad Badri mengatakan, melihat kondisi masyarakat di bawah, masih banyak orang tua yang enggan membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oleh karena itu, sertifikat imunisasi dasar lengkap ini perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
4: Makanya kalau menurut saya ini perlu sosialisasi. Kesadaran masyarakat tentang imunisasi ini kan memang ya kita tidak bisa mungkiri masih memang yang masih belum sadar, ada yang masih tidak penuh imunisasinya. Nah, itu juga perlu dicermati. Imunisasi ini kan banyak, ada berapa, 6 apa berapa gitu ya. Kalau misalnya harus penuh, akan memberatkan kepada masyarakat, wali bakal calon, wali murid yang akan memasukkan anaknya di sekolah PAUD gitu ya.
3: Dalam waktu dekat, Komisi 4 DPRD Situbondo akan melakukan klarifikasi kepada dinas terkait mengenai dokumen pendukung berupa sertifikat imunisasi dasar lengkap untuk mendaftar ke sekolah PAUD, TK, dan SD. Muhammad Badri mengaku mendukung penerbitan sertifikat imunisasi dasar lengkap karena hal itu dilakukan untuk memastikan kesehatan balita agar tidak mudah terpapar penyakit yang berpotensi membahayakan jiwa. Namun harus ada sosialisasi masif kepada masyarakat agar lebih memahami dan melakukan imunisasi dasar lengkap terhadap balitanya karena kesadaran bukan paksaan. Informasi di Himpun RRI benar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengeluarkan instruksi tentang pelaksanaan penerbitan sertifikat imunisasi dasar lengkap sebagai dokumen pendukung penerimaan siswa baru di tingkat pendidikan anak usia dini.

0: atau PAUD, TK, dan SD. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Pendengar, iming-iming paket umroh murah diduga menjadi modus biro travel PT Sahabat Zivana Zaramain untuk menarik calon jemaah di wilayah Banyuwangi. Akibatnya, belasan korban gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah menyetor uang ratusan juta rupiah. Kasus dugaan travel umroh bodong tersebut kini telah dibongkar oleh Polresta Banyuwangi setelah mendapatkan laporan dari salah satu korban, Ida Setiowati, warga Desa Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Ida mengaku tergiur setelah mendapatkan rekomendasi dari kerabat dan melihat rekam jejak keberangkatan jemaah yang ditunjukkan oleh pihak travel. Ia kemudian mendaftarkan 4 anggota keluarganya untuk perjalanan umroh selama 9 hari. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Gumuk Mas, Kabupaten Jember beberapa waktu yang lalu. Seorang pelaku berhasil diamankan meski sempat melakukan perlawanan saat proses penangkapan dilakukan. Tersangka yang merupakan residivis kini dalam proses penyelidikan Polres Jember. Selengkapnya dilaporkan oleh Anggi Widya.
2: Pendengar, Unit Reskrim Polsek Gumuk Mas bersama Resmob Barat Polres Jember mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di parkiran sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas pada Selasa malam kemarin. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial R, usia 26 tahun, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma mengatakan, aksi pencurian terjadi saat korban bersama istrinya berbelanja di sebuah minimarket di wilayah Gumuk Mas.
3: Alhamdulillah, kita sudah melakukan pengungkapan terkait dengan pencurian sepeda motor yang berada di wilayah Gumuk Mas. Saat itu, pelapor atau korban bersama istrinya sedang berada di Alfamart Gumuk Mas. Lebih 10 menit dari dalam Alfamart, ada pelaku berboncengan 2 orang, menghampiri ke wilayah parkiran lalu membawa sepeda motor tersebut. Melalui laporan tersebut, kami dari Polsek Gumuk Mas beserta Resmob Barat Polres Jember langsung melakukan penyekatan dan membuka CCTV. Nah, saat itu kita lakukan pengejaran. Alhamdulillah, kita lakukan pengejaran kurang lebih 20 km. Alhamdulillah, kami dapat mengamankan pelaku. Di dalam pengamanan juga kami mendapatkan ada sebilah celurit dan juga beberapa anak mata kunci T yang dilakukan pelaku dalam aksinya.
4: Sempat ada perlawanan?
3: Ya, dalam pengejaran ketika diamankan juga pelaku sempat melakukan perlawanan. namun kita lakukan dilumpuhkan. Untuk proses perkara saat ini sudah dilanjutkan penyidikan di Polres Jember ditangani oleh Unit Pidum untuk sangkaan pasal 477 ayat 1 huruf F dengan ancaman
4: diketahui terkait dengan asalnya.
3: Oke, yang bersangkutan ini setelah kita lakukan pendalaman adalah residivis kasus curanmor juga di beberapa tahun yang lalu.
4: Informasi masih tetap masih bebas bersyarat.
3: Ya, masih kami lakukan pendalaman.
2: Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian, 1 celurit, kunci T, serta sejumlah anak kunci yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Jember untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk memburu jaringan dan pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 307 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut polisi, tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pendengar, buletin siang ini disiarkan melalui Pro1 RRI Jember, di mana berita kami juga bisa Anda simak melalui website rri.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026, suara generasi muda kembali merefleksi bahwa masa depan Indonesia dibangun oleh mereka yang terus berkarya, peduli, dan tidak berhenti bertumbuh. Berikut laporan khusus Hari Kebangkitan Nasional bersama rekan Gia Deborah.
5: Maka nama saya Motif Hidayat, di sini sebagai Gubernur Pemkisip Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk di Hari Kebangkitan Nasional ini, bagi teman-teman organisasi pemudaan yang lainnya, bahasanya di hari ini merupakan hari di mana kita harus bisa menunjukkan kebangkitan kita dari zona nyaman dan juga dari rebahan kalian, agar kita bisa menunjukkan tombak nasionalisme kalian.
6: Nama lengkap saya Samadi Arifian Hidayah. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Pesan saya untuk generasi muda saat ini, khususnya saya sendiri sebagai mahasiswa, jadilah mahasiswa yang keluar dari zona nyaman, yang dimana kita tujuan pertama yaitu di kuliah ini belajar, tapi janganlah menjadi mahasiswa yang hanya mahasiswa kupu-kupu aja, tapi kita harus tetap belajar, cari tahu apa saja yang menjadi potensi di kampus, entah itu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, yang dimana kegiatan itu memberikan impact yang baik kepada diri kita.
7: Oke, aku Naufal dari Hukum UNED.
8: Aku Aziza dari Kedokteran UNED.
9: Perkenalkan, aku Nabila, aku dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
7: Oke, perlu kita ketahui bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah awal dari tonggak perjuangan kemerdekaan. Maka kita sebagai generasi muda harus meneruskan perjuangan itu dengan apa? Dengan bekerja keras, belajar sekeras mungkin, dan berkontribusi sesuai bidang kita.
8: Lalu sebagai mahasiswa, kita tentunya sering menghadapi beberapa masalah ya. Di situ kita harus bangkit setiap kegagalan, dan kita juga harus tetap peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi peran mahasiswa itu cukup penting.
9: Menanggapi dari teman-temannya juga, menurut saya bahwasanya dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita harus menjadi mahasiswa yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar, masalah apa sih yang terjadi di negara kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang mahasiswa dapat menanggulangi permasalahan tersebut dan berkontribusi di dalam perjuangan penyelesaiannya?
7: Oke, sebenarnya banyak organisasi aku, salah satunya adalah Forum Kajian Keilmuan Hukum. Di situ aku pernah jadi ketua, dan kegiatan kami terutama dalam kajian, penalaran, dan penelitian isu-isu hukum yang ada.
8: Baik, untuk saya sendiri, kemarin saya aktif di AMSA, di situ kami aktif di beberapa bidang dari akademik sampai ke sosial, dan saat ini saya aktif turut menjadi asisten penelitian.
9: Sebelumnya, di semester sebelumnya saya aktif sebagai anggota UKM Laos, yang mana di UKM tersebut saya menyebarluaskan informasi terkait teknologi kepada masyarakat sekitar dan juga mahasiswa Fasilkom sendiri. Nah, untuk saat ini saya juga aktif di asisten praktikum lab di Fasilkom.
7: Kami mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.
1: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan DKP3 Kabupaten Jember mulai mempersiapkan juru sembelih halal menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet DKP3 Jember, Henry Kurniawan, mengatakan bahwa seluruh rumah potong hewan atau RPH milik pemerintah di Jember telah memiliki juru sembelih halal bersertifikat. Meski demikian, ia mengaku masih kesulitan menjangkau proses penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di masjid maupun di lingkungan masyarakat di luar RPH. Dan mendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Sebanyak 45 dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini bertujuan meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga berprestasi internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut mulai dari Selasa 19 Mei 2026 sampai Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, di mana salah satu pemateri kegiatan tersebut adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Retno Setianing.
10: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kita akhiri paket buletin siang yang dirangkum oleh tim redaksi, kita ikuti bersama paket acara tentang anjloknya harga kambing yang menjadi angin segar bagi pemburu hewan kurban dan lesunya pedagang hewan kurban yang akan disampaikan oleh rekan kami, Rehidayat.
11: Mendekati Hari Raya Idul Adha, biasanya para peternak tersenyum lebar menyambut panen cuan. Tapi untuk tahun ini, cerita dari sudut Kabupaten Jember justru terbalik 180 derajat. Alih-alih meroket, harga kambing kurban di pasaran justru terjun bebas alias anjlok. Fenomena langka ini membuat para peternak kelimpangan, tapi di sisi lain menjadi angin segar para pemburu hewan kurban. Mari kita intip sejenak kesibukan di Tanggul Farm yang berlokasi di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Arif yang merupakan sang pemilik nampak lesu saat memberi makan ratusan kambingnya. Bagaimana tidak, tahun ini ia harus rela memangkas harga jual kambingnya mulai Rp500.000 hingga Rp700.000 per ekor dengan tujuan agar tidak ditinggal oleh para pelanggannya.
12: Ya, informasi itu memang benar. Jadi, kambing ini sekarang produktivitasnya lagi tinggi. Jadi karena banyak stok, harganya pun ada penurunan. Per ekor kalau untuk saat ini sampai Rp500.000 dari tahun kemarin. Adanya impor yang masuk karkas itu, jadi penyembelihan di lok untuk kelas lokal itu berkurang sehingga numpuk barangnya. Iya, karkas itu dari luar negeri yang daging beku itu.
13: Jadi
12: daging plus tulang itu, karkas tulang. Yang jelas seperti itu. Kita kita mengikuti pasar. Tren pasarnya kita sedang lagi turun, ya kita mengikuti karena kita persaingan juga ketat.
11: Anjloknya harga ini disinyalir terjadi karena ada dua pukulan telak. Yang pertama adalah stok kambing lokal yang tiba-tiba melimpah ruah. Yang kedua adalah imbas masuknya daging impor dari luar negeri beberapa waktu lalu yang mengacaukan stabilitas pasar. Namun hukum ekonomi selalu punya dua sisi mata uang. Bagi Della, seorang warga Jember, situasi ini adalah berkah yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa banyak pikir panjang, ia langsung memborong dua ekor kambing sekaligus.
14: Ini lagi cari-cari kambing ya untuk kurban buat ayam. Melihat pasaran sekarang kan harganya cukup murah ya, cukup miring. Jadi kita cari-cari yang harganya murah tapi yang kualitasnya bagus. Ya kita lihat-lihat dulu, kalau memang harganya cocok ya bisa dua.
11: Menanggapi fenomena ini, Dinas Peternakan Kabupaten Jember pun juga angkat bicara. Kepala Seksi Keswan dan Kesmafet, Hendri Kurniawan, membenarkan adanya penurunan harga tersebut. Menurutnya, pasar kini kelebihan pasokan karena banyak peternak sapi yang beralih fokus memelihara kambing. Dan alhasil, Kabupaten Jember yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung ternak Jawa Timur mengalami surplus yang sangat besar, bahkan tetap mampu mengirim pasokan melimpah hingga keluar daerah.
15: Untuk ketersediaan untuk populasi yang hewan ternak untuk kurban antara lain sapi dan kambing domba itu aman. Jember masih jadi lumbung ternak untuk itu. Jadi untuk kesediaannya memang relatif lebih aman. Ini apa kemarin-kemarin itu memang ada permintaan-permintaan yang dikirim ke Surabaya sama Jakarta. Itu yang kota besar. Kalau untuk pengiriman kota-kota kecil biasanya izinnya ke Jakarta, tapi ada permintaan kota sekitarnya biasanya ditampung di itu permintaan itu. Stok lebih dari cukup sih untuk hewan kurban. Hewan kurban kan hanya yang dibutuhkan kan sebagian besar pada umumnya kan untuk hewan jantan. Jadi stok aman.
11: Idul Adha kali ini mungkin terasa hambar bagi kantong para peternak seperti Haryono yang harus bertahan di tengah gempuran pasar. Namun bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi kesempatan emas untuk bisa berbagi kebaikan kurban dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong.

paket feature tersebut menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam buletin siang hari ini. Dan dengan demikian tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Lisa Willy bersama dengan rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Solusi pelepas penat.
3: Anda suka lagu dangdut?
4: Aku suka banget.
3: Wow, dangdut adalah kita.
2: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Siap suntikan semangat.
3: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
2: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 Era, di jam dimanapun Anda berada. Senang kembali Willy hadir menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta Joss. Hari ini Willy menggantikan Mbak Lita yang kebetulan hari ini berhalangan hadir untuk bisa memandu program siaran di Pro 1 Era di Jember. Jadi kalau misalnya Anda ingin request lagu dangdut, di mana hari ini spesial, di hari Kamis dan hari Jumat kita akan hadirkan Pro Dangdut spesial lagu-lagu etnik Jawa. Jadi kalau misalnya Anda mau request, Anda bisa request lagu-lagu dangdut Jawa. Kita akan mengundang Anda kalau misalnya Anda mau berbicara, mengirimkan salam-salam dan juga request-request lagu dangdut Jawa. Anda bisa menghubungi kami di 0331336652 di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta Joss. Ini dari mana? Selamat siang. Dari mana?
1: Dari bandara.
0: Bandara
1: Jember dong.
0: Bandara Jember, Mbak Mutia. Iya benar ya?
1: Bukan, ini Bunga.
0: Oh, Mbak Bunga. Ya ampun, Mbak Bunga, gimana kabarnya Mbak Bunga?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
0: Sehat ya. Lama tidak mendengar suaranya Mbak Bunga.
1: Emangnya lama, kadang kalau nggak masuk Bunga tuh sampai capek, kadang sampai ketiduran gitu.
0: Alah, ketiduran ya. Siap-siap Mbak Bunga ya. Hari ini
1: gimana kabarnya Mas Willy?
0: Sehat, kabar baik juga di sini. Mudah-mudahan juga selalu sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun Mbak Bunga.
1: Emangnya gitu dong. Sama-sama sehat, semua harus sehat.
0: Oke.
1: Ya, kan itu penting.
0: Siap Mbak Bunga, hari ini mau request lagu apa Mbak Bunga?
1: Minta lagu
0: Jawa ya, dangdut Jawa ya. Etnik.
1: Ya?
0: Dangdut Jawa. Lagu dangdut etnik.
1: Dangdut Jawa. Dangdut Jawa. Pacar Lima Langkah deh.
0: Pacar Lima Langkah. Wah, ini kan bukan punyanya ini ya. Punyanya Ica Wong ya. Oke.
1: Keren.
0: Oke,
1: mau mana aja wes.
0: Mau salam-salam buat siapa Mbak Bunga?
1: Salamnya ada Bapak Teguh. Ada Bapak Gandu. Terus ada Mas Madun. Ada Bunda Yaya.
0: Oke.
1: Ada Bunda Pak siapa dah, Fatimah Retno. Ada Bunda Fatimah. Ada Bunda siapa ya? Ya semuanya deh.
0: Semuanya ya. Oke, siap Mbak Bunga.
1: Ya.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini.
1: Iya, sama-sama. Bunga juga ngucapin terima kasih bisa masuk ikut gabung sama Mas Willy itu.
0: Siap. Terima kasih Mbak Bunga. Selamat kembali beraktivitas. Salam juga buat keluarga.
1: Alhamdulillah, makasih juga Mas Willy untuk sekeluarga, semoga kasih sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan aktivitasnya, murah rezekinya, dan barokah umur.
0: Amin.
1: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Gimana kalau turun?
0: Pro dangdut.
1: Tak jauh.
0: Ada lagi dah. Terima kasih Mbak Bunga. Satu penelpon lagi pendengar, kita buka bagi Anda yang ingin request lagu dangdut Jawa. Tadi Mbak Bunga sih requestnya lagu Pacar Lima Langkah. Ini kan lagu dangdut Indonesia ya. Di Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Ini adalah kita, Genta Joss.
0: Selamat siang Mbak Abdullah Yumelong.
2: Selamat siang Mas Willy.
0: Gimana kabar?
2: Selamat siang kepada saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia Raya.
0: Gimana kabarnya Yumelong?
2: Apa?
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Yolong melong dalam sehat.
0: Siap.
2: Aman terkendali.
0: Yumelong, mau request lagu apa? Dangdut Jawa.
2: Dalam keadaan sehat ya.
0: Sehat selalu.
2: Lagu Bojoloro.
0: Bojoloro. Siap, saya bentar. Oke. Sudah masuk.
2: Apa?
0: Sudah masuk.
2: Alhamdulillah, Mas Willy gitu loh.
0: Iya.
2: baru ketemu sama Mas Widi itu, jantungku berdebar-debar itu. Ya dulu itu, dulu waktu kita
0: dicampur sari ya. Dicampur sari ya, waktu itu ya kita ketemu ya. Ya,
2: ternyata Mas Willy itu lelaki Indonesia sesungguhnya.
0: Siap. Salam-salamnya Imelong buat siapa aja?
2: Salamnya untuk Mbak Bunga Mawar ya, Mbak Bunga Melati ya. Selamat siang, salam sehat ya Mbak Bunga. Jaga kesehatannya Mbak Bunga dan selalu semangat. Tidak ada Bunda Mutia di Kentong. Selamat siang dan salam sehat. Bu Yaya yang empuk, semua masyarakat Kalisat dalam sehat. Juga ada Mas Rendra di Semboro ya. Pak Putra Madura, juga ada Pak Banu Malulu ya di Situbondo. Semuanya masyarakat Situbondo sehat semua dan lancar sepertinya. Putra Magenda, halo Putra Magenda.
0: Siapa nih Pak Putra?
2: Dengan Pak Ustadz Toto ya di Gang di Gang Mayon. Di Gang Mayor, Kelurahan Badian. Di Kelurahan Badian ada Ustadz Toto. Semoga jadi Ustadz yang baik dan tambah sehat. Rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Juga Pak Hadi Blanko. Semoga tak sakit-sakit Pak Hadi Blanko. Tambah sehat. Juga ada Pak Teguh, Pak Baico di Banyuwangi. Ada Pak Nurul Hidayah di Banyuwangi. Salam sehat dan salam
0: kesedaran.
2: Tapi ya, dulu-dulu.
0: Siap. Kabeh dulur-dulur.
2: Mbak Lili Suryani di Trenggalek, sehat ayo gabungan Mbak Lili.
0: Siap.
2: Ya, untuk Mas Wira.
0: Willy.
2: Mas Willy, kuenya sama. Kuenya sama, jantennya sama, cakapnya sama. Itu bisa bikin gregetan, Mbak. Mas Willy, kuenya sama. Cakepnya sama, jiwanya sama-sama berjiwa Pancasila. Ya, selamat bertugas Mas Iya. Selamat sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi lindungan kepada keluarganya Mas Dili.
0: Amin.
2: Selalu juga kru-krunya angkasawan-angkasawati Pro 1 RRI Jember dan Bapak Murah sebagai kepala stasiun RRI Jember. Selamat siang dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Mas Willy.
0: Terima kasih Melong.
2: Seluruh bangsa Indonesia, seluruh elemen bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam NKRI, RRI selalu menyenangkan hati.
0: Ya.
2: Bro dangdut.
0: Dangdut adalah kita genta-genta jos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Di mana foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kameramen tidak memakai APD sama sekali. Namun faktanya, pendengar, narasi tersebut tidaklah benar. Foto dalam unggahan tersebut identik dengan membahas mengenai pelatihan pasukan anti maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Armenia pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kameramen tidak wajib mengenakan APD. Itulah pendengar Cek Fakta edisi hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Elisa Willy.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih di Pro Dangdut spesial Jawa, Dangdut Jawa. Ya, di mana Dangdut adalah kita Joss. Kita spesial lagi hadir untuk Anda melalui sudah lagu-lagu sudah kami siapkan. Tapi kalau misalnya Anda mau request, boleh Anda bisa hubungi kami di 336652 di Pro Dangdut. Dangdut
1: adalah kita.
0: Genta Joss. Dari mana ini?
1: Sehat.
0: Ini Pak Gandu.
1: Pak Gandu.
0: Dari mana ini, Pak?
1: Oh, celo Bapak, iku padha Mas.
0: Oh, Mas, wah, ini Mas. Mas.
1: Di mana zaman Bukit Permai?
0: Wilayah mana dulu nih, Mas?
1: Bukit Permai.
0: Bukit Permai, buri ini. Wah ini saya baru tahu ini. Dengan Mas apa nggih?
1: Reno.
0: Oh Mas Reno. Wah, salam kenal Mas Reno.
1: Iya.
0: Ini mburi ki.
1: Semringang ngene awake sampean. Karo karo-karone guyang.
0: Gimana kabarnya Mas Reno?
1: Lagi baik ini, Mas. Aku mau request lagu dulu.
0: Nggih, request lagu napa nggih?
1: Biasa, mereka saku apa ngono lho.
0: Oh, okay. Nggih.
1: Biasa ae, Mas, coba biasa.
0: Oh, coba biasa, siap. Indonesia aja.
1: Boyan ae, Rek.
0: Suara boyan ae, siap.
1: Lagunya Papipu, Ilvi Kumalasari.
0: Papipu, siap.
1: Ilvi Kumalasari.
0: Papipu, Papipu, nah.
1: Oh, bukan ngono, bro.
0: Oh, iya. Siap.
1: Ana, bro.
0: Ana.
1: Siap. Iya, Mas. Salam
0: buat apa?
1: Buat dirimu salam.
0: Wah, siap, siap Mas Reno.
1: Oke, wes, makasih ya.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ini kurang jargon ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gentak-gentak jos. Satu lagi ya, satu lagi. Di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Tak gentak-gentak.
0: Gentak jos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana?
2: Dari Bondowoso Jurang Penatas.
0: Bondowoso Jurang Penatas ini Bondowoso. Sopo nggih? Dengan Pak siapa ini? Saya baru tahu ini.
2: Jurang Penatas kok.
0: Jurang Penatas. Siapa ya?
2: Masih tetangga dengan Mas Reno.
0: Oh tetangga Mas Reno. Lah bukan yeah. Bondowoso lah. Dengan Mas siapa nggih?
2: Mau request lagu Mas Ali.
0: Boleh, silakan. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Gelang Alit versi Indonesia Dangdut.
0: Gelang
2: Jana.
0: Gelang Alit. Sampun.
2: Oh, ada ya?
0: Ada. Mas Ali. Versi Dangdut Jawa, Dangdut Indonesia.

0: Kataku.
1: Yeah.
0: Terus ada Pak siapa itu namanya? Pak Herman yang ada di Bondowoso itu.
1: Mm.
0: Terus ada Putra Magenda, Putra Madura, juga ada Pak Rusdianto, juga ada Mbak Mutiyaya.
1: Nggih. Siap.
0: Juga tidak lupa buat Bu Yaya itu. Jangan dilupakan.
1: Heeh. Ya. Bu Yaya ini.
0: Ya. Untuk semua ya Mas Reli. Buat dirimu Mas. Semoga selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Ya. Udah ya Mas, jangan lupa nama saya Jurang Penatas.
1: Jurang Penatas.
0: Iya.
1: Oke, siap. Ini kok saya curiga.
0: Udah dangdut.
1: Udah dangdut ada lagi, Tan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.

0: Lepas 27 menit dari pukul 2 siang, Willy masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta aja, hampir lupa barusan jargonnya apa ya. Dan mendengar, kita masih menunggu request lagu dari Anda, dari Bapak Ibu semuanya yang ada di wilayah Tapal Kuda, menyapa para pendengar setiap Pro Dangdut di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, mana lagi ya? Banyuwangi, Lumajang, dan... ya bukan jadi bodoh. Kebetulan pendengar di sini ada, di sebelah ini ada Pak Kor ya, ada Mas Putra di sini. Kok ngomong Cirebon nih Mas ya, padahal kan di wilayah Tapal Kuda. Tapi kalau misalnya ada pendengar yang menyapa yang di Trenggalek, di Kalimantan, Pak Rusdianto ya kan, yang mau gabungan silakan di 336652 Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos.
0: Gentak-gentak jos, dari mana ini?
1: Dari kawasan Kencong.
0: Kencong, Kencong lagi. Siapa? Mbak Bunga? Bukan kan?
1: Kencong.
0: Kencong, Kencong, Kencong, Kencong. Kencong, Kencong.
1: Si Kencong. Ayo siapa ya?
0: Mbak Lili Sirani, tak? Bukan, Mbak Lili Sirani kan Trenggalek. Mbak... Udah deh, saya nyerah deh Mbak. Dengan Mbak siapa?
1: Bunda Mutia.
0: Oh ya ampun, Bunda Mutia. Iya, lupa Bunda Mutia. Gimana kabarnya?
1: Oh, dilupakan.
0: Iya, lama tak berjumpa.
1: Jumpa cuma satu kali.
0: Iya. Gimana kabarnya Bunda Mutia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, senang sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penjelasnya sehat ya Mas ya.
0: Sehat, sehat walafiat. Kebetulan sini ada Mas Putra juga.
1: Oh ada siapa?
0: Ada Mas Putra, Mas juga Putra. Di sini, iya.
1: Oh sama. Siang menjelang sore Mas Putra.
0: Disapa nih Mas.
1: Selamat bertugas ya. Operator ya Mas ya.
0: Enggak, kebetulan lagi mampir ke studio aja.
1: Menemani.
0: Iya. Mau request lagu apa Bunda Mutia?
1: Apa Dangdut ya,
0: Jawa. Dangdut Jawa.
1: Jawaan ya.
0: Jawaan.
1: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro. Nah.
1: Iya. Kan ada yang remis itu ya.
0: Ke Taman Asmoro. Saya sebentar Bunda. Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Oh, salamnya yang barusan gabungan ya. Ada Mbak Bunga, ada siapa lagi?
0: Ada Mbak Bunga, ada Yumelong tadi.
1: Oh, Yumelong.
0: Ada Pak siapa tadi, jurang?
1: Gino.
0: Jurang. Oh, Pak Gino. Reno, Reno, Reno, Reno, Mas Reno. Ternyata ini Bunda kecil ini loh, Bukit Permai.
1: Oh, Bukit Permai.
0: Iya.
1: Panjenengan orang Jember kok enggak tahu Bukit Permai dah ya?
0: Sik baru Bunda.
1: Oh, masih baru.
0: Baru 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun kok baru
0: tuh ya. Mas, salam-salamnya buat siapa lagi?
1: Saya lanjutkan ya.
0: Nggih.
1: Ada Pak Rusdianto, Pak Pendi juga. Oh, Bang Matun, Bapak Putra Maginda juga, sama siang menjelang sore ya. Terus siapa lagi ya?
0: Lagi.
1: Untuk Mas Gandu, Mas Bro juga. Gak kelamaan tas ini Mas Yuri.
0: Sudah sih, sudah sih.
1: Ya untuk semuanya tanpa
0: semuanya kecuali, siap
1: ya, Mas ya.
0: Siap Bunda.
1: Oh Mbak Diana juga nanti lupa.
0: Oke Bunda, lagunya sudah siap.
1: Ya wes, makasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda. Siap. Sehat selalu.
1: Dangdut
0: adalah kita, genta-genta jos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Jujur saya lupa ya, karena jarang bertemu ya. Makanya kalau misalnya dia mau gabungan, boleh di 336652 Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, genta-genta jos.
0: Genta-genta jos. Selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang Mas Bali.
0: Dari mana? Dari kawasan mana ini?
2: Barusan disebut tadi sama Mas Feli, makanya aku terpanggil.
0: Wah, dari mana ini? Saya menyebut semua wilayah. Oh, Pak Rusdianto, Kalimantan.
2: Wah, betul sekali.
0: Wah, gimana kabarnya Pak Rusdianto?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Feli. Mas Feli sehat.
0: Sehat, sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa.
2: Ketawa, ketawa-tawa. Waktu ada jurang penatasnya. Masa enggak? paham dengan orang itu suaranya Mas Wali?
0: Enggak, jujur Pak.
2: Aduh.
0: Siapa ya Pak ya? Boleh di bisik-bisik ke saya.
2: Boleh, dari Ambulu.
0: Dari Ambulu. Oh, Pak siapa ya? Pak.
2: Nah. Ini orang tiap hari di.
0: Iya, Ambulu.
2: Itu masa. Aku kok enggak tahu Mas Wali gimana.
0: Ambulu Pak. Aduh. Lupa saya, Pak. Yaudah deh, sambil lanjut deh. Mau request lagu apa, Pak?
2: Aku minta lagunya ini dangdut etnis ya. Aku minta dari Didi Kempot,
0: mau lagu apa?
2: Suka Teki,
0: oke. Siap.
2: Salamnya,
0: Salamnya.
2: Yang dari Kencong ya. Terima kasih senggolannya. Ada Mbak Bunga yang di Pondoro, selamat siang. Ada Ili Suryani, selamat siang.
0: Oke.
2: Dan semua saja pecinta Pro Dangdut RRI Jember, mudah-mudahan pada ya semuanya. Amin. Panjenengan semua bertugas, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, genta jos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu dari Ketaman Asmoro. Ini yang tadi ya requestannya Bunda Mutia sudah tak siapkan buat spesial buat Anda semuanya di Pros Dangdut adalah kita, genta-genta jos.

Pendengar, Pengadilan Negeri Banyuwangi memanggil saudara Budi Prasetyo yang dahulu beralamat di Dusun Palurejo, RT3 RW8 di Desa Temborejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagai termohon eksekusi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Diminta untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang beralamat di Jalan Adi Sujipto nomor 26 pada Rabu tanggal 8 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara Ana Victoria sebagai pemohon eksekusi melawan Budi Prasetyo sebagai termohon eksekusi. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya, dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki makna filosofis. Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

Pendengar, tidak terasa sudah 1,5 jam saya menemani Anda di Pro Dangdut spesial Dangdut Jawa Etnik, ya kan? Tuntas sudah juga perjalanan saya dalam perjalanan Jember siang ini. Dan sesaat lagi kita akan masuk dalam segmen Jember sore ini yang akan dipandu oleh rekan kami Aryo Kukuh, ya kan? Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di Pro Dangdut besok dengan rekan Lita Arsila kembali. Dan selamat kembali beraktivitas, sampai jumpa dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Prusatu. Anda ikuti perjalanan Jember sore ini bersama saya Haryo Kukuh. Dan kami informasikan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan dari Prusatu RRI Jakarta untuk Anda ikuti Beranda Astacita. Tetap bersama kami.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau yang diperlukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu, yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru, bu, sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Jadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
2: Oh iya.

0: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
1: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
2: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tapi potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari tidak berasal dari kelapa sawit, limbah padat dari kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah termasuk di Pekanbaru dan Wali juga.

0: memanfaatkan sampah menjadi energi listrik.
1: Iya.
0: Dan juga ada energi air. Energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA otomatis itu kan energi air.
2: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Haru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
0: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian berbeda. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
2: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk

dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tufitri, beserta tim teknik, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Radar Astacita yang akan datang.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DFH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, sehat Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1 ton per hari. Ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik. Kita ke manfaat ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran ya, gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, ya. Masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan dibersih karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian dia mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, jadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi sumber apa ya, tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2005 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya, yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luripan

0: matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapan.

0: lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari POS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR

0: Dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja, dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi, pertanian gitu terutama, itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO, dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang

Ars Nusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
1: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
0: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
1: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
0: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
1: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
0: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket, agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
1: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
0: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
3: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, malahnya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
2: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal kalau di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
4: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak minyak pindah, minyak pindah semua kita
5: gunakan. Ini kali ini 2 kali ini baru berangkat.
4: Dengan batu briket.
5: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Pesta Cinta kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah

telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Kabupaten Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Matafa, Ketenge Hingakou, Wawa Wajameji, Pokai Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, jaga operasional irigasi dan PLTA Perum Jasa Tirta 1 kembali lakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuko. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Olivia.
2: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1, Agung Nugroho mengatakan, sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun.
3: Flushing ini juga ada sedimen yang mengisi yang ada di batas tengah dan hilir. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dari gunung, sedimennya ini kan sebenarnya kan dari Gunung Kelut, Pak. Dengan dibangunnya ada bendungan Lingi Lodoyo, kemudian di atas dibangun sabudam-sabudam atau kantong pasir, itu kan akhirnya sedimennya tertahan.
2: Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, Taspen, hingga Bank Jatim.
5: Ini kan pembekalan, jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 ada yang pensiun. Bukan berarti kalau nanti salah dikasih ini langsung pensiun, tidak. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Nah, justru kita juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan agar tidak pos power syndrome. Kita ada kesiapan bahwa setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan.
4: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung. Salah satunya

0: kesehatan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Paryoto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5, Ponorogo, Dewi Kartika mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
3: Iya, pameran foto.
4: Gimana perasaannya?
3: Senang.
5: Jadi dapat apa aja? Jadi informasi.
3: Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitar.
2: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengungkapkan, pameran itu digelar agar masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
6: Isi pameran yaitu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan, budaya, dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh dibawa ke sini.
2: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili. Silakan di sana, Nur.
7: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
8: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispertakabes Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diizinkan dikirim.
9: Apa saja?
8: Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pemerintah Kabupaten demikian Hairul Umam melaporkan tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular menuju sejumlah daerah kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pemerintah Kabupaten

0: Demikian Khairurrahman melaporkan, tetap tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular namun jika di daerah kesehatan ternakan jalan Idul Adha pemerintah kabupaten. Demikian Khairurrahman melaporkan, tetap tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular namun jika di daerah kesehatan ternakan jalan Idul Adha pemerintah kabupaten. Demikian Khairurrahman melaporkan, tetap tersebut dapat mencegah.
1: Baik, terima kasih Nur Kholili, Universitas Jember UNED, kaji peran keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
2: Wakil Rektor 4 Universitas Jember Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi MSc PhD menyatakan Universitas Jember atau UNEJ masih mengkaji kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG yang digagas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program nasional namun tetap mengedepankan kajian akademik yang matang. Menurutnya, Universitas Jember saat ini tengah mendalami potensi pembentukan SPPG. Jika program tersebut dijalankan, kampus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menaungi program tersebut.
3: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita menerima dan mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kementerian Stekdikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba mainkan dalam arti seberapa jauh UNED bisa berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sampai saat ini masih belum ada ya, termasuk juga belum ada surat resmi ya, itu kan baru himbauan dari BGN. Sampai saat ini kami, Pak Rektor belum menerima, termasuk saya. Biasanya kalau Pak Rektor menerima, biasanya di disposisi ke saya untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang masih belum gitu.
2: Meski demikian, Bambang menegaskan hingga saat ini belum ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Debora, RR di Jember melaporkan.
1: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
4: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14-19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu, edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
6: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak? Dengar pemaparan ya. Tadi. Dia ambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14-19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu, ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD. Khusus saya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian. Kan?
5: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat LSD elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
7: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
8: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, Ibu ya. Bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa ibu mengalir di situ, semuanya ya. Semuanya pilar rumah keluarga ini, itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini, bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
7: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak.
9: Ya, membantu perekonomian keluarga. Karena dengan kerja sopir angkot sangat tidak mendukung kalau kita sebagai perempuan harus itu menopang kehidupan keluarga.
7: Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif, produktif, perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
10: Setelah 2 malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong Sang Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
11: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
10: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
12: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
10: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
4: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan masal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
13: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan khitan massal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta khitan massal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
14: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya. Kemudian nanti kan kalau kita tarik jangka panjang keberangan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan untuk pembukusan akte kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah seperti itu.
13: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimca yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
15: Yang jelas kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di Pendopo Kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama yaitu menekan ya angka perceraian juga angka pernikahan usia dini.
13: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah massal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Mendengar reporter Anne Kusuma membawa kabar, latar KPI 2026 Unhasy Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
16: Kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasy pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasy Jombang, Saidah Afiatul Masruroh menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
17: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
16: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
18: Jadi The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama The Guardian of Nature dari alam, terus The Guardian of Culture dari budaya, The Guardian of Future dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya, terus The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
16: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasy Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
19: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
16: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anu Kusuma melapor.
4: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazurrahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
21: Setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
20: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Reki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
22: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan menyenangkan, karena menjelang jam pulang kerja seperti sekarang, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan juga mulai padat. Tetap berhati-hati selama perjalanan, jaga fokus ketika berkendara, patuhi aturan lalu lintas, dan hindari penggunaan ponsel demi keselamatan bersama. Jangan lupa tetap tenang dan sabar di jalan agar perjalanan pulang terasa lebih aman dan nyaman. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta dan juga orang-orang terkasih. Telah Anda ikuti info prima berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, dan kita kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Jember untuk Anda ikuti program berikutnya. Masih dalam perjalanan Jember sore ini bersama saya, Haryo Kugo.

0: Today in History.
1: Today in History.
2: 21 Mei 1904, fondasi bagi olahraga paling populer di Jagat Raya resmi diletakkan di Paris, Prancis. Perwakilan dari 7 negara Eropa berkumpul untuk mendirikan Federation Internationale de Football Association atau yang kita kenal sebagai FIFA. Lahirnya organisasi ini didorong oleh kebutuhan akan sebuah badan resmi yang mampu mengatur dan menyatukan kompetisi sepak bola antar negara yang kian berkembang pesat. Dari sebuah pertemuan kecil di markas besar Uni Asosiasi Olahraga Atletik Prancis, FIFA kini telah tumbuh menjadi institusi global yang menaungi ratusan negara. Momen ini menjadi awal berkembangnya sepak bola di kancah dunia.

Pada Piala FIFA, setiap pemain dilarang menyentuh atau membawa bola dengan tangan, kecuali penjaga gawang di wilayah penalti timnya. Ketentuan ini diatur dalam sebuah aturan pelanggaran. Penerapan aturan oleh FIFA bertujuan memastikan permainan berlangsung secara adil. Jika terjadi pelanggaran, wasit dapat memberikan tendangan bebas, penalti, atau kartu sesuai dengan tingkat kesalahan.

Pendengar Pro 1 sore ini, sejumlah kawasan di Jember dilaporkan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang mana kondisi cuaca lembab seperti ini juga seringkali membuat perlengkapan berkendara termasuk helm jadi mudah bau apek jika tidak segera dirawat dengan baik. Agar helm tetap nyaman dipakai, Anda disarankan rutin mengeringkan bagian dalam helm setelah digunakan atau terkena hujan, mencuci busa helm secara berkala, serta menyimpannya di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Penggunaan inner helm dan spray antibakteri ini juga bisa membantu mengurangi kelembapan dan pertumbuhan bakteri penyebab bau tidak sedap pada helm Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Namun faktanya pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti tausiah sore dengan topik kesempatan terbesar bersama Muhammad Rafi Syahid. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar RRI yang saya cintai, dalam kehidupan kita ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukti-bukti nyata yang dapat kita lihat bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti langit yang kita lihat setiap hari. Bagaimana indahnya langit yang berada di atas kita tanpa harus adanya menara yang menahannya. Atau bagaimana megahnya gunung-gunung yang menghiasi dunia ini. Bahkan diri kita sendiri sebagai manusia dan apa yang ada di dalam diri manusia itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat proses pertumbuhan kita dari bayi, lalu balita, kita remaja, dewasa, dan juga nanti ada masa tua. Proses yang tidak mudah karena kita manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk kita adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dan di kesempatan kali ini, mari kita renungi salah satu bentuk, salah satu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu waktu malam. Waktu di mana langit begitu gelap tetapi dihiasi oleh bintang-bintang, dihiasi oleh cahaya rembulan, yang dimana waktu malam itu terasa begitu sunyi, terasa begitu sepi dibandingkan waktu pagi hari. Tetapi waktu malam itu tidak hanya tentang bagaimana cahaya bintang dan bulan menghiasi langit malam kita. Tetapi langit malam itu, waktu malam itu memiliki keistimewaan tersendiri dalam agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu mereka sangat sedikit menggunakan waktu malamnya untuk tidur. Untuk apa mereka menggunakan waktunya? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, "Wabil asharihum yastaghfirun." Mereka menggunakan waktu sahurnya, yaitu waktu malam hari mereka, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan salah satu dari banyaknya ayat yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan nilai yang besar akan langit malam, akan waktu malam yang ada di dalam agama Islam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Maka Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Dan siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepada mereka. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni mereka. Tentu ini merupakan dalil, ini merupakan bukti bahwa langit malam itu bukan hanya tentang waktu beristirahat, bukan hanya waktu untuk kita tidur, tetapi justru langit malam adalah kesempatan terbesar kita untuk bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kesempatan terbesar kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintainya. Waktu terbesar kita, kesempatan terbesar kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam itu, bertahajudlah dan jadikan itu sebagai tambahan untukmu. Semoga dengan tahajudmu itu, Rabbmu akan memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi. Ayat Al-Quran ini juga menambahkan nilai dari keutamaan yang dimiliki oleh waktu malam. Yaitu di mana kalau kita menggunakan waktu malam kita untuk sholat, maka balasannya adalah kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan sholat malam itu disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu sholati ba'dal faridah sholatul laili. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat lima waktu adalah sholat malam. Jadi jangan kita pandang lagi waktu malam itu sebagai waktu kita beristirahat, waktu kita untuk bersantai-santai saja, waktu yang kita habiskan untuk obrolan-obrolan, perbuatan-perbuatan yang tidak begitu bermanfaat untuk kita. Marilah kita mulai dari sekarang untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa waktu malam adalah kesempatan kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah banyak riwayat, telah banyak kisah-kisah tentang bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum atau bagaimana para ulama terdahulu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah itu menggunakan waktu-waktu malam mereka sebagai waktu mereka beribadah. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau diriwayatkan menggunakan waktu malam beliau untuk sholat malam hingga datang waktu subuh selama 40 tahun hidup beliau. Kita melihat, kita belajar bagaimana kesungguhan para ulama untuk bisa menggunakan waktu malam mereka untuk beribadah. Dan tentunya tidak mudah untuk bisa konsisten dalam waktu 40 tahun ini. Tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semangat yang mereka miliki, maka Allah mudahkan jalan-jalan mereka. Tidak hanya Imam Abu Hanifah, tetapi ada juga Imam Malik yang beliau menggunakan waktu malamnya habis untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran dan mengulang hafalan-hafalan hadis yang telah beliau hafalkan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang membutuhkan tenaga, teman-teman semuanya. Dimana untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran itu kita butuh konsentrasi. Begitu juga dengan menghafal hadis. Maka ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras dan kesungguhan mereka untuk bisa mengisi waktu-waktu kosong mereka. Lalu ada Imam Syafi'i, yang dimana beliau membagi waktu malam beliau menjadi tiga bagian, yaitu

0: itu sepertiga untuk menulis dan menuntut ilmu, sepertiga untuk sholat malam, dan sepertiga lagi untuk tidur. Dari pembagian ini kita juga belajar bahwa ulama itu sama seperti kita. Mereka juga membutuhkan waktu istirahat. Mereka juga membutuhkan waktu untuk bisa mengembalikan energi mereka. Tetapi porsi mereka untuk beristirahat itu lebih sedikit daripada waktu yang mereka gunakan untuk bersungguh-sungguh. Jadi jangan berpikir bahwa ulama itu selalu menggunakan waktu mereka untuk terus berusaha keras. Tidak, mereka juga manusia, mereka juga membutuhkan istirahat. Tetapi yang membuat mereka itu begitu mulia adalah mereka menggunakan waktu mereka lebih banyak untuk terus berusaha, untuk terus belajar. Itulah yang membuat mereka, nama-nama mereka, karya-karya mereka itu sampai kepada tangan kita. Lalu yang terakhir ada Imam Ahmad, di mana beliau diriwayatkan menggunakan waktu malamnya untuk sholat. Dan dalam waktu sholat ini beliau bisa membaca lebih dari 300 ayat Al-Quran. Kita bisa lihat sekali lagi kesungguhan ulama dalam mereka beribadah. Dan tidak hanya 300 ayat yang beliau baca, tetapi beliau diriwayatkan itu konsisten lebih dari 40 tahun terus menggunakan waktu malamnya untuk kegiatan yang telah disebutkan tadi, yaitu sholat malam. Dan dalam sholat malam itu beliau membaca 300 ayat lebih. Kita sebagai orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang ingin juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seharusnya memiliki semangat yang sama seperti mereka, yaitu menggunakan waktu-waktu malam kita untuk terus.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, besok pagi bangunin aku ya, mau upacara soalnya.
2: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau pacara loh. Katanya minta dibangunin.
3: Aduh, Ma, masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah, sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo, cepat bangun, Andi.
3: Iya, Ma. Ini sudah siap.

0: itu, orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru, yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mone.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, semoga sore ini jadi waktu yang cukup untuk sedikit beristirahat dan menenangkan pikiran sebelum kembali melanjutkan rutinitas. Karena memang terkadang hari berjalan sesuai harapan, kadang juga tidak. Tapi setiap perjalanan selalu membawa pelajaran yang bisa membuat kita lebih kuat dan lebih bijak tentunya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan pendengar. Jaga konsentrasi saat berkendara, utamakan keselamatan, dan tetap sabar menghadapi kondisi lalu lintas yang padat. Semoga perjalanan Anda lancar, aman, dan sampai tujuan dengan selamat. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan petang sampai malam hari nanti, kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang, dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam Jember Sore Ini.
1: Jember Sore Ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, channel informasi dan inspirasi.

0: ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
3: dikonsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
4: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
3: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
3: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
6: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat

0: Yadi Kurniadi mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
1: Iya, gitu aja. Iya, gitu ya. Pak, ini tadi dia emak, itulah anak-anak kemarin itu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
3: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah, khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi, agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
4: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
3: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anjar Simanjuntak, mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
6: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala selalu mampir
5: dan pendengar. Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa aujaba 'alaina bis shalah was siyam wa amarana bi ittihadi wa sillatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin da'ikatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ula. Para sahabat RRI rahimahumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama menjadikan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita, sehingga kita pada saat ini bisa belajar bersama-sama thalabul ilmi bersama-sama dengan mendengarkan dakwah di RRI dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat sebagai amal ibadah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam kita aturkan kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Sahabat RRI rahimakumullah, kita hidup di dunia ini adalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Hidup yang hakiki dan kekal abadi adalah nanti kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Sahabat RRI rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap kehidupan, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un, dan nantinya kepada Allah lah kita akan kembali. Sahabat RRI rahimakumullah, mati akan datang kepada siapa saja tanpa pandang bulu, baik itu pejabat atau rakyat, baik presiden atau yang tukang nyinden, baik para menteri atau para petani, baik bupati atau yang pedagang teri, semua yang hidup di atas bumi ini akan mati. Sahabat RRI rahimakumullah, di samping itu mati akan datang, kita tidak akan bisa menunda, kita tidak akan bisa mengundurnya. Dalam sebuah firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya dimanapun kita berada, dimanapun manusia berada, maka dia akan kedatangan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah, baik keadaanmu itu, baik keadaannya itu di dalam sebuah benteng yang tinggi dan sangat kokoh, maka mati akan datang juga.
sahabat RRI rahimakumullah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, mari kita ingat kalau hidup adalah sementara, hidup adalah sebentar, hidup adalah sebuah persinggahan yang nantinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika masih diberi kesempatan hidup? Kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Idza mata ibnu Adam, ketika manusia meninggal dunia, ketika anak Adam sudah mati, in qata'a amaluhu, maka putuslah semua amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali tiga perkara ini yang akan bisa ditemukan ketika sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, sodakotun jariyatun, yaitu sodakoh jariyah. Maka ketika manusia sudah meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hidup di dunianya, dia mengeluarkan sodakoh untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk sosial, untuk agama Islam, membangun masjid, musala dan lain sebagainya. Maka ketika sudah meninggal dunia, pahalanya akan ditemukan oleh orang yang meninggal dunia, dan pahalanya akan mengalir ketika jariah itu masih bermanfaat bagi orang lain. Au ilmin yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika manusia itu hidup di dunianya, punya sedikit ilmu, dimanfaatkan, dilakukan, ditularkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa bahagia, orang lain itu bisa selamat, orang lain itu bisa senang, jauh dari api neraka, atau bisa menjalankan syariat-syariat Allah, maka ilmunya pahala bagi yang mati ketika sudah mengamalkan ilmunya dan ditularkan akan didapatkan oleh orang yang meninggal dunia. Selama ilmu itu dipakai oleh murid-muridnya, maka pahalanya pun akan didapat oleh orang yang meninggal dunia. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita punya anak putra putri, dididik dengan ilmu agama sehingga bisa mengenal hal haram, menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya, dan dia akan selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka orang yang meninggal dunia akan selalu mendapatkan pahala dari anak yang soleh tersebut. Sahabat RRI rahimakumullah, maka dari itu mari kita siapkan, mumpung masih hidup di dunia ini, tiga perkara, yaitu perbanyak sedekah, manfaatkan ilmu, ajarkan ilmu. Yang terakhir adalah didiklah putra putri kita agar menjadi anak yang soleh, solehah. Tiga perkara itulah yang akan kita temukan ketika kita sudah meninggal dunia. Sahabat religi rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang selamat,
bahagia dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, insya Allah kita ketemu di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar untuk edisi hari ini, hari Kamis malam Jumat. Oke. Selepas rekan Haryo Kuku temani Anda sejak sore hari tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiyati yang punya tugas untuk kawal Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kita awali kebersamaan kita malam ini dengan menyimak satu mini drama kami pilihkan produksi teman-teman RRI Jakarta. Sebuah mini drama berjudul Mama Papa Kini Kusadar.
1: Mama Papa Kini Kusadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
3: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
4: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
3: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin kakak kali ini.
5: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang-tenang ya, ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Ham, lo keren banget tadi waktu ngasih penyuluhan tanggap bencana.
1: Alhamdulillah, mereka pada paham. Dan juga katanya akan segera menaruh dokumen-dokumen penting dalam satu tas. Dan pastinya tas itu harus dibungkus plastik. Dan gue juga menyarankan agar mereka menaruh senter dan beberapa makanan ringan. Dan tentunya tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
0: Wih, keren emang nih Ham, Kak.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
0: Ayo, makan yuk.

0: Duh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh.
2: Ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
3: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Aduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan? Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar.

tipu sadar. Dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Malam ini kita ketemu dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Rifki Bagus Prabowo dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, kesehatan seringkali baru terasa penting ketika tubuh kita mulai memberi tanda. Padahal mencintai diri kita sendiri ini bukan hanya tentang merawat penampilan, tapi juga tentang keberanian untuk mengenali dan menjaga kesehatan sejak dini. Di kesempatan malam ini dalam Obras, kita akan berbincang hangat bersama sebuah komunitas yang keren, Love Pink Jember, dalam satu tema obrolan, cintai diri dengan deteksi dini. Sebuah obrolan penting yang mengingatkan kita bahwa kepedulian kecil kita hari ini bisa menjadi langkah besar untuk menyelamatkan masa depan. Saya akan segera sapa tamu-tamu istimewa, tapi jeda sejenak. Ada satu informasi yang harus kita simak.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode

0: kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa Bicara Tentang Perempuan, tamu kami malam ini perempuan semua ini ceritanya. Dari Love Pink Jember, saya sapa dulu ketiga-tiganya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kan bisa dibayangkan studio seperti apa. Suasana penuh warna apa ini, pink. Ya. Karena nama kelompoknya atau komunitasnya adalah Love Pink. Ada Bunda Husnul Khotimah, ini beliau koordinator wilayah Jember. Sehat Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Iti.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf nanti mic-nya ditarik dikit biar lebih dekat. Sip, mantap. Siap. Terima kasih Bunda meluangkan waktu untuk RRI malam-malam loh.
3: Iya itu, sudah waktunya ini. Waktunya mulai-mulai agak ngantuk ini. Mudah-mudahan okay. Tapi dengan semangat insya Allah kita tetap di sini untuk berbagi ilmu.
1: Juga. Siap, siap. Kemudian di depan beliau ini juga adalah pengurus inti Pink Squad, tapi pengurus intinya nih ya yang hadir malam ini ada Bunda, mohon dikoreksi jika saya salah, Bunda Lati Litu. Aduh susah banget. Moga Bunda disebutkan namanya Bunda itu.
4: Nama lengkap saya Lati Litu Hayu Tiasti.
1: Oke. Bunda Lati Litu Hayu
4: Tiasti.
1: Tiasti. Sapaannya Bunda itu. Oke, selamat datang. Ya, sekarang menjabat malam. Sebagai bendahara atau sekretaris? Bendahara ya?
4: Bendahara saya okay. Di Lamping Jember.
1: Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Bunda Dwi Komalawati. Sapaannya Bunda Mala. Selamat malam Bun.
5: Selamat malam Mbak Eti.
1: Cantik sekali ketiga bunda ini. Cantik-cantik pokoknya. Terima kasih meluangkan waktu untuk RRI. Sekarang ke Bunda Husnul terlebih dahulu sebagai kepala sukunya. Monggo diceritakan kabar terkini dari Love Pink wilayah Jember.
3: Alhamdulillah Love Pink wilayah Jember saat ini, kalau mungkin dulu saya juga pernah diundang Mbak Eti ya ke sini. Love Pink itu siapa sebenarnya?
1: Nah, itu dibuka dulu.
3: Love Pink itu semuanya itu sekumpulan wanita yang terdiri dari survivor dan warrior. Semuanya itu adalah survivor dan warrior kanker payudara, anggota dari Love Pink sendiri. Dan ada juga tapi anggota dari Love Pink itu dia juga relawan yang mendedikasikan waktunya, tenaganya untuk membantu visi dan misinya Love Pink. Itu Mbak Eti diantaranya. Dari Jember sendiri ini, Love Pink ini sebenarnya sudah 5 tahun ya. Sudah 5 tahun. Kemarin mulai tahun berapa?
1: 2019.
3: Ya, 2019 di Love Pink Jember. Dulu waktu pertama kali Love Pink itu ketuanya almarhum Mbak Prana, mungkin
1: Kak Prana, saya
3: kakak, iya, iya, biar lebih kelihatan lebih muda mungkin ya, ya. Almarhum Mbak Prana dan sekarang sebagai koordinator saya. Kalau bendahara mulai dulu kayaknya tetap Mbak itu, sekretarisnya juga Mbak Mala.
1: Oh, gitu. Tetap pengurus lama ya.
3: Iya. Ya. Kalau di Jember sendiri, insya Allah kalau kegiatan-kegiatan Love Pink itu sudah banyak sekali sebenarnya Mbak Eti ya, untuk mendukung visi misinya Love Pink itu. Kegiatan dari Love Pink Jember, kita intens untuk edukasi deteksi dini kanker payudara itu di wilayah-wilayah, di ibu-ibu dharma wanita, di kelompok-kelompok pengajian, di kelompok ibu-ibu dharma PKK, dan juga di kalangan generasi muda juga kita di situ mengadakan edukasi, bisa di sekolah, di kampus maupun di tempat manapun. Ada juga yaitu kegiatan di Jember, diantaranya yaitu USG payudara gratis.
1: USG payudara gratis.
3: Kalau saat ini USG payudara gratis yang sedang kerjasama dengan kita itu di Rumah Sakit Bina Sehat sama Rumah Sakit Jember Klinik. Mungkin kedepannya juga masih ada rumah sakit lain yang bekerjasama dengan kita untuk melaksanakan gerakan 10.000 USG gratis. USG payudara
1: 10.000 ya Bun.
3: 10.000 USG payudara gratis itu adalah nama gerakan kita untuk USG payudara di seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya sudah mencapai lebih dari itu di Indonesia.
1: Sampai hari ini ya.
3: Sampai hari ini
1: jumlahnya sudah lebih dari itu.
3: Sudah lebih dari itu. Kalau tidak salah 1.700 ya kemarin.
1: 10.700. Ini yang disasar, yang disasar semua perempuan ya, baik yang sudah menikah atau yang belum.
3: Iya. Iya. Terutama adalah perempuan-perempuan yang apa ya,
1: memiliki
3: keterbatasan finansial.
1: Diutamakan yang itu.
3: Yang diutamakan itu, dan juga mereka yang mungkin ada gejala-gejala itu juga kita utamakan untuk menjadi peserta.
1: Atau yang potensial gitu, potensi bisa terkena gitu ya Bu.
3: Iya.
1: Baik. Itu selayang panjang tentang Love Pink wilayah Jember saat ini. Berarti terus bergerak ya Bun ya.
3: Insya Allah.
1: Masuk 2026 ini juga kegiatan.
3: Bahkan 2026 ini kegiatan kita mulai bergerak itu banyak sekali ya, edukasi-edukasi. Di bulan ini aja mungkin sudah 4 atau 5 tempat ya dalam 1 bulan. Untuk USG-nya kita 100 USG payudara ini di bulan mulai April ya,
1: Mei
3: ini 100 peserta. Nanti karena kita mengharapkan 100 peserta ini, karena kan di akhir 100 ini mencapainya, kita akan USG bersama di seluruh Indonesia waktu ulang tahun Love Pink, yaitu tanggal 4 Juni.
1: Ini serentak seluruh
3: Indonesia.
1: Serentak
3: di seluruh Indonesia di di wilayah-wilayah lainnya. Karena wilayah Love Pink itu bukan hanya di Jember aja. Ada beberapa wilayah yaitu di Padang, Palembang, Surabaya, Jogja, Semarang, Pekanbaru, Bandung, dan pusatnya Jakarta. Juga ada Padang.
1: Baik, menarik ini tanggal 4 Juni.
3: Tanggal 4 Juni rame-rame di seluruh Indonesia, untuk koordinator di wilayah-wilayah Love Pink lainnya.
1: Baik. Oke, itu selayang pandang tentang Love Pink di Jember. Kemudian kalau ada pertanyaan begini Bunda, mengapa sih deteksi dini itu menjadi bentuk nyata mencintai diri sendiri? Monggo Bunda Husnul dulu, nanti disambung oleh Bunda-bunda yang lain, Bunda Itu dan Bunda Mala.
3: Deteksi dini ini sebagai bentuk mencintai diri sendiri ya. Karena dengan deteksi dini ini kita berarti apa ya, mencintai diri itu dengan deteksi ini apa ya, itu sebagai awal. Kalau kita terdeteksi awal, itu berarti angka kesembuhannya itu lebih banyak sekali. Dengan deteksi dini berarti peluang hidup, peluang untuk sehat itu lebih banyak sekali. Terus dua, juga untuk pengobatan. Pengobatan itu dengan terdeteksi secara dini itu akan lebih mudah. Terus biayanya pun juga lebih murah. Begitu. Mungkin ditambahin oleh
1: Monggo Bunda itu.
2: Mungkin bisa saya tambahkan. Tadi deteksi dini merupakan bentuk nyata kita mencintai diri sendiri. Para wanita atau perempuan di Indonesia biasanya lebih memperhatikan kecantikannya mungkin ya, dari wajahnya atau
1: area wajah,
2: nah,
1: ya, area
2: wajah, penampilan, tetapi kadang mereka lupa dengan kesehatan organ-organ kewanitaannya, terutama dalam hal ini kita bicara tentang payudara. Jadi sangat penting sekali deteksi dini dengan melakukan sadari. Nah, itu adalah cara untuk kita mengetahui atau memonitor kondisi payudara kita, apakah ada perubahan. Itu adalah suatu bentuk cara kita mencintai atau lebih care terhadap kesehatan payudara. Jadi itu sangat penting saya kira.
1: Iya, gitu. Siap. Bunda Mala?
3: Iya, deteksi dini juga merupakan bentuk nyata cinta diri kita sendiri. Itu memberikan opsi kepada kita yang terbaik. Nah, salah satunya adalah deteksi dini, yaitu memberikan peluang ke diri kita sendiri untuk memberi kesempatan sembuh dengan cara yang paling ringan. Dan juga menjaga orang-orang yang kita sayangi, bukan diri kita sendiri, tapi kita mencintai pasangan kita, anak kita, sahabat kita, teman-teman kita yang dekat dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Dan kita pakai apa istilahnya, sadari ya.
2: Sadari.
1: Sadari itu boleh dibuka sekarang dah. Sadari itu singkatan dari?
2: Sadari itu adalah dari singkatan dari periksa payudara sendiri.
1: Oke.
2: Jadi bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kemudian gratis. Kalau ada selain sadari, ada sadanis sebetulnya.
1: Apa itu?
2: Periksa payudara secara klinis.
1: Oh, okay.
2: Itu dilakukan oleh tenaga-tenaga medis, mungkin di rumah sakit, di puskesmas. Dan itu biasanya dilanjutkan dengan screening USG payudara, kemudian mamografi, dan semua itu berbayar. Nah, sedangkan sadari ini adalah cara gratis, yang paling mudah, gratis. Kita lakukan sendiri dan itu sangat luar biasa manfaatnya untuk deteksi dini.
3: Iya. Jadi sangat efektif sekali, iya, dan murah sekali.
1: Semua perempuan harus tahu sadari.
2: Betul.
1: boleh dipraktekkan katuran. Jadi, siapa ini?
3: Untuk yang mempraktekkan mungkin sebagai peraganya
2: saya,
1: Bunda Mala.
2: Ya, jadi mungkin sebelum kita,
1: tapi nggak bisa berdiri,
3: cuma duduk aja ya.
2: Sambil duduk. Jadi sebelum kita melakukan gerakan sadari, kita harus paham dulu tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda yang wajib diwaspadai. Jadi tanda-tanda kanker payudara. Mungkin biasanya kebanyakan wanita-wanita yang umum tahunya kan hanya ada benjolan.
1: Nah, itu yang tertanam di benak kita ya secara umum.
2: Padahal sebenarnya tanda-tanda itu ada banyak, sekitar 12 tanda ya. Jadi payudara itu mengeras, kemudian kemudian tumbuh seperti ada payudara ketiga.
1: Oh.
2: Iya, biasanya kebanyakan di ketiak. Kasus seperti itu, kemudian ada cekungan, ada lekukan, ada kemerahan, lebam atau memar yang gak hilang-hilang di area payudara, kemudian puting keluar cairan, kemudian
3: masuk ke dalam.
2: Puting masuk ke dalam, kemudian tumbuh pembuluh darah, pembuluh darah tumbuh yang di sekitar payudara. Kemudian
1: ada benjolan berarti.
2: Benjolan juga.
1: Oh, bukan. Beda.
2: Pembuluh darah tumbuh itu seperti kalau varises di kaki, itu ada di payudara.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu. Kemudian benjolan, tuh benjolan adalah
1: yang umum
2: seperti itu. Kemudian ada juga perubahan di tekstur kulit. Yang mungkin kulit payudara yang tadinya halus tiba-tiba mengkerut seperti kulit jeruk atau pori-porinya membesar. Ada lagi perubahan bentuk. Dan kulit mengelupas. Jadi banyak sekali tanda-tanda kanker payudara, tanda-tanda yang wajib diwaspadai. Jadi pada saat kita melakukan sadari, nah kita lihat apakah ada tanda-tanda yang gak wajar seperti itu. Sadari itu sendiri harus dilakukan rutin
1: satu bulan satu kali.
2: Jangan terlalu sering. yang banyak sekali mereka ibu-ibu lakukan malah setiap mandi
4: nggak efektif ya.
2: Terlalu sering malah tidak terlihat perbedaannya.
1: Oke, baik ya. Sadari ini harus ada, harus di depan cermin atau nggak perlu ya. Harus ya,
2: harus
1: di depan cermin.
2: Jadi aja dilakukan satu bulan sekali rutin. Kapan dilakukan? Pada untuk mereka-mereka yang masih mengalami menstruasi secara normal dilakukan hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari menstruasi pertama.
1: Oke.
2: Jadi saat-saat itu kondisi payudara kita rileks. Jadi saat diraba atau dipegang tuh enggak sakit. Kemudian untuk mereka yang sudah menopause atau laki-laki, pilih salah satu tanggal yang mudah diingat untuk melakukannya.
1: Oh, nah, itu berarti waktu biar continue ya,
2: betul.
1: Misalnya
2: continue,
1: tanggal 5 ya tanggal 5.
2: Ya, oke. Nah, baru sekarang apa yang harus kita lakukan saat sadari? Jadi yang pertama, kita menghadap di cermin dalam kondisi terbuka semua
4: baju
2: dan bra kita buka, kita berdiri di cermin. Kita perhatikan di cermin kondisi kedua payudara kita. Kalau kanan dan kiri nggak sama itu wajar, nggih. Karena kan biasanya memang nggak sama kanan kiri. Cuma pada saat kita menghadap di cermin, kita lihat apakah ada lekukan, apakah puting kita normal masuk ke dalam kah, atau ada lekukan atau kulit ada yang mengelupas. Nah, itu kita perhatikan. Kemudian tangan diletakkan di belakang tengkuk. Nah, pada saat seperti ini posisi kita perhatikan lagi apakah bentuk payudara kita berubah. Yang tadinya mungkin biasanya apakah menoleh ke kanan, atau biasanya apa yang tahu kondisi payudara kan kita sendiri. Nah, apakah bulan ini seperti ini, kok bulan depannya seperti ini. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian dikontraksikan ke depan, kedua tangan dikontraksikan ke depan. Kita perhatikan lagi apakah
1: bentuk payudaranya,
2: apakah ada lekukan, apakah ada cekungan saat itu. Nah,
4: dengan tenaga ini.
2: Dengan tenaga.
1: Dengan tenaga.
2: Kemudian yang berikutnya, tangan diletakkan di pinggang, kemudian kita akan membungkukkan badan dan kita sedikit bergoyang-goyang. Karena pada saat itu kita tidak memakai bra dan payudara itu tidak bertulang, otomatis payudara memang harus bergoyang ya. Kalau tidak bergoyang itu malah yang berbahaya. Jadi ada tarikan-tarikan yang nggak normal, berarti kalau nggak ada, nggak bergoyang pada saat kita goyang-goyangkan gitu.
1: Sembari merasakan kalau misalnya ada, mungkin ada cekit-cekit atau apa gitu ya sekalian.
2: Ketarikan. Ada saat juga harus dikontraksikan pada saat membungkuk, kita kontraksikan, kita rasakan apakah ada rasa-rasa berat seperti mengantongi koin di saku. Yang normal harus tidak ada rasa-rasa seperti itu. Itu berikutnya baru kita lakukan pemijatan atau perabaan di payudara. Nah, ini pun ada tiga gerakan yang kita lakukan. Jadi yang pertama, kita lakukan perabaan di area payudara. Jadi yang disebut area payudara itu dari pangkal leher, kemudian di bawah ketiak, kemudian di bawah payudara, di tulang diafragma sampai separuh itu area payudara. Jadi yang diperiksa di seluruh area payudara itu, yaitu gerakannya ada tiga, menggunakan tiga jari dengan lingkaran kecil-kecil. Pertama adalah dengan turun ke bawah, kemudian naik lagi, turun lagi. Kita bisa bantu dengan oil atau sabun kalau pas lagi di kamar mandi, dengan merasakan apakah ada benjolan-benjolan yang gak wajar, atau kulit kita teksturnya apakah halus atau bagaimana, atau itu kita rasakan.
1: Oke, berarti ini pijatan
2: ya,
1: lembut
2: dipijat,
1: ya, pijatan lembut. Iya,
2: dengan
1: memutar ya, Bu.
2: Iya. Oke. Kemudian gerakan kedua yaitu tetap dengan lingkaran kecil-kecil tapi gerakannya memutar.
4: Dari pangkal leher
2: memutar lingkaran besar ke
4: ketiak
2: ke bawah sampai seperti putaran obat nyamuk. Jadi dari luar sampai ke tengah, sampai ke puting.
4: Gitu. Dari lingkaran keluar masuk ke puting,
2: lingkaran paling dalam. Gerakan yang terakhir yaitu dengan gerakan lurus. Dari
4: jam 12 ditarik, dipelurut gitu sampai ke puting. Kemudian dari arah jam 1 ditarik sampai ke arah puting. Jam 2, jam 3 semua terus berputar sampai kembali lagi jam 12. Jadi ada 3 gerakan itu dilakukan di payudara kiri dan kanan. Yang terakhir yaitu dengan memencet puting kita. Dengan harapan di luar masa menyusui tidak boleh ada cairan apapun yang keluar dari puting payudara.
1: Ini penting ya.
4: Iya.
1: Kalau sampai itu ada sesuatu yang keluar ini.
4: Iya. Entah itu cairan bening, entah itu seperti keruh, apalagi darah atau nanah itu wajib diwaspadai. Ya, itu aja gerakan sadar. Jadi nggak sampai 5 menit, tapi itu betul-betul luar biasa untuk deteksi dini. Begitu, nah, Mbak.
1: Oke. Mantul. Berapa tahun yang lalu ya kita sempat pernah kan senam pernah bersama itu, iya, ya Bunda
6: bersama waktu itu latihan juga di depan sini Mbak Eti.
1: Iya,
6: 2000 waktu mau di alun-alun itu, iya, 2023.
1: Iya. Nah, senam seperti itu juga selalu di apa istilahnya disosialisasikan oleh, iya, Love Pink Jember.
6: Setiap kita adakan kegiatan-kegiatan, apalagi event-event yang besar ya seperti Indonesia Goes Pink, ataupun kadang si kita juga mempraktekkan senam sadari ataupun land, kita sebenarnya dulu menyebutnya land dance ya, land dance sadari karena itu gerakan-gerakannya meliputi gerakan sadari, hanya kita buat biar lebih
1: menarik.
6: Orang biar menarik. Oh, berarti harus dengan lenden. Berarti ada lendennya gitu sih.
1: Ngomong-ngomong, bagaimana perempuan-perempuan Jember saat ini, Bunda? Artinya apakah mereka banyak yang bergabung di komunitas Love Pink ini ataukah belum tapi juga sudah antusias melakukan sadari?
6: Kalau yang bergabung di komunitas Love Pink itu semuanya tadi sudah di awal saya sebutkan, hanya survivor dan warrior kanker payudara, penyintas kanker payudara, baik yang masih menjalani pengobatan maupun mereka yang sudah survive itu, yang menjadi anggota. Tapi mereka mungkin ada memang yang sebagai relawan, tapi serelawan sih dari anggota kita hanya satu untuk saat ini yang mendedikasikan waktunya untuk visi-visinya Love Pink itu. Kalau tidak bukan penyintas kanker, ya jangan, Mbak. Jangan masuk Love Pink.
1: Oh, gitu.
6: Jangan sampai masuk Love Pink.
1: Tapi paling tidak paham dong tentang sadari, ya, kemudian ya, membiasakan sadari itu di komunitasnya masing-masing gitu, Bu.
6: Iya, makanya kita intent dan kita giat sekali untuk mengadakan edukasi dimanapun ada wanita berkumpul, kita dipanggil. Kita juga wanita panggilan ya. Wanita panggilan maksudnya, Bu, kalau kita mau ngundang ibu mau nggak di sini, dipanggil gitu kita mau lah.
1: Berarti jadi kumpulan-kumpulan dama boleh, boleh. Sekarang lagi aktif-aktifnya kan selain pengajian. Para ibu tuh line dance, senam, segala macam tuh.
6: Betul sekali.
1: Itu bisa masuk nanti senam, sebutannya senam apa? Senam sadari ya.
6: Senam sadari.
1: Ya, senam sadari. Baik. Oke. Di live chat YouTube sudah ada yang menyapa. Assalamualaikum, ibu-ibu Love Pink. Saya Ori di Karangrejo. Begini, berapa lama masa serang kanker payudara dan tumbuh hingga menyebabkan kematian? Itu pertanyaannya.
6: Kalau dikirim.
1: Kemudian, oh banyak nih.
6: Banyak.
1: Apa ini? Adakah tumbuhan atau tanaman herbal yang dirasa ampuh mencegah? Mencegah maupun mengobati kanker payudara. Satu lagi, Bang Orik ini perhatian banget pertanyaannya ada tiga. Jika kanker payudara sudah mencapai stadium 4, apakah masih ada harapan sembuh dengan obat herbal? Terima kasih banyak jawabannya. Oke, monggo.
6: Oke. Tadi yang pertama itu berapa lama masa serang? Aduh lah, masa serang itu rasanya kok koyok perang ya, Mbak. Aduh, serem deh. Serang, aduh rasanya kayak diserang apa aja ya. Bukan gitu ya. Kanker payudara itu kalau masih stadium awal itu justru tidak sakit sama sekali.
1: Nah, tidak merasa. Justru ini bahayanya ya sebenarnya.
6: Iya, justru itu bahayanya. Stadium 1 dan 2 itu kalau misalkan dirasakan sakit itu tidak sakit sama sekali.
3: kalau tidak dengan sadari yang sebagai apa ya deteksi dini itu tadi ataupun dengan sadanis itu tidak akan terasa sakit gitu. Jadi stadium awal tidak terasa sakit, makanya biasanya banyak yang mengabaikan ketika mereka itu ada gejala, oh ketika disadari ada yang kecil gini diabaikan. Itu yang bahaya. Kalau masa serangnya sebenarnya kalau dengan screening, ya namanya screening USG payudara, itu sebelum terjadi kanker 2 tahun itu sudah terdeteksi. Karena dalam ukuran 0,03 itu aja dengan USG payudara itu sudah kelihatan, sudah terdeteksi. Mungkin mau ditambahin sama Bu itu?
1: Monggo. Bunda itu
2: Untuk yang pertanyaan kedua
1: malah, oh boleh.
2: Oh iya.
1: Yang kedua, apakah ada tumbuhan atau tanaman herbal yang ampuh untuk mencegah atau mengobati?
2: Ya, kami di Love Pink ini selalu menggembor-gemborkan untuk berobat secara medis.
1: Oke.
2: Ya, jadi kita tidak tidak mengecilkan obat herbal karena di Indonesia ini kan memang banyak tumbuh-tumbuhan yang banyak bermanfaat gitu untuk kesehatan. Cuma masalahnya kan belum ada penelitian secara khusus bahwa misalkan yang sekarang misalkan bawang apa?
3: Bajakah
2: atau kunyit putih yang katanya bisa mencegah untuk terjadi kanker. Nah, itu belum ada penelitian secara khusus berapa banyak yang harus kita konsumsi, kemudian berapa lama kita konsumsi, itu enggak ada penelitiannya. Jadi kita selalu mengarahkan kepada teman-teman atau yang baru terdiagnosis atau siapapun, kita pada saat melakukan edukasi kita selalu menghimbau untuk segera periksa ke dokter secara medis.
1: Okay.
2: Seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah ada obatan herbal yang ampuh gitu, saya nggak bisa jawab karena itu nggak ada penelitiannya seperti itu.
1: Baik.
2: Oke.
1: Okay. Okay, cukup saya rasa. Pertanyaan yang ketiga, apakah masih ada harapan sembuh jika sudah masuk stadium 4?
3: Nah,
1: Bunda Mala. Iya.
3: Kalau sudah stadium 4 biasanya harapan hidup itu hanya 27%. Okay. Mengapa kita menggembor-gemborkan untuk edukasi mengenai sadari deteksi dini, yaitu tadi untuk mengurangi pasien stadium lanjut.
1: Biar ketemu
3: biar
1: lebih
3: ketemu
1: cepat,
3: awal.
1: Gitu ya.
3: Jadi kalau awal itu kesempatan atau harapan hidupnya itu 98%. Tetapi kalau sudah lanjut 27%.
1: Okay.
3: Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Karena itu bisa meninggalan itu urusan yang kuasa.
1: Siap. Begitu. Baik, cukup ya Bang Ori di Karangrejo. Ke Bunda Husnul lagi. Seberapa penting Bunda peran komunitas khususnya Love Pink ini dalam mendampingi para penyintas?
7: Kalau peran komunitas ini bagi saya dan mungkin teman-teman yang bergabung dalam komunitas sudah banyak merasakan ya. Karena dengan bergabung dengan komunitas ini diharapkan teman-teman mendapatkan apa ya, komunitas itu merupakan support group ya.
1: Okay.
7: Jadi di dalam komunitas itu kita saling berbagi, berbagi pengalaman. Support, pengalaman, sharing-sharing, dan juga sebagai navigasi, berarti mengarahkan untuk pasien, untuk mereka yang baru terdiagnosis agar pengobatan itu seperti apa, runtutnya itu bagaimana,
1: langkah-langkahnya
7: bagaimana. Itu bagaimana secara medis pengobatannya seperti itu, mereka biar lebih tahu, lebih pinter untuk menjadi pasien yang pinter. Selain dukungan dan navigasi itu, saya kira juga ada lagi, yaitu mengutamakan spiritual. Mungkin dengan mereka itu menjadi bergabung dalam komunitas, mereka menjadi lebih bersemangat lagi karena banyak temannya gitu. Selain itu juga kita menjadi di dalam komunitas kita menjadi apa, pendamping praktisi ya. Jadi ketika kita pasien untuk perlu pendampingan, bagaimana kita ketemu dokter, bagaimana untuk kalau kasusnya seperti ini bagaimana di dalam komunitas kita siap mendampingi.
1: Okay. Biasanya pasti kaget itu ya Kak.
7: Iya. Yang pertama. Jadi makanya banyak sekali support-support dari teman-teman yang lainnya, terutama dari squad ya, karena di Loving itu selain kita pengurus banyak squad juga Mbak Ati.
1: Ada berapa banyak sekarang Bunda?
7: Ini squadnya di Loving itu sekarang kalau di Jember aja loh ya,
1: Jember
7: itu ada 15.
1: 15. Halo, selamat malam squad. Apa istilahnya?
7: Squad Love Pink.
1: Pink Squad. Squad.
7: Love. Pink Squad.
1: Oh, Pink Squad. Squad. Squad.
7: Pink Squad.
1: Selamat malam, hormat kami.
7: Itu ada 15. Ini ada juga yang 15 itu ada 3 teman kami yang ada di Lumajang. Jadi mereka memang tempat tinggalnya di Lumajang. Jadi mereka itu edukasinya
1: khusus yang di
7: Lumajang. Khusus yang di daerah Lumajang. Itu biar enggak, mereka enggak jauh-jauh. Kalau yang di sini, ini yang ada calon squad ini 4 yang sudah menjadi ke squad, berarti berapa Mbak itu? 7 ya? 7.
1: Oke.
7: Okay. Itu. Baik. Mereka itu ya luar biasa semangatnya semuanya ya. Mereka itu juga yang selalu mendampingi teman-teman, karena Mbak itu juga harus tahu di komunitas kami yang tergabung dalam WA group 330
1: perempuan
7: itu ya, yang penyintas kanker payudara.
1: Penyintas.
7: Iya.
1: Penyintas.
7: Itu yang tergabung dalam WA group aja loh ya. Berarti yang mereka yang punya
1: ada
7: Android.
1: Yang belum. Ada yang enggak gabung.
7: Iya, ada juga yang enggak gabung. Ada juga mereka yang mungkin ibunya yang sakit. Kan enggak punya Android, berarti tidak bisa gabung. Itu kalau pendamping di dalam Loving belum bisa masuk di situ. Ada sebenarnya untuk khusus mendamping yaitu caregiver.
1: Ada grup sendiri.
7: Ada grup sendiri.
1: Baik. Oke. Apa tantangan terbesar dalam bergerak selama ini Loving Pink Squad-nya? Boleh cerita Bunda itu atau Bunda Mala yang dirasakan tantangan terberat atau terbesar?
2: Iya. Tadi kan edukasi ini merupakan salah satu misi Loving selain support moral. Jadi memang seperti yang tadi Mbak Kusnul katakan, kita sudah banyak sekali melakukan edukasi di komunitas-komunitas, di instansi-instansi, malah di sekolah-sekolah. Menurut saya tantangan terbesar itu pada saat memberikan edukasi kepada mereka, kan audiensnya beda-beda ya. Tapi tujuannya sama, yang kami inginkan bahwa mereka itu bisa dengan edukasi yang kita berikan, mereka bisa lebih memahami, mengerti tentang kanker payudara.
1: Okay.
2: Karena di luar itu banyak sekali mitos-mitos, berita-berita yang enggak benar tentang kanker payudara.
1: Menyesatkan nantinya.
2: Nah,
1: ya.
2: Jadi itu merupakan tantangan kami supaya apa yang kami sampaikan kepada mereka, mereka itu nantinya menjadi agen-agen perubahan. Nah, jadi bisa menceritakan di lingkungannya, di keluarganya atau tetangganya bahwa kanker payudara itu sebenarnya bagaimana. Bisa kalau dideteksi lebih dini, kemudian dilakukan penanganan medis yang tepat, bisa disembuhkan. Nah, seperti itu. Seperti yang pernah, yang baru kemarin saya alami, saya itu dihubungi dengan seseorang yang dulu saya pernah memberikan edukasi.
1: Okay.
2: Jadi ternyata tetangganya ada yang sakit, takut ke dokter. Nah, dia ingat, ibu bisa nggak datang untuk menemui dan membesarkan hatinya atau mengajak untuk periksa. Nah, pada saat saya menerima telepon itu, saya merasa apa ya?
7: Berguna, bermanfaat.
2: Nah, berarti edukasi ini ada sangat besar manfaatnya. Dengan hal seperti itu kan mereka, teman saya tadi itu merupakan agen perubahan juga, agen-agen perubahan yang akhirnya saya datang ke tetangganya itu, alhamdulillah yang tadinya takut untuk datang ke rumah sakit akhirnya mau untuk periksa. Jadi itu yang kalau tantangan mungkin ya tantangan, tapi dengan melihat seperti itu insya Allah tantangan itu bisa kita lewati gitu. Begitu.
1: Ada mungkin apa semangat untuk ternyata ini berada di jalur yang benar nih kita.
2: Betul.
1: Kebermanfaatan ya Bu.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau Bunda Mala mungkin pertanyaannya beda nih. Bagaimana sesuai cerita Bunda itu menghilangkan rasa takut untuk memeriksakan diri? Kan ini rasa-rasanya ada di dalam apa ya, mindset masyarakat, mindset kita masyarakat. Ya. Bukan hanya perempuan loh ya. Kalau sudah disuruh periksa, aduh enggak,
8: takut sudah, ya. Takut sakit
1: ya, nanti ketemu semua penyakitnya.
8: Nah itu lagi, untuk cara mengatasi rasa takut seperti yang ada di tantangan tadi itu, ubah cara pandang kita, yaitu dengan periksa. Periksa itu sama dengan menjaga diri kita. Jadi kita harus merubah cara pandang mereka. Yang kedua, atasi rasa apa, malu. Malu kalau kalau diperiksa dengan laki-laki, makanya harus diganti dengan perempuan. Terus pakai baju yang gampang dibuka. Ya, terus atasi juga takut sakit. Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa sadari atau dan pemeriksaan klinis itu tidak sakit. Jadi kan cuman mudah, dan sadari itu murah, mudah, cepat. Kalau klinis cepat juga dan juga tidak membayar. Kalau di klinis-klinis yang faskes pertama bisa, cuman kalau USG dengan memang lebih bayar, lebih mahal. Terus bawa teman atau sahabat yang dapat mendukung kita untuk menjadi lebih baik, lebih berani untuk ini periksa payudara kita. Terus
1: jangan bawa yang malah menakut-nakuti.
8: Jadi
1: atau bikin harus, semangat jadi berkurang ya.
8: Jadi kalau menakut-nakuti kan kita juga takut juga. Terus ingat motivasi bahwa deteksi dini itu membuat pengobatan yang paling mudah dan gampang, dan tingkat kesembuhannya itu tinggi. Sangat tinggi. Itu
1: baik. Cukup saya rasa. Waktu kita gak terasa nih Bunda. Tinggal beberapa menit lagi. Oke, saya izin ke Bunda Kusnul lagi. Semisal malam ini banyak, atau mungkin besok ya, karena bisa kita live YouTube, jadi bisa ditonton oleh siapapun besok-besok. Apa pesan terpenting yang ingin disampaikan pada para perempuan, khususnya perempuan muda, tentang apa pentingnya kita mencintai diri dengan menjaga kesehatan payudara? Monggo Bunda Kusnul.
7: Payudara itu bukan hanya aset fisik maupun kecantikan.
1: Masih.
7: Ya, untuk para wanita-wanita. Kalau sekarang ya dengan body yang aduhai itu jelas menjadi aset. Bukan hanya aset itu saja ya, tapi melainkan bagian tubuh kita yang harus kita jaga. Jadi harus kita jaga dengan menjaga kesehatan payudara kita sendiri dengan langkah-langkah yang terbaik. Di antaranya yaitu adalah dengan mengenali mengenali payudara kita sendiri. Itu sendiri. Dan apabila ada mungkin kelainan sedikit pun dari waktu kemarin, dari sekarang maupun yang berikutnya, itu ada kelainan sedikit pun, segera ke dokter. Sekecil apapun kelainan itu harus segera ke dokter. Itu.
1: Oke. Misalnya ada mungkin ada titik merah misalnya, dipikir digigit semut, digigit nyamuk. Jangan kepikiran gitu ya, Bu.
7: Pokoknya jangan mengabaikan kelainan apapun pada payudara kita. Karena kita yang mengenali kemarin bentuk payudara kita seperti apa.
1: Siap. Karena waktu tinggal beberapa menit lagi, ada kesempatan Bunda itu apa yang belum tersampaikan ini, monggo. Nanti
4: hanya menambah sedikit dari Bu Kusnul, Mbak Kusnul barusan. Ini kata-kata ini saya dapat dari almarhum Mbak Prana. Jadi itu yang selalu saya sampaikan juga untuk perempuan-perempuan yang mungkin terdiagnosis atau yang belum terdiagnosis tapi ada saudaranya atau apa yang mengalami seperti itu. Saya selalu sampaikan kata-kata ini. Jadi seperti kata Mbak Mala tadi, kita harus belajar merubah mindset dari takut ke dokter menjadi tak
9: takut kalau tidak ke dokter. Okay. Itu saja.
1: Siap. Bunda Mala.
8: Jangan tunda periksa kalau sudah ada keluhan. Jadi apapun kalau keluhan di payudara harus cepat-cepat harus periksa. Itu yang pertama. Yang kedua, waspada pada faktor risiko yang bisa dirubah. Misalkan jaga kesehatan badan, jangan minum alkohol, hindari merokok, aktif berolahraga. Itu. Terus apa lagi? Ketahui riwayat keluarga. Itu aja.
1: Oke. Okay. Ini memegang peranan penting juga ya.
8: Penting juga.
1: Oke. Okay. Kalau ada yang ingin mendapatkan pendampingan atau sekedar konsultasi atau sharing-sharing itu, menghubungi Love Pink, ada kontak atau media sosial yang bisa diklik apa?
8: Ada.
1: Love Pink ada. Jember khususnya.
2: Kalau Love Pink Jember kita enggak ada media sosial khusus. Mm-hmm. Tapi nomornya Bu Kusnul ini sudah tersebar di mana-mana.
8: Sudah tercemar ya.
2: Sudah tercemar.
1: Boleh Bunda Kusnul bisa disampaikan.
7: Ya, kalau mungkin ada yang membutuhkan edukasi
2: atau pendampingan
7: pasien, silakan menghubungi saya. Nomor saya 081-335-707-199.
1: Bisa diulang satu kali lagi?
7: 081-335-707-199 atas nama Ibu Kusnul Love Pink Jember.
1: Masih. Kesempatan untuk Bunda menutup obrolan kita malam ini. Apa yang belum tersampaikan silakan.
7: Ya. Yang belum sebenarnya sudah tersampaikan semuanya. Semua, ya, okay. Sudah tersampaikan semuanya. Cuma pesan saya kepada wanita-wanita di luar sana, jangan lupa deteksi dini kanker payudara adalah suatu cara untuk menyelamatkan hidup Anda.
1: Oke, siap. Terima kasih bunda-bunda keren yang sudah berkenan untuk berbagi bersama kami dalam obrolan komunitas yang berkualitas malam hari ini. Ada Bunda Kusnul Khatimah, beliau ada istilahnya koordinator wilayah Jember, Love Pink Jember. Kemudian juga ada Bunda, itu lengkapnya Bunda
2: Lati Litu Hayu Tiasti.
1: Oke. Masalahnya ejaan lama juga.
2: Menunjukkan kalau orang lama, orang kuno.
1: Bunda itu terima kasih, Bunda Mala. Ya, komplitnya Bunda siapa Bun?
8: Wiko Malawati.
1: Iya. Ini apa namanya? Tidak pakai ejaan lama sih. Iya. Oke, matur nuwun sudah berbagi luar biasa. Semoga selalu sehat.
8: Amin.
1: Tetap semangat. Amin. Semangat juga untuk berbagi ilmu bersama perempuan-perempuan di Jember khususnya. Jember dan Lumajang sekarang
8: ya. Iya.
1: Matur nuwun, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
11: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio Sepak.

dengan Piala Dunia Wanita pernah berbeda dari sekarang. Tepatnya pada edisi perdana Piala Dunia Wanita FIFA pada tahun 1991 di Tiongkok. Setiap pertandingannya hanya berlangsung 80 menit, terdiri dari dua babak, masing-masing 40 menit. Aturan ini diterapkan sebagai penyesuaian awal dalam penyelenggaraan turnamen. Namun, pada edisi berikutnya, FIFA mengubah ketentuan tersebut agar sesuai standar internasional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar setia dan pemirsa setia RRI Jember Programa 1, berjumpa kembali kita malam ini dalam program Ruang Budaya. Kamis Pon, malam Jumat Wage, 21 Mei 2026, kita akan membahas seri ketiga dari prosesi daur hidup masyarakat Jawa, yaitu prosesi Tingkepan. Dalam budaya Jawa, pendengar, setiap fase hidup itu memang memiliki penanda, dan tingkepan ini menjadi salah satu wujud bagaimana manusia Jawa diajarkan untuk menghormati proses kehidupan sejak dalam kandungan. Dan telah hadir bersama kami dua narasumber keren, luar biasa, Bapak R. Budi Siswanto Wongsojono dan Ki Bagus Wijaya. Salam Rahayu.
1: Rahayu.
0: Sehat semua, Ji.
1: Pangestu nyuwun.
0: Alhamdulillah. Inggih, para bapak, mari kita mulai dengan sejarah. Karena kita sudah masuk di sesi yang ketiga, enggak terasa
1: juga. Enggak terasa.
0: Inggih. Mengapa tradisi ini dinamakan tingkepan? Monggo katuran.
1: Jadi kalau dari Serat Centini, ini merupakan ensiklopedia Jawa. Jadi hampir semua prosesi yang ada di Jawa, mulai dari daur hidup maupun merti sendang, merti deso, dan jumenengan, jadi Kanjeng Prabu, kalau lenggah yang kedaton itu juga ada selamatannya juga. Prosesi pemilihannya pun sama, sehingga ada satu riwayat di situ ditulis bahwa Prabu Jonggo Jayabaya waktu itu kedatangan sepasang suami istri bernama Niken, ada yang Satingkep, ada yang bilang Niken Sutingkep. Jadi apa karena penulisannya kan pakai aksara Jawa waktu itu. Beliau adalah istri dari Ki Buyut Manyuran. Tetapi ada beberapa legenda itu menyampaikan Satio. Rupanya ya beliau Ki Buyut Manyuran ini merupakan kayak apa nggih, semacam terdak gitu loh. Jadi kayak derajat, karena kebetulan beliau juga disepuhkan. Tapi setelah peristiwa itu, menurut ceritanya, tadi nggih orang biasa aja. Karena waktu itu istrinya, yaitu Niken Sutingkep ini, sering keguguran sampai 10 kali kalau menurut catatannya itu.
0: Masya Allah.
1: Berarti kan kalau setiap tahun hamil gitu berarti kan 10 tahun pernikahan. Sehingga kedatangannya kepada Kanjeng Prabu Jayabaya ini tujuannya, memang waktu itu Kanjeng Prabu Jayabaya ini terkenal sebagai orang linuwe. Jadi cuman matur ya wis gawe anu sugengan lah, selamatan. Terus apa yang dicatat oleh Kanjeng Mas ini, Satio ini, dicatat, dan itu dijadikan sarana ketika orang datang ke dia, apa rahasianya kok ini garwo sakit ngandut. Nah itu ya wis gawe no iki ya. Itu, dan itu sampai hari ini. Jadi ada dua versi. Kalau versi yang kuno makino, sama sekali tidak ada Japo Montro. Jadi hanya perlakuan saja. Karena di dalam perlakuan itu sudah mengandung makna doa yang tidak terucap. Makanya ada Cengkir Gading, kemudian ada Kembang Seri Taman, ada Bel Ketepeh, dan masih banyak lagi ubur rampen lainnya. Seperti itu, Mbak Ike.
0: Yang kita pertahankan sampai hari ini.
1: Betul, sampai hari ini.
0: Dua-duanya.
1: Kan anu, akhirnya kan setelah Keraton Mentaraman muncul. Jadi Mentaraman yang zamannya Hindu duluan, ini jedanya kan hampir 200-300 tahun. Nah, Keraton Mentaraman Kanjeng Sultan Agung atau Hanyokrokusumo itu, semua yang berkaitan dengan budaya Jawa kemudian dicoba untuk dibumikan dengan keagamaan Islam. Seperti itu, sehingga tingkepan lebih ke arah kayak hataman, kayak gitu.

0: selawatan. Oke. Nah, kalau yang Katolik ataupun Protestan sama. Karena melihat kisah Nabi Isa nggih. Jadi waktu itu sama Nabi Yahya ini kan satu pantaran menurut ceritanya. Jadi Bunda Maryam ini pergi pada waktu kandungannya ini mamanya atau ibunya dari Nabi Yahya ini sedang hamil 7 bulan, beliau bertandang gitu. Kira-kira nek zaman saya ini tindak pun di 7 bulan gitu. Oh, 7 bulan dan itu.
1: 7 bulan. Nggih, itu dari sisi sejarah.
0: Nggih, sejarahnya seperti itu.
1: Sekarang kita masuk ke filosofi ubo rampe. Ubo rampe ini napa istilahnya?
2: Sesaji.
1: Kaderan Ki Bagus.
2: Nggih. Di dalam selamatan apapun itu selamatannya, kalau masyarakat Jawa leluhur-leluhur dulu tidak pernah luput dengan apa itu sesaji. Karena sesaji sendiri seperti yang beberapa waktu kita jelaskan itu adalah wujud dari doa-doa. Cuman setiap selamatan itu punya ciri khas dan punya sesaji-sesaji tersendiri dan karena ada simbol-simbol tersendiri. Mungkin kalau di Muslim, kalau tingkepan itu lebih dibacakan surat-surat nih. Surat-surat. Terus kalau selapanan itu biasanya selawatan. Cuman kan sudah banyak mengurangi apa yang diwariskan oleh leluhur. Jadi sekarang sudah secara tradisi hanya terbatas di situ saja. Tapi makna-makna dari sesajinya sudah tidak ada. Nah, akan tetapi kalau seperti beberapa matur dulu memang nggak ada mantra, cuman ke belakang ini ada mantranya. Setiap sesaji itu gunanya untuk memberikan sugesti kepada yang punya hajat, yang punya misalkan yang tingkepan ini, agar tahu apa maksud dan tujuan dari selamatan itu. Yang pertama itu untuk sesajinya adalah tumpeng robyong dan nasi gure. Tumpeng robyong itu tumpeng biasa dikelilingi urap kulub. Urap kulub itu artinya urip, jadi hidup. Terus pada ayamnya itu dipetenteng. Jadi kalau yang tumpeng pakai urap kulub itu ayamnya dipetenteng wujud kinorbanan.
1: Ingkung
0: atau bukan,
1: oh,
0: bukan.
1: Beda.
0: Ayam kemanggang.
2: Ayam kemanggang. Oh. Jadi ayam itu dibelah jadi itu ditusuk tengahnya itu. Terus dibumbu rujak, dibumbu merah. Itu wujud dari pengorbanan. Dari tumpeng itu maknanya metune mempeng.
1: Tiang Jawi ini mesti ngaten nggih.
0: Wonten jarwa dosa.
2: Jarwa dosanya gitu, metune mempeng. Mempeng anggene syukur karena mungkin pernikahan sudah lama nggih. Pernikahan sudah lama tapi belum dikaruniai putra. Nah, ini selamatannya itu sebagai wujud syukurnya. Metune mempeng. Jadi ada yang dikorbankan usaha ke dokter inilah, ke orang pinter,
0: terapi
2: segala macam, akhirnya mengandung, hamil. Nah, ini selama 7 bulan. Dan nasi gure atau sekul kabuli, artinya apa yang disuwun itu sudah terkabulkan. Sekul kabuli itu nasi pakai santan.
0: Sego gure
2: itu. Terus ayamnya itu diengkung, dijodohkan.
0: Sujud.
2: Itu wujud panangkungan dumateng Gusti Jagat. Yang kedua, Sekar Sitraman. Sekar Sitraman ini meliputi bunga yang ada di pasaran nih, atau bunga-bunga yang ada di taman.
1: Berapa jadi, jenis?
2: Bisa 7, bisa minimal 3.
1: Minim 3.
2: Jadi 7 wujudnya pitulungan, telu telune telune tunggal seperti kalau biasanya yang tidak lupa itu mawar, kenanga,
0: melati.
2: Dan melati.
0: Melati hati.
2: Melati. Yang ketiga, jenang sengkolo. Jenang sengkolo itu jenang merah, jenang putih. Jenang merah di palang putih, jenang putih di palang merah. Seperti itu. Jadi ini wujud dari penciptaan manusia. Jadi kalau cahaya putihnya itu dari si Bopo, cahaya merahnya dari si Biung. Nah, jenang sengkolo, sengkolo itu memolo yang ada di perapatan, pertigaan. Jadi kalau di perempatan atau pertigaan itu pasti jadi kecelakaan. Seringkali meski di sini sering ya, di perempatan atau pertigaan itu pasti ada kecelakaan. Agar terhindar dari memolo, kita
0: eling waspada,
2: eling waspada. Nah, ada sengkolo, ada sengkali. Kalau sengkali itu memolo yang ada di sungai atau tuing Banyumili.
1: Oh, yang sengkali.
2: Yang sengkali. Oh, iya. Jadi kalau dulu saya masih anak-anak itu beli racun sungai, racun untuk ikan itu namanya sengkali.
0: Tupo.
2: Untuk racun itu. Tapi sekarang sudah nggak boleh. Yeah. Nah, seperti itu. Lalu kelapa gading. Kelapa gading digambar, digambar Komojoyo dan Komorati. Harapannya agar anak berbudi luhur dan rupawan. Jadi tokoh pewayangan yang ganteng, yang cantik itu Komojoyo sama Komorati. Lalu tidak lupa ini yang pasti, meskipun orang-orang itu tidak menggunakan prosesi adat Jawa gitu, tapi kalau tinggepan itu tidak lupa Dawet sama rujak.
1: Yeah,
2: yang pasti diberkatannya ada itu.
0: Dipastiki.
2: Mereka enggak tahu apa itu simbolnya, apa maknanya. Simbolnya adalah rezeki melimpah, dan rujak gobet itu wujud dari keragaman hidup yang harus disyukuri. Jadi rasane urip ono manis, ono asem, ono pahit, kadang rodok mabuk gitu. Tapi semua yang terjadi dalam hidup itu wajib disyukuri, karena di setiap keadaan pasti ada maksudnya sebagai pembelajaran untuk kita semua. Yang terakhir adalah kalau kita menggunakan prosesi adat Jawa, kan dodolan rujak sama dodolan dawet ini, alat tukarnya pakai uang kreweng. Jadi kalau manten biasanya buwuh, nah buwuhannya itu biasanya ditukarkan dengan kreweng ini. Gitu. Nah, kreweng ini digunakan untuk beli dawet dan rujaknya. Bahwasanya simbolnya adalah materi itu akan kembali ke tanah. Apapun itu akan kembali ke tanah. Saya kira ketika saya mempelajari materi ini, apa ya yang gak balik lang lemah?
1: Semua kembali.
2: Semua kembali ke tanah. Materi-materi itu. Itu syarat-syarat atau macam-macam sesaji yang ada di tingkepan. Seperti itu.
1: Kami melihat bahwa sebenarnya masyarakat kita tidak sedikit yang masih melestarikan ini, cuman belum tidak paham, ngerti nggak? Tidak paham artinya. Buktinya dawet dan rujak ini selalu ada. Itu salah satu bukti. Kemudian ini ubo rampen, ubo rampen. Sekarang ke rangkaian prosesi dan interaksi. Oke, prosesi apa saja yang harus dilalui oleh calon orang tua?
0: Calon orang tua itu kan kadang-kadang mereka itu waktu bersatu dalam pelaminan itu tidak dimeriahkan, sehingga tidak ada prosesi sungkeman. Oleh karena itu, baik dimeriahkan maupun tidak dimeriahkan, maka pada saat tingkepan calon ibu ini wajib sungkem sama, terutama sama ibu. Sama ibu, karena dulu waktu saya tanya sama guru saya, kenapa orang Jawa kok identik dengan sungkem ini? Iya nak, mergo guwa garba, jadi tempat di mana kamu dilahirkan itu merupakan secara anatomi margi hino, jadi jalan hina gitu. Tapi secara spiritual atau secara rohani kuwi margi suci, mulane ditutup-tutupi kan gitu. Terus yang kedua, tidak sembarangan orang boleh pegang kan gitu, kecuali dirinya sendiri atau pasangan hidupnya. Nah, sungkeman itu lebih kepada kita sedang melakukan penembahan terhadap ini apa linggo, yoni. Sehingga dulu pemahaman ini sempat ditarik benang merah seperti wah ini kayaknya Hindu ini ya, ngomong Hindu apa linggo yoni. Sebetulnya itu metode Jawa, Jawa banget. Jadi jauh sebelum Hindu dikenal di Jawa, metode ini sudah dipakai. Sehingga ketika sungkeman ini terjadi, biasanya si ibu calon mbah ya, calon mbah itu memberikan petuah kecil aja, tidak dan tidak banyak. Dan waktu sungkeman itu tidak sama dengan sungkeman pengantin. Kalau sungkeman pengantin itu lebih nyes dalam tanda kutip, si anak ini izin untuk belajar hidup. Tapi kalau di sini kan anak ini sedang membersihkan dirinya. Ketika dia melahirkan seorang jabang bayi, hendaknya semua karma-karma leluhur atau apapun yang terjadi di masa lampau itu terputus sampai di situ. Agar jabang bayi yang dilahirkan ini menjadi sukma anyar, jadi roh yang tidak membawa karma leluhur. Jadi dia akan hidup dengan dirinya sendiri.
1: Nuwun sewu, sungkeman ini berarti lebih diutamakan pada ibu. Ibu dari
0: Ibu dari calon ibu.
1: Oh, ngaten.
0: Okay. Jadi bukan mertua, ya. Tapi ibu calon ibu. Nah, anggaplah Mbak Putri, calon Mbak Putri. Kalau bapak enggak. Jadi sebetulnya bapak enggak disungkem. Kemudian kalau di Jawa habis sungkeman kan terus ada langkahan. Karena posisi kandungan ini sudah 7 bulan, badan sudah besar.
1: Kan sudah gede.
0: Nggih. Jadi enggak ada langkahan. Khusus untuk sungkeman enggak ada langkahan. Karena enggak mungkin kita baringkan mantannya atau si calon ibu ini dalam posisi perut gendut gitu. Nanti kalau ibunya kalau pakai sinjang, pakai jari ngelangkahin malah kesaduk-saduk nanti. Jadi langkahan yang inti itu terjadi di 4 bulan waktu ngapati itu. Kemudian siraman ini di mana setelah sungkeman itu dia seolah lahir kembali, tapi secara roh di gebyor. Yang gebyor pertama itu biasanya yang paling sepuh. Tetapi di dalam beberapa kitab Jawa kuno itu pini sepuh. Jadi yang ngajati acara itu itu pembukanya, kemudian Mbak Kakung, Mbak Putri, bapak dan ibu, bude-bude semuanya gebyor masing-masing satu gayung. Dan sebetulnya ada sambatnya, ada jawabnya waktu itu. Tetapi semakin ke belakang semakin ditinggal, akhirnya sambatnya dimasukkan ke dalam bentuk bunga. Jadi kalau yang tadi melatih-ngati supaya nanti apa yang diharapkan terhadap anak ini tembus, seperti itu. Kenongo, kenangane ngonggo. Jadi iling-ilingen dek biyen kae kuwi yo tau kaya jabang bayi orang kandutanmu, gitu maksudnya. Jadi gue ya tahu ngelarani ibumu, senajan orang bandemi orang gepu ini, nanti orang juru kandutan nendang-nendang kan gitu. Kok bengi tengah wengi, gua telo seru-seru. Nah, ini siraman ini maknanya dalam banget. Dan biasanya kalau kita laksanakan, justru nangisnya bukan di sungkeman tapi di siraman. Gih. Terus brojolan ini adalah prosesi, ada dua metode. Beberapa kitab itu menulis pakai telur ayam yang belum nginep. Tapi yang milik kami itu Kelapa Gading kan ada dua. Yang satu Komo Jawa, satu Komo Rate. Boleh dipilih salah satu. Yang satunya diturunkan oleh ibu mertuanya, ditampani sama menantunya, kan begitu, menantu lakinya. Nah, ditul ini yang ngok antem petenge. Jadi diturunkan oleh ibu mertuanya atau si ibu, Mbak Putrinya yang tadi disungkem tadi. Kok saya nampani suaminya. Kemudian diberikan kepada besan perempuan, digendong terus dibawa ke peranduan sebagai simbol jabang bayi sudah disarehke atau dipetarangke gitu, petarangan. Nah, setelah selesai brojolan ini, baru prosesi yang sangat terkesan karena biasanya di situ akan melibatkan banyak orang.
1: Rame.
0: Nggih, rame. Pantas-pantasan itu. Hmm. Jadi dikasih jari Sido Mukti. Piye pantas ora pantas?
1: Boten.
0: Terus diparingi malih. Yeah. Anu Sekar Jagat. Pantas boten, boten. Paringan. Sampai jari terakhir itu Sido Ayu, Sido Asih atau Wahyu Tumurun. Sido Asih ini tujuannya adalah supaya rumah tangga ini setelah melahirkan, soalnya banyak kejadian, Mbak. Setelah melahirkan ini malah terjadi benteng cewek yang geger-geger. Sing bapak suruh mongso gak koyo dhisik-dhisik, koyo dhisik nang gawe kopi, saiki malah susune anake didhisik ya gitu. Nah, itu Sido Asih malah ada suluknya ya, Mas ya. Gitu. Ada suluknya. Ki bagus sih biasanya itu kan suluknya.
1: Suluk Sido Asih.
0: Nggih, ada. Pamintaku.
1: Pripun, pripun.
0: Coba, coba, coba suluk aja.

0: pindu mimi lan mintuno hayu nimas bareng anak tepi wajib situasi
1: Solo niki muncul setelah pantes mboten, pantes ngaten.
2: Nggih kalau yang dipilih Sitase.
1: Oh, ngaten. Nah, ya.
2: Tapi kalau yang dipilih Wahyu Tumurun
0: jenis jariknya. Ini.
2: Jenis jarik.
0: Nama jariknya.
2: Seperti itu. Baik. Kemudian mutus benang lawe karena kan waktu itu setelah brojolan itu kan terus ditaleni lawe toh. Anu jariknya apa sarungnya ibunya itu, calon ibu itu. Kemudian dipotong sebaiknya sih tidak menggunakan benda tajam supaya besok anak raketus
1: judes
2: judes jadi
1: oh berarti ini ciri khas kalau mungkin memotongnya pakai gunting pakai
2: yeah.
1: Bocai nah, judes
2: judes ya. Tapi nanti kan munculnya setelah lahiran mbak setelah lahiran biasanya nek ibu nekwi nek mipih popoke nggih dicelkit-celkit nang gedek gitu gitu mager iku arek jiwitan pernah enggak ketemu anak kecil suka jiwitan gitu itu gitu ya yeah, terus membelah kelapa jadi saya pikir orang Jawa kuno itu lebih canggih daripada ilmu foto apa jenenge USG. Nah karena dengan kelapa dibelah itu bisa menentukan ini cewek atau cowok.
1: Canggih.
2: Canggih sudah. Jadi, oh, kalau kita ngomong, wah, wong Jawa iki gugon Tuhan, gak logik. Duh, nyatane lho, kita sih lebih banyak tahu sebelum orang-orang tahu gitu. Nah, terus dodol rujak itu akhirnya terakhir itu kembul bujono, ondrowino, genduren, Pak, gitu. Nah ini kayak kerangkring-kerangkring
1: saya dahulukan yang di jalur telepon 0331-336652 Ruang Budaya, Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Lumajang punya.
3: Kangen. Pinten periode nih mboten saged mirengaken.
2: Lah ngene
1: iki. Ketinggalan.
2: Kalau wingi iki bagus dateng Pasirian lho, Mas.
3: Sesi terakhir nih.
1: Mas.
3: Engkang dados napa iki?
1: Anu kok
3: luar biasa niki engkang terakhir niki.
1: Napa?
3: Sesi ketiga.
1: Oh,
2: belum. Belum terakhir
1: ini. Panjang nih.
3: Yang ketiga.
1: Okay.
3: Jadi yang pertama yang kedua saya tidak bisa
2: ketinggalan bisa kalau minta materinya ada materinya ada kok di host kita ada kok itu
1: siap
3: okay, menyikat waktu sebenarnya sih enggak nanti pertanyaannya cuma satu aja boleh dikatakan sedikit menyamai saja gini menyamai Mbak Eti, panjenengan menawi gadah mantu bobot,
1: amin,
3: ya bobotan 3 sampai 4 bahkan sampai 5 ojo sampai nyowek godong, kembeng, nangisan.
1: Terus
3: bapak mau mandi ke kamar mandi khususnya ya khususnya
2: kalungan ando
3: ojo kalungan ando ya nan mangke
2: kejirut usus
3: trane ben gak kebelet kebulet
2: usus nggih hari-hari
3: usus ya
1: siap
3: terus ojo menengan tengah lawang ben nang mangke laire si jabang bayi lah
2: kanker
1: siap
3: banyak sekali Mbak Eti
1: nggih
3: agak sedikit paham menyamakan saja apa yang disampaikan oleh Ki Bagus sama
1: Ki Budi,
3: di saat sang istri dulu ya, tahun 93 kalau gak salah ini anak yang pertama ini pingkepan terakhir disuruh mencari sumber pitu, tujuh.
1: Okay. Ya. Air, air dari ya, tujuh sumber. Sumber ini.
3: Iya, tujuh sumber.
0: Betul.
3: Nah, itu nanti saya tanyakan ke kita, ke Budi sama Cipak. Ya. Nah, itu nanti ya enggak banyak, Mbak Anu, Mbak Eti. Tidak banyak harus kita mengambil sampai satu ember, enggak.
2: Cuma
3: hanya kita membawa satu wadah,
2: okay.
3: Itu kita ngambil dikit nanti dicampurkan di ember kentang, ya. Atau di bak yang mau dibuat mandi
1: siraman
3: tersebut. Siraman tersebut itu saya sudah menjalani itu,
2: Pak. Sudah melewati.
3: Melewati karena bisa cerita seperti ini karena sudah melewati. Kok podo, kok sama gitu loh, Pak. Ini.
2: Yeah.
3: Ya. Jadi intinya apa ya? Yang menjadi kalau sekarang ini sudah viral. Kalau sekarang bahasanya viral, tapi kalau dulu ini apa ya? Bahasanya orang-orang sepuh dulu itu loh, Ki Budi ya.
2: Nggih. Okay.
3: Bisa dipercaya.
2: Okay.
3: Sedikit saya cerita. Bojone bobot. Ini. Memang diancam. Sedikit bercanda guyon, ya. Pak Le, adiknya mertua. Ini ada di Pulau Sumatera sana, ya. Ngapunten. Wes diancam, Mbak Eti.
1: Nggih.
3: Yen lek bojomu bobot, lek bojomu anakmu lahir itu jane wis aku sing ngubur hari-hari ini. Nah, begitu pulang dari kebun kan ndak mandi, Mbak Edi.
1: Nggih.
3: Kan ndak mandi. Okay. Terus bajunya itu disampir nondik, Dik. Kegeri, Mbak Edi.
1: Loh.
3: Ya, bajunya yang
2: kan pulang dari kebun
3: yang mau menguburkan hari-hari
2: kan sumuk
3: tuh. Iya. Nah, karena dari kebun kan, dari sawitan kan, Mbak Eti.
1: Yeah.
3: Jadi sumuk ya, pakai keringetan, langsung mandikan dulu. Cek ini aku sing ngubur. Nah, dipendek-dek.
1: Dua.
3: Apa yang terjadi?
1: Nggih.
2: Kata
1: apa yang terjadi?
3: Anaknya begitu besar, Mbak Eti, persis apa yang menjadi
2: perlakuan baliknya itu.
3: Si ngubur apa?
2: Hari-hari.
3: Enggak gelem atus.
2: Rasa-rasa atus. Klambine disamper nang pundake.
3: Enggak warna pakai baju, Mbak Eti, bajunya cuma disamper nang tok.
1: Nggih.
3: Ini yang menjadi kenyataan. Ini kadang-kadang diabaikan, Mbak Eti, sama anak-anak muda yang sekarang.
1: Percaya enggak percaya ini banyak terjadi, ngaten nggih.
3: Yo iya, percaya enggak percaya harus percaya juga. Allah,
1: Mbak Eti. Nggih.
3: Karena Allah itu loh, Mbak Evi. Ya, ini menunjuknya ke Sang Maha Pencipta, itu tapi akan tetapi di situ cerita-cerita, pesan-pesan dari nenek moyang kita, pendahulu kita ini harus kita kita ikuti gitu loh, Mbak Evi.
1: Baik.
3: Itu jadi menyikat waktu. Ini ada yang monitor saudara apa tuh teman saya yang di Pronojiwo. Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Mbak Eti. Jadi ada yang mendengarkan ini.
1: Siap.
3: Kita yang di Pronojiwo. Ini miss call ke saya. Pertanyaannya tadi, ya, air tersebut tujuh rupa atau tujuh
1: sumber
3: tadi itu maknanya apa tuh?
1: Baik.
3: Kalau memang tadi itu sudah dijelaskan, saya masih belum memahami, Mbak Anu.
1: Baik.
3: Untuk detailnya. Gye. Itu aja, Ki.
1: Terus Anu, kalau wingi Ki bagus nggih?
2: Nggih. Datang Pak Sirian.
0: Oh, lewat kok.
2: Kan kolesan wonten tugas.
0: Nggih.
2: Wonten tugas teng Blitar, geser teng Turen, geser teng Sitiarjo ya, Mas ya.
0: Nggih,
2: geser teng Pronojiwo.
0: Sumberwangi.
2: Nah, tapi pada mampir pendalu akhirnya. Nah, timbangan yang makin jenang larin bedak barang. Mending 14 akhirnya.
3: Teman pasirian,
0: makan
3: telur. Sakit bermalam di rumah.
2: Tapi kelihatannya sudah anu ini, sudah punya jadwal ini. Nanti satu saat pasti kita kunjungi.
0: Iya.
3: Jadwalnya nanti bulan Suro.
2: Suro, katanya Lumajang rebyek ini.
3: Nah, ini iki.
2: Okay.
3: Nanti kalau memang seperti itu, saya pun juga kepingin apa itu tahu maknanya, ya.
2: Okay.
3: Apa yang sudah kita sampaikan ke jenengan pada satu suro ini di Lumajang kan, waktu itu kan sudah saya ceritakan ya,
2: okay,
3: ke jenengan. Yeah. Satu suro ini, okay, ada ngubur kepala perpu, yeah, itu loh. Okay. Nah, oh, itu ya, nanti panjenengan kalau memang tidak ada unsur, kalau memang ada kepentingan ke Lumajang, monggo kita bareng-bareng ke lokasi
2: Sendang
0: nih, ya. Sendang.
2: Oke, tidak apa-apa, nanti kita siapkan untuk anu, karena butuh airnya kayaknya ini kita ya.
0: Iya.
2: Coba saja.
0: Coba saja.
1: Cekap ge.
2: Baik, ge. Mas Kandu.
3: Ge.
2: Sehat selalu untuk keluarga.
3: Terima kasih. Terima
2: kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima
3: kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima
3: kasih.
1: Terima
3: kasih.
2: Terima kasih. Terima
3: kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima
2: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ini berhasil membuat Mas Gandu getun. Walah, orang mampir. Terus ini ada Mas Ori. Wah, sekedap nggih Mas, mangke kula baca 0331336652 Ruang Budaya.
4: Assalamualaikum.
1: Tunggu sedari tadi Bunda Yaya.
4: Sesemuti pawartos menjenengan.
2: Amin. Sehat selalu, alhamdulillah.
4: Mungkin-mungkin lagi
2: ini sing nggih. Nggih panggil sedini pun Bunda.
4: Nggih tadi ngundur dong menika.
2: Nggih Bunda.
4: Nggih ing depan bulanan napa? Niku terusipun mangku napa cengkir niku dipun gambari Pak Wayan.
2: Nggih.
4: Nggih, lajeng mangku napa tigan.
2: Nggih.
4: Nggih, mangku tigan niku. Mangke yen pun napa jumeneng wonten menika tigane lenten kerja terus dipun jaler.
2: Nggih.
4: Nggih, leres menapa mboten.
2: Nggih, leres menika budaya. Ya. Tetep dikone tigan sing di pangku menika kan namine brojolan. Tetos nggih nalikane calon ibu jumeneng tigane dawah to. Dawah datang bel ketepeh, nek pecah pior berarti putri. Nek pecah putri, nek boten pecah kakung.
4: Nah, sing gambare wonten
2: Kamajaya sama Kamarate.
4: Nggih. Wayang menika menapa artosipun menika?
2: Kamajaya menika kan salah setunggiling dewa ingkang ganteng. Kamarate salah setunggiling dewi ingkang ayu. Nggih, terus anu apa amber putih bawa laksana piyambakipun nika anda pasor senoso tedak ratu nggih. Tapi nggih tetep ngajeni tiyang sudra ngoten nika Bunda.
4: Nggih.
2: Nah, cengkir nika kencenge pikir.
4: Oh, ngoten nggih pikir.
2: Nggih.
4: Nggih mantun mantun siraman menika napa?
2: Wadah rujak.
4: Inge,
2: tak
4: seringnya
2: menikah kan nasional menikah dah. Oh, pantas-pantesan.
0: Pantas-pantesan.
2: Inge.
4: Nyambut
2: ngeten ini. Inge, menikah pantas-pantesan.
4: Inge, pantas orang-orang.
2: Inge, leres.
4: Kadang-kadangnya
2: diambil nawa so awon, inge
4: pantas
2: dia mau. Inge, leres. Nikah yang disponsun.
4: Inge, dajeng
2: dadi anu
4: cak kalian cak wet. Inge. Yang sama ini kan
2: buatan
4: dipun
2: sate
4: langsung dipun salam datang
2: berkatan. Cik plastik kalian dicepui. Rujak gobet ya. Nah rujaknya pedes panggil lari ini judes.
4: Rujak leki
2: okay.
1: Padahal lek satean ku rame panggil
2: rame.
4: Yang ini rame ini kan anu nyelap yotro.
2: Nggih, datang gendongnya niku.
4: Nggih.
2: Nggih, atau kelitik tapi
4: kuali, mboten-mboten lebat.
2: Nggih, kuali kemaron. Nambel kemaron. Biasanya nambel juru rias, juru riasnya nggak ada kemaron yang kang tembogo menika, Bunda.
4: Nggih, nggih, mboten menika. Nggih, nggih,
2: sampun matur nuwun Bunda Yaya. Nggih. Sampun kersa mbaturi ngantos dalu menika. Nggih. Sak kundure Bunda Yaya pinaringan dirgayuswa nggih. Saged pinanggih sanes wetal.
4: Amin. Matur sembah dulu.
2: Nggih, Bunda.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ke Bang Ori sekarang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, salam rahayu, kagem Ki Budi, Ki Bagus. Wah, menika luar biasa penjabaran materi ini pun. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan berkahing Pangeran.
2: Amin.
1: Terus menika kula wonten pitakonan kagem Ki Budi.
2: Siap.
1: Mekaten Ki napa niki? Prabu Airlangga, Airlangga. Menika napa leluhuripun Prabu Jayabaya nggih? Iku tegal nomor kali kagem Ki Bagus. Menawi panjenengan ngantos resep pembuatan ayam ingkung. Oh.
2: Ngertos
1: mungkin nggih. Amargi rasanipun benten kalian olahan ayam lumrahipun.
2: Oh, luas.
1: Rasane eco sanget, ngaten.
2: Nggih.
1: Monggo. Diparingi pertanyaan setunggal-setunggal.
2: Tapi ngomong-ngomong hubungannya apa ya? Antara tinggepan. Nah, tentang sejarah itu nanti kita bahas lain waktu ya Mas. Karena ini kalau saya keplecuk malah jadi molor. Masalahnya ini kan kita didengarkan orang banyak. Tetapi perlu Mas Ori Persong ya. Sejarah itu kan ditulis oleh pemenang. Jadi kalau yang kalah jangan coba-coba nulis sejarah gitu aja. Nanti kita
1: hilang.
2: Okay, nanti kita bahas gimana nanti lain waktu. Itu kayaknya suatu saat mesti kita undang Raden Dedi ini ya.
0: Yeah.
2: Oh, itu beliau pakar sejarah itu memang luar biasa. Yeah. Tapi nanti Mas Ari, saya tetap menghargai pertanyaan jenengan, tetapi tidak saya bahas malam ini. Atau mungkin kita bisa ngobrol di WA.
0: Iya.
2: Tetapi yang khusus untuk apa kemingkung ya ini ahlinya ini.
0: Kalau kemingkung itu bumbunya bumbu opor sebetulnya. Cuman kalau resep sih sama aja ya. Cuman ketika kita buat ada puasanya itu yang mungkin.
2: Terus kalau diicipi?
0: Nggak boleh diicipi. Jadi ketika itu asin, ketika itu rasanya sedap. Itu ya, menggambarkan
2: bawaan bayi.
0: Yang punya hajat ya. Atau bawaan bayi.
1: Ini keren, dari awal berarti gak boleh incip-incip.
0: Jadi
2: kami semua sejak paham ilmu ini 84 sampai hari ini gak pernah incip-incip sajen. Gitu. Pernah kejadian tahun pira ya suruhan itu moro mampu kabeh
0: 2015.
1: Gara-gara
2: karena kita Nun Sewu ada murid baru ceritanya. Dia catering. Ya catering, dia matur, "Wes Pak, Ibu duduk saja. Biar saya yang mandikani." Diguarap semua selesai. Nuan saya usuran belum selesai, mambet sedaya sajane niku. Sak klepon-klepon iki mambu.
0: Padahal di tempat yang berbeda masaknya.
2: Iya, gitu.
0: Begitu.
1: Pada jam yang seharusnya enggak bau
2: gitu. Iya. Malah baru, kita sampai besok itu enggak bau.
1: Harusnya.
0: Ya. Harusnya enggak bau.
2: Okay.
0: Jadi bubur itu kan yang paling rentan untuk bau.
2: Karena ada santan kan?
0: Itu kalau kita biasa suruhan itu sampai jam 12 siangnya.
2: Terus itu masih enak. Besok itu masih bisa dimakan.
0: Sampai sore itu bisa dimakan. Kok bisa ya seperti ini? Tapi kalau ada kesalahan, dia salah satunya incip-incip itu. Kan incip-incip itu kita enggak yakin.
2: Ada sebuah ketidakyakinan.
0: Ya. Nah, ini yang membuat itu akan bau. Ya sudah, kamu akan diberi.
2: Jadi apa yang kamu ragukan?
0: Apa yang kamu ragukan? Jadi nggak enak ya, nggak enak.
2: Nggak enak benar.
0: Ya, makanya itu yang disebut puasa ya, poso pikir, ya, poso batin.
2: Ya betul.
1: Nah, berarti unsur yakin akan apa kemanfaatan ritual ini juga sangat penting.
0: Sangat penting.
1: Okay. Dari semua anggota keluarga, kalau misalnya mungkin ada yang kurang.
2: Kurang trap lah bahasa.
1: Itu bisa berpengaruh.
2: Berpengaruh.
1: Oh,
0: tapi yang paling penting ada yang punya hajat. Kalau di tingkepan ibu dari
2: calon
0: ibu ini dan yang calon ibu ini yang penting. Jadi keluarga yang meminta proses ini. Jadi kalau orang-orang di luar apa saudara itu
2: tidak
0: terlalu terpengaruh.
1: Oke, okay. Keluarga inti.
2: Keluarga inti itu.
1: Siap.
0: Terus okay. Tadi Bu Anu.
1: Bu yang
0: dari
1: Yaya.
0: Lumajang tujuh sumber itu.
2: Oh, Mas Anu, Mas Kandu.
1: Nggih.
0: Tujuh sumber, tujuh itu kan pitu nggih. Pitu itu pitulungan. Jadi tadi dijelaskan bahwa ini Kensu Tingkep dan Sagio itu memohon kepada Kanjeng Prabu Jangka Jayabaya keguguran terus kan. Nah, akhirnya dikasih salah satu syaratnya adalah mata air tujuh sumber seperti itu. Nah, bukan hanya di tingkepan saja ini diterapkan, akan tetapi di terutama Jamasan Suro atau jamasan-jamasan yang lain itu kita gunakan tujuh sumber. Suro kita dulu pernah tujuh negara malah. Tujuh sumber dari
2: jadi tujuh kawah dari tujuh negara.
0: Tujuh kawah dari tujuh negara.
2: Itu luar biasa tahun 2019 itu.
1: 2019.
2: Yang Panjenengan MC waktu itu.
1: Ya, nah,
2: betul.
1: Oh,
2: betul itu.
0: Ya, itu.
2: Itu tujuh negara, Mbak.
0: Tujuh negara itu.
2: Jadi hal sampai pegunungan Tiltis itu kita ambil juga sumber sana.
0: Ya kok kebetulan ada siswa jenderal yang ke sana ya, gitu.
2: Ke sana. Jadi ke Meksiko, ke tempat-tempat
0: Vatikan.
2: Vatikan. Terus ke ikut Tibet
0: ya. Tibet ya.
1: Jadi sebenarnya waktu itu tidak diagendakan bocan seperti itu.
2: Kok dilalah gitu. Terkumpul. Tapi kalau cuma 7 kabupaten memang kita upayakan setiap tahunnya.
0: Setiap tahun 7 kabupaten.
2: Tapi 7 gunung pernah kita.
0: Pernah.
2: Ya,
0: 7 Patirtan.
2: 7 Patirtan pernah. Jadi enggak tahu kalau sekarang ini. Kelihatannya Mas Gandu kan akan membawa ke sini pendemi si Anepo.
1: Kita tunggu. Tapi kenapa harus 7?
2: Ya itu tadi.
1: Karena Pitulungan.
2: Pitulungan.
0: Simbol dari Pitulungan.
1: Baik. Waktu kita enggak terasa tinggal beberapa menit. Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang monitor napa acara Ruang Budaya. Niki langsung ke kula kagungan pertanyaan niki Ki.
2: Nggih.
1: Ki Budi napa Ki Bagus monggo. Saat menika kan era digital.
2: Betul.
1: Napa-napa itu istilahnya misalnya kita mencari keadilan misalnya. Nggih. Anak-anak sekarang menyebut no viral no justice. Nggih. Nah, betul. Untuk merawat budaya kita, apakah kita juga harus masuk ke ranah sana biar viral, nah, viral gitu. Kita viralkan di generasi yang sekarang agar mereka bisa menerima atau pripun dari sudut pandang Panjenengan?
2: Nggih. Kalau menurut saya harus dipisahkan antara pemahaman agama dengan pemahaman budaya. Karena sampai saat ini pun agama juga sedang getol-getolnya menggerus budaya itu sendiri, dikatakan musyrik, dikatakan sebagai bid'ah, mengada-ada dan sebagainya. Tetapi mohon para penikmat sosial media itu bijak dalam menyikapi, karena ranah budaya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tetapi kalau Panjenengan melakukan viralisasi ya, dengan ada sebuah konten dan sebagainya, monggo dimulai dari ruang keluarga. Jadi kalau ada Mbak Yu yang sedang bobot atau adik atau tetangga, sarankan kalau tidak paham dengan metode dan pelaksanaannya, hubungi Mbak Eti. Karena beliau akan ngontak kami dan kami siap melakukan pelayanan. Jujur, pelayanan gitu. Bukan WO. Tapi memang pelayanan.
0: TO, Pak.
2: TO ya, Pak.
0: Ya, tingkepan organizer. Bukan target operation.
2: Sehingga apa yang kami lakukan ini benar-benar bertujuan untuk membangun masyarakat kembali berbudaya. Karena kalau kita kehilangan budaya, maka kita akan kehilangan jati diri. Kan gitu.
1: Iya. Ki Bagus mau menambahkan?
0: Iya. Salah satunya ketika kita bisa menjelaskan seperti yang tadi kita jelaskan bab bubur rampen sama atau sesaji dan tata caranya. Anak muda sekarang ini kan harus logika. Harus logika. Kalau enggak logika,
2: enggak logis.
1: Enggak masuk akal.
0: Enggak masuk akal loh. Ngapain ngono gitu-gitu. Lo sekarang sudah punya USG ataupun apa.
2: Canggih lah.
0: Tapi kalau mereka senang sekali dengan sejarah. Jadi literasi sejarahnya ada, terus kita bisa menjelaskannya dengan versi anak muda itu. Atau kita menggunakan konten. Kontennya ya mungkin ada dari keluarga kita yang sedang hamil. Ya kita prosesi sambil memberikan edukasi seperti itu.
2: Jadi Instagramable.
0: Itu. Jadi bagi Panjenengan yang punya anak yang
2: keluarga
0: yang mengandung sedang hamil, monggo sudah kami siap untuk membantu dan mungkin ada yang ingin jadi penuntun. Jadi penuntun untuk melakukan prosesi itu, kami juga siap.
2: Siap untuk memberikan pelatihan.
1: Wah, ini menarik ini.
0: Ya. Agar lebih banyak nanti kalau saya sudah meninggal, Bapak sudah meninggal, terus siapa yang meneruskan. Jadi regenerasi, Mas, kalau jadi penuntun prosesi itu apa harus usianya enggak? Yang masuk di Puriase ini rata-rata sekarang anak muda.
2: Anak muda. Nah, bahkan yang, SMA itu banyak.
1: Ini yang perlu diketahui.
0: Jadi yang sepo-sepo, yang senior itu. Kalau yang nambah murid baru, ya muda-muda.
2: Bahkan saya punya murid masih kelas 2 SMA, cewek.
1: Cewek.
2: Dan nun sewu tanpa edukasi apapun, mau cukup-cukup datang ya, ke Puriase dan ingin belajar semuanya yang ada di Puriase. Oh, saya juga ngumun, wah.
0: Bisa.
2: Wah, ini panggilan roh ini kayaknya. Gitu. Dan ternyata memang dari leluhurnya memang pelaku.
1: Siap. Baik, kita masuk di segmen terakhir nih, piwulang luhur sekaligus penutup nih. Pesan utama untuk orang tua, pasangan muda mungkin ya, orang tua muda. Monggo.
2: Monggo, Mas.
0: Nggih. Seperti yang kami jelaskan di minggu-minggu kemarin, ini adalah setting program. Jadi setting program, saya ingatkan kembali, kita menginginkan atau melahirkan generasi penerus bukan ketika kita anak ini sudah lahir, tetapi jauh di sebelum itu, bahkan sebelum kehamilan itu terjadi. Jadi yang terpenting adalah menjaga kesucian pikiran dan hati calon orang tua. Karena di masa 7 bulan ini, kondisi bayi atau jabang bayi ini sudah lengkap. Ada hidungnya, ada matanya,
2: telinga.
0: Semua organ tubuh sudah lengkap. Kalau dulu ibu saya bilang kalau 7 itu tua, kalau 8 itu muda, dan 9 itu tua untuk membesarkan. Tapi kalau usia 7 bulan lahir itu kan disebut prematur,
2: tapi tua sudah.
0: Tapi sudah tua. Cuman ukurannya kecil seperti itu. Jadi di saat inilah karena si jabang bayi akan menyerap energi positif ataupun negatif dari orang tua. Jadi selama usia kandungan mulai dari 4 bulan sampai 9 bulan nantinya, orang tua harus berpuasa. Puasanya bukan enggak makan, enggak minum, tapi untuk menghindarkan hal-hal negatif agar perilakunya sudah cukup sampai di orang tua, atau karma leluhur itu terputus dengan siraman tadi, dan ketika bayi ini lahir menjadi anak yang berbukti pekerti luhur seperti Komo Jawa dan Komo Rati, seperti itu. Bukan hanya wajahnya yang tampan atau wajahnya yang cantik, tetapi budi pekertinya juga baik, seperti itu.
2: Apa yang menarik dengan minggu depan?
0: Sepertinya sudah di sudah disentil sama Pak Mas Gandung. Jadi besok kita akan lahiran. Di dalam lahiran itu ada mendem ari-ari. Terus apa aja yang ada di dalam ari-ari, apa itu, Pak?
2: Kemaron.
0: Kemaron itu yang kita tanam, yang kita kubur itu. Terus ciplak buser, memberikan nama, dan selapan. Apa itu selapan? Dan ini inti dari Kabaro Jendro Ayuningrat, kita akan sepil sadulur papat.
1: Siap.
0: Yang beda dengan yang lain. Seperti itu.
1: Luar biasa kesimpulan untuk malam ini, tradisi tingkepan. Ini adalah bentuk syukur sekaligus doa agar bayi lahir dengan selamat dan menjadi pribadi yang soleh soleha.
0: Okay.
1: Terima kasih Kagem Ki R. Budi Siswanto Wongso Jono, Bini Sepuh Yayasan Puriase Mustika Jawa. Matur nuwun Ki.
2: Nggih, sama-sama.
1: Ki Bagus Wijaya, Bini Sepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Matur nuwun sangat. Hafal sekarang. Sudah di luar kepala. Saya Eti Darmiyati bersama Bung Rifki Bagus Prabowo mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dalam Ruang Budaya malam ini. Undur diri kami. Selamat malam, sampai jumpa. Salam Rahayu.
2: Rahayu. Rahayu.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908, tetapi juga momentum membangkitkan semangat generasi muda Indonesia hari ini. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan penjajahan, kini tantangan kita adalah krisis moral di era digital. Media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian,

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat malam kami ucapkan untuk para sahabat yang sudah menyapa semuanya saja. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Dan sangat terima kasih jika memang kehadiran kami betul-betul bermakna malam ini, bisa menjadi teman paling baik. Oh ya, karena hari ini adalah Hari Teh Internasional, untuk yang kesulitan tidur, para penderita insomnia ringan, sebaiknya juga mulai melirik minuman teh. Karena teh tertentu, khususnya teh herbal atau teh hijau dengan kafein rendah, ternyata dapat membantu meningkatkan kualitas tidur pada penderita insomnia ringan. Jadi bisa dicoba ya. Dan kabarnya kalau ingin mendapatkan manfaat maksimal, minum tehnya itu hampir sama seperti kopi ya. Harus dengan tanpa gula, atau bolehlah dengan sedikit pemanis. Kemudian kalau dalam hitungan sehari, konsumsi 2-3 cangkir sehari, ini kabarnya bisa memberikan hasil terbaik. Tapi yang jelas untuk para penderita anemia atau gangguan ginjal karena kandungan oksalat, hindari minum teh terlalu pekat. Jadi tehnya jangan terlalu pekat, gitu aja. Semoga info ini bermanfaat. Kebersamaan kita malam ini tinggal beberapa menit lagi. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang sudah beranjak ke peraduan. Semoga istirahatnya maksimal. Sementara yang masih harus bekerja malam ini, masih harus berjibaku dengan kehidupan, semoga apa yang Anda rencanakan bisa berjalan baik.

0: mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang, belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan segera undur diri dari udara. Insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Besok kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan, Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat malam, sampai jumpa. Inilah RRI Jember Programa 1, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini lembar ke-22 Mei 2026. Dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi 22 Mei 2026. Di mana pendengar pada pagi hari ini kami akan awali dengan program acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jember dengan tema amalan yang setara dengan pahala haji. Bersama narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini, beliau adalah Ustadz Faiz Kurnia SSYMH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Di mana pendengar, selanjutnya kami akan melanjutkan kembali dengan buletin berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, berakhir pada menit 30 lepas pukul 6 pagi. Kami lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember pagi ini yang kemudian dilanjutkan dengan warta berita sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar, Jember menyapa hadir dengan informasi inspiratif lainnya di menit ke 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45, karena kami akan melanjutkan dengan info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berkat dialog Jember menyapa ini tentunya disiarkan langsung, di mana akan dipandu oleh rekan Gia Debora hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI. Informasi pada pukul 9 ini berisikan tentunya keluhan atau persoalan yang ingin Anda sampaikan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 1 RRI Jember hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jember.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah seputar amalan yang setara dengan ibadah haji. Dengan narasumber, beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSI MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Ya, tentunya pendengar, acara ini juga disiarkan langsung dari Programa 1 Jember dan berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta dirilis oleh SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Dan pendengar, untuk mengawali tentunya kami persilahkan untuk narasumber, yaitu beliau Ustadz Faiz Kurnia SSY MH untuk memberikan mukadimah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, masyukurillah Ustadz bisa hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Kami persilahkan untuk memberikan mukadimah.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada, di dalam line udara RRI ataupun di via YouTube dan seterusnya, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada sesi hari Jumat, kita hari ini sudah bertepatan pada tanggal ke-5 Dzulhijjah. Itu artinya adalah ketika pagi hari ini kita mendengarkan siaran, kemudian kita mendengarkan kajian pada RRI pada pagi hari ini, berarti ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulai dari kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu. Kemudian selawat serta salam tak lupa terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah mutiara, beliau adalah cahaya yang selalu menerangi seluruh dunia ini, sehingga apa yang disebut sebagai kegelapan hilang karena sinar-sinar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 bulan itu nanti ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutnya sebagai minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diisyarahi di dalam Al-Qur'an. Di antara bulan itu adalah yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriyah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama. Berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gempita, kemudian merasakan perayaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang, nuhun sewu, kadang-kadang kita lupa dengan bulan Hijriah kita sendiri. Bulan Hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada akhir bulan, pada akhir tahun di penanda bulan Hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5 Zulhijjah. Berarti setelah tanggal 5 Zulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah. Penanda yang paling mudah itu diantaranya adalah sudah terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi atau mungkin di radio sini disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah bertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah kemudian Arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai hari Tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji istilahnya. Apa namanya ya, bulan rajah atau apa, kurang paham maduranya itu. Yang jelas ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Jember terakhir kloter 95 dan kloter 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang apa namanya otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini insyaallah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk setelah sholat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asyamsu, sehingga matahari kemudian terbit, tsumma shalla raka'ataini faka'anna lahu ajri hajjatin wa umratin. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu, ini banyak sekali, nanti akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk dia seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha. Maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti dapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan oleh orang lain. Allah memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umroh pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha, insya Allah pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Gitu Mbak Abril.
1: Masya Allah, sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu. Yeah. Baik, Ustaz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
2: Yeah, siap.
1: 652. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan
3: tinggi lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Baik, silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat ya Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
3: Amin. Seluruh kaum muslimin.
2: Amin.
3: Dua pertanyaan saya Pak Ustaz.
2: Monggo.
3: Ketahuan lewat Kru 1 RRI Jember ini ya.
2: Oke, betul, RRI Jember.
3: Pertama, apakah yang disingatkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disunatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
2: Okay.
3: Lebih mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih Mbak April.
2: Sami-sami. Jin.
3: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
2: Nggih. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini, bulan Mei inilah, kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat Id itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini, ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan, itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ini adalah artinya adalah menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah di dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Dari dimensi personal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang dibagikan kepada orang lain, kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging korbannya nanti kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu bisa jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu ini juga beriringan dengan ketika Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Idul Adhanya itu tanggal 10, 27 kalau sekarang, 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu para haji di sana, di Baitullah sana, itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak April. Untuk yang sebelumnya, mau diangkat dulu ini.
1: Monggo, kita memberikan kesempatan untuk pendengar yang bergabung.
2: Nanti tanya semuanya. Siap.
1: Di 3366 52, untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331 336 652. Baik, untuk menelpon selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa, dari mana?
4: Dengan Bu Wira, pendengar RRI Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa Bu Ila ya?
4: Kan adalah sikap seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhaji.
2: Okay.
4: Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang ingin bergabung.
2: Satu lagi enggak apa-apa.
1: Satu lagi. Kita akan
2: dipaket sekalian.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April.
1: Inggih, dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas, pertanyaannya.
5: Dari Mas Rendra.
2: Nggih, monggo.
5: Silakan. Gini yang saya tanyakan, berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi di awal tadi.
2: Nggih.
5: Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
2: Dzulhijjah.
1: Dzulhijjah, Mas.
5: Nggih. Nah, ini kan kalau orang Jawa antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah. Ya kan, itu kan bulan Ba'da Maulid kan. Nah, kalau zaman dulu bulan itu kalau dihitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama. Tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepet. Padahal kita baru bulan Ramadan kemarin. Dan ini sekarang sudah sudah masuk di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
2: Nggih.
5: Bulan Januari apa? Mm-hmm. Desember sudah bakdo mulut, Januari maulud.
1: Pertanyaannya Mas,
5: awal dibati lagi.
1: Iya.
5: Lah, itu perbedaannya gini. Antara bulan sekarang sampai bulan dulu, perputaran itu kok lebih cepat sekarang.
2: Nah, ini
5: apa mungkin roda harus apa ya, seiring perkembangannya waktu atau apa kira-kira nih kok bisa kayak gitu?
2: Nggih.
5: Tanyakan Mbak April.
1: Nggih, baik. Itu saja Mas.
5: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah ini banyak yang apa namanya? Yang mendengarkan, banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
2: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
2: Ya, tadi saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa, dapat pahala yang banyak.
1: Masyaallah.
2: Dari Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya Mbak April ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan hari raya. Kalau di bulan apa namanya? Kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang sedang haji di Mekah sana. Sehingga kita disunahkan untuk puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan, sebelum hari raya Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin itu Kementerian Agama telah memastikan bahwa apa namanya Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak dilupakan, kemudian tidak ditinggalkan. Sebaiknya ini dilaksanakan. Walaupun betapapun sunnah, puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa antasumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak. Apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa, di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah. Berarti tanggal 25, tanggal 26. Sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya, tanggal 25, tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara apa namanya bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya kita disunahkan untuk melakukan takbir, yang membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam Id itu. Karena malam-malam Id itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong apa namanya melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai dengan ketaatan, ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan malah dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi dia menyediakan apa namanya ya, menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam apa namanya tanah lapang, kemudian di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet, kubaila sholat Idul Adha, itu kita banyak dianjurkan. Di antaranya adalah kita bebersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk apa namanya untuk pakai pakaian yang bagus, kemudian kita apa namanya memakai parfum dan seterusnya itu, kemudian kita berangkat sholat Idul Adha dalam kondisi yang lega, dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi ingin bersama-sama secara bersamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesunahan yang lain ini banyak sekali, tapi insyaallah kalau mencari informasinya banyak sekali. Itu kira-kira Pak Abdullah ya yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua dari siapa tadi, Bu Ila yang ada di Surabaya. Ya. Jadi sikap seseorang yang telah berhaji, ukurannya haji itu, ukuran haji ataupun ibadah apapun ya, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas apa namanya haji yang mabrur, kan dikatakan kan al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa' ila jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu apa namanya ya, satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur, itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya, itu menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun, itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha.

sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ada peningkatan ketakwaan. Kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik. Kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Andaikan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus pernah menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu, Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Iya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini ada dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Yeah. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu kalau bulan Dzulhijjah itu, ya namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu selah antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu, Syawal selo besar itu. Jadi selah antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. Itu selo kemudian diikuti bulan besar. Misalnya kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan-perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama bakdo mulut, bukan. Jadi mulut bakdo mulut itu adalah Jumadil Awal. Jumadil Awal namanya mulut, kemudian Jumadil Tsani itu namanya bulan Ba'da Mulud. Sehingga bulan mulut atau Ba'da Mulud itu jatuhnya pada bulan ketiga sama bulan keempat, yaitu setelah Muharram, kemudian Shofar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, itu baru mulut kemudian Ba'da Mulud. Kalau kita sekarang itu memang bertempat pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau orang Jawa mengatakan bulan besar. Bulan besar, jadi mulai dari Syawal itu, Syawal selo besar, kemudian Muharram kan itu. Nah, dalam momentum ini yang saya tangkap dari Mas Rendra tadi itu adalah kayaknya dulu itu bulan terasa begitu lama, dan sekarang itu terasa kok begitu cepat banget, ini bagaimana ya? Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu bisa jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau mungkin kita bisa tanya sendiri kepada anak-anak kita, bagaimana dia melaksanakan hari-harinya itu begitu cepat atau begitu lama. Biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama banget gitu. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, bisa jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini menjadi evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini, Mbak April. Biasanya kita itu kalau nyekrol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. Nyekrol HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget gitu, cepat banget, walau tak terasa udah 2 jam. Betul. Makanya kan banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app atau COC dan sebagainya, itu kan gak terasa gitu cepat itu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi, coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu. Ya pastikan itu, coba sholat Jumat itu ya. Yeah. Sholat Jumat itu berangkat agak awal sebelum khatib naik, insya Allah kesirep itu. Tidur dan seterusnya. Kalau ibadah terasa lama, tapi kalau debat main-main itu terasa begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya begitu panjang seperti baca Al-Qur'an gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah maka yang di sini yang bisa

0: bisa kita yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan ya. Keberkahan, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk keduniaan dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu, karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tetap akan terasa lama. Biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang tulul amal namanya ya. Jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu, sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjadi kesempatan, menjadi waktu yang senantiasa barokah, yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti rasanya kalau dibuat ketaatan itu semakin panjang daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Pak Abir. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dalam telepon 336652. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami persilahkan. Namun sebelumnya Ustaz, bukan hanya dari penelpon saja, tetapi pendengar kita juga ada yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RR Jabar.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Mau bertanya, mana yang didahulukan, merawat orang tua atau haji? Karena merawat orang tua dan membahagiakan pahalanya setara dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Monggo.
0: Ya, jadi ini sebenarnya pilihan yang tidak ideal sebenarnya. Sama-sama rumitnya ini ya. Jadi antara kita merawat orang tua dengan kita berangkat haji itu sebenarnya seharusnya tidak dibenturkan. Seharusnya tidak saling memilih, harusnya dua-duanya bisa kita dapatkan. Itu yang kemudian ideal. Tapi kemudian mana yang didahulukan, nanti ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda kondisinya gitu ya. Setiap orang akan berbeda-beda kondisinya. Karena yang paling baik menurut saya Mbak April itu ada istilah jam'u wa taufik. Jam'u wa taufik itu kita kompromikan. Kita kompromikan itu kita carikan solusi. Kita carikan kita carikan jalan keluar bagaimana kedua-duanya itu bisa dijalankan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sepanjang beliau masih hidup itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak. Dan itu harapan bagi semua anak untuk berbakti kepada orang tua sebaik mungkin. Kita mau menjadi anak yang terbaik kepada orang tua. Tapi satu sisi memang haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut mekanisme mekanisme pemberangkatan haji, jadwal tunggu dan seterusnya, itu sepertinya memang untuk dapat panggilan itu sulit sekali. Karena kita harus nunggu sekitar 10 tahun, 12 tahun, enggak tahu kalau Jember sekarang itu berapa tahun, kurang paham. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui porsi kuota, kita harus berangkat itu. Oleh sebab itu pada posisi ini ya, tanpa membanding-bandingkan antara orang tua dengan haji, itu adalah yang pertama adalah sebisa mungkin ini bisa dikompromikan. Dikompromikan itu artinya adalah bisa dikondisikan, bisa dicarikan solusi. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, porsi haji kita sudah keluar, kemudian kita mau berangkat haji, sebaik mungkin kemudian kita minta restu kepada orang tua. Ya, minta restu kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu dalam kondisi yang tidak mampu, kita upayakan bagaimana kemudian restu itu didapatkan. Kelegaan orang-orang di sekitar kita itu, banyak kan sebelum haji itu kadang-kadang kita pamitan. Ya, orang-orang itu pamitan minta kelegaannya, Mbak Abdul. Saya ingin melaksanakan perjalanan jauh, makanya Indonesia ke Arab Saudi itu kan sesuatu yang jauh. Kemudian perjalanan hajinya itu bisa jadi ditempuh plus kegiatannya di sana bisa jadi sampai 20 hari sampai lebih daripada 20 hari. Maka istilahnya ada pamitan kepada orang-orang terdekatnya, minta keriduan kepada orang tua kita, kepada orang terdekat kita, agar ibadah haji kita itu ditenangkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita minta kelegaan kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua gak lega, udah usah berangkat haji leh, udah usah berangkat haji cung, udah usah berangkat haji wes, wes sama nengkini nungguin aku. Ya maka dalam kondisi ini ya kita harus mendahulukan itu, mendahulukan orang tua daripada berangkat hajinya. Tapi sebisa mungkin kita kompromikan, kita carikan solusi. Tapi kalau kemudian beliau itu memberikan apa namanya keridoannya, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk cari jalan keluarnya, cari solusi sebenarnya bagaimana layanan kita kemudian selama beberapa hari itu bisa digantikan kepada orang lain. Kan sekarang itu ada istilah ART ya, asisten rumah tangga, kemudian atau kita minta tolong kepada orang lain yang kita bayar untuk apa namanya untuk merawat orang tua kita. Saya kira kalau orang tua kita mampu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita apa namanya ya kita cari kelegaannya. Dengan kondisi pemberangkatan haji yang agak rumit itu, mulai nunggu kuota, kemudian bayar, kemudian dinamika global yang tidak jelas dan seterusnya, kemungkinan besar orang tua itu akan mengizinkan kita untuk berangkat haji. Nah, karena seperti itu, karena mungkin orang tua itu sudah rela kita berangkat haji, maka diupayakan layanan kita sebagai anak juga kita tidak kita lepaskan ketika kita berangkat haji. Sehingga kalau bisa memang dua-duanya dijalankan, kalau tidak bisa memang orang tua jauh kita dahulukan, kira-kira gitu Mbak Abil.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab dan sudah ada penelpon yang bergabung di 336652. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Anak buah KDM Rahmat Irwan.
0: KDM.
1: Baik, dengan Bapak Ahmad G.
0: Ahmad Irwan.
1: Silakan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
2: Masalah kalau memang haji kan tidak semua umat Islam tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Karena
2: itu kan kemampuan ya Pak ya. Kemudian ibadah dengan sholat. Kalau sholat kan diwajibkan semua muslim untuk wajibkan sholat. Maka di sini dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara sholat dan zakat kan satu paket ya Pak ya. Nah minimal kita sholat itu bagi umat Islam tidak ada rasa untuk meninggalkan sholat.
0: Betul.
2: Perempuan, kalau perempuan kan mungkin itu mungkin anugerah dari Allah, tidak akan full satu bulan kan itu perempuan makan
0: dalam
2: perempuan. Beda dengan laki-laki. Begini Pak, kan sekarang ada zakat, kan zakat juga di sini wajib bagi umat Muslim yang mampu. Sedangkan di Republik Indonesia ini kan ada zakat, ada pajak. Pajak itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar pajak, maka mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan tidak bayar pajak, kalau tidak zakat mah nggak dibayar, mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, nah bagaimana perlu supaya selain itu mendirikan sholat, zakat tetap harus dikenakan bagi yang mampu. Bagi itu bukan diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini RRI jaring ini ya.
1: Iya.
0: Anak Pak Irwan, anak buah KDM istilahnya. karena dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana dan alhamdulillah dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa, ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, artinya tidak semua dipanggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada dua para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya syaratnya terpenuhi. Syarat yang terpenuhi itu diantaranya adalah contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu. Berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di apa namanya didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal, zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda. Karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap zakat, setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contoh saya contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan, barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini, berarti dia nanti harus mengeluarkan zakat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya satu tahun. Jadi satu tahun tutup buku kok dihitung ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu mempunyai ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia laksanakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia ya. Karena setahu saya, amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini, Pak April. Kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya-kaya, crazy rich lah semuanya. Crazy rich dari usaha, apa namanya ya, make up semuanya. Crazy rich dari usaha make up, kan pendapatannya itu luar biasa. Kadang-kadang MMR, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya melihara tuyul dan seterusnya itu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara ini amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya itu belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada. Beda dengan dulu yang di apa namanya di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya. Belum ada aturan atau mekanisme baik undang-undang atau peraturan Menteri Agama dan seterusnya yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Itu belum ada. Nah, oleh sebab itu ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya rawan. Kalau ada yang mengingatkan, "Wah, kita ingat. Oh iya, saya waktunya zakat." Ya, akhirnya kita berzakat. Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Ini ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah di harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian Ibnu Zabil, kemudian Ghorib dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah seumpama kita bantu orang lain pada bab makanan pokok. Zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktunya zakat kemudian tidak melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi, tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Abril.
1: Baik, terima kasih Ustadz Faiz Kurnia, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amal apa namanya pahalanya, amalan ini yang pahalanya setara dengan haji ataupun kadang-kadang secara dengan umroh, itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan, kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua yang ketika menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya, menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain, mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir, kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat jumat, bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid, kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSY MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal solih meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta relay RRISP Kediri, RRISP Sampang, dan RRISP Tuban. Akhir kata, saya Pelio Perbasari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah siswa taman kanak-kanak di desa di daerah Kaliwates, Jember keracunan MBG. SPPG Kaliwates 3 di Jember hentikan sementara operasional distribusi makanan program gratis MBG. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Kepala Desa Jangkar dan Kepala Desa Rajekwesi Kabupaten Situbondo resmi diberhentikan sementara. Dari Studio Pro 1 Legend Pai, Jaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik, pendengar, informasi pertama, kejadian keracunan pada program makan bergizi gratis kembali terulang. Kali ini menimpa sejumlah siswa taman kanak-kanak di daerah Kaliwates, Jember. Menurut Ketua Satgas MBG Kabupaten Jember, Imam Fauzi, munculnya korban menunjukkan adanya persoalan dalam proses pelaksanaan MBG yang harus segera dievaluasi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
2: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu hilirnya, berarti ada sesuatu di hulunya di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan, tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban dan keluarga korban dan tidak boleh terulang lagi.
1: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
3: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mual muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
1: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, SPPG Kaliwates 3 di Jember menghentikan sementara operasional distribusi makanan program makan bergizi gratis atau MBG usai dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa TK. Kepala SPPG Kaliwates 3 Ahmad Farid Ana mengatakan dapur MBG tersebut saat ini telah disuspend sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian sementara operasional dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan penyebab keracunan. Farid mengatakan sebelum didistribusikan, makanan telah menjalani pengecekan organoleptik oleh dirinya bersama ahli gizi. Tim dari Labkesda maupun kepolisian telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. SPPG Kaliwates 3 sendiri diketahui melayani distribusi makanan MBG ke 15 sekolah dengan total sekitar 2.250 porsi setiap hari. Baik pendengar, sebanyak 46 kepala desa di Banyuwangi resmi dikukuhkan sebagai paralegal setelah menjalani pendidikan dan pelatihan intensif. Paralegal merupakan status tambahan bagi kepala desa yang telah dibekali pengetahuan hukum dasar dan sertifikasi resmi untuk menjalankan fungsi bantuan hukum non-litigasi. Dengan kewenangan tersebut, kepala desa dapat memediasi konflik, menyelesaikan sengketa, hingga menerapkan restoratif justice tanpa melalui proses pengadilan. Kewenangan kepala desa sebagai paralegal diberikan secara resmi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selain menjadi mediator konflik, para kepala desa juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajiban secara hukum, sehingga potensi konflik sosial maupun tindak pidana dapat ditekan sejak dini. Sementara itu di Kabupaten Situbondo, dua orang kepala desa yakni Kepala Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, dan Kepala Desa Rejekwesi, Kecamatan Kendit, resmi diberhentikan sementara. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, pemberhentian sementara terhadap dua orang kepala desa sudah sesuai dengan tahapan yang semestinya. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Situbondo Imam Darmaji mengatakan, dua kepala desa tersebut belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2026. Sebelumnya pendengar, sudah ada Kepala Desa Kayu Putih Kecamatan Panji yang diberhentikan sementara karena belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, pemerintah Jepang melalui Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Tanokai Susumu, membangun posko rumah bersalin di Desa Curah Tatal Situbondo. Fasilitas yang memiliki luas 135,25 meter persegi tersebut dilengkapi dengan 14 item peralatan kesehatan penunjang seperti inkubator, bayi digital, fototerapi Doppler, kemudian bed pasien 2 krang dan fasilitas lainnya. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada LSM PSP SDM Mataram dan pemerintah Jepang yang telah membangun pustu rumah bersalin di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa. Hibah program grassroots pemerintah Jepang ini berasal dari pajak warga Jepang. Bantuan ini sebagai wujud perhatian masyarakat Jepang kepada masyarakat Indonesia. Pendengar, PUDAM Banyuwangi naik kelas menjadi salah satu BUMD air minum kategori besar di Indonesia setelah berhasil menembus lebih dari 100.000 sambungan pelanggan. Direktur PUDAM Banyuwangi, Abdul Rahman, mengatakan bahwa kategori kecil diperuntukkan bagi BUMD dengan jumlah pelanggan maksimal 50.000 sambungan, sementara kategori sedang memiliki jumlah pelanggan 50.001 hingga 100.000 pelanggan dan kategori besar di atas 100.000 pelanggan. Pelanggan PUDAM Banyuwangi mencatat 100.258 pelanggan per Desember 2025, maka secara otomatis PUDAM Banyuwangi menjadi BUMD air minum kategori besar. Dengan capaian tersebut, PUDAM Banyuwangi kini masuk dalam jajaran BUMD air minum berskala besar di Indonesia yang memiliki cakupan layanan pelanggan lebih luas. Pendengar, seorang warga Banyuwangi melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan seorang perempuan bernama Riza Nur Alia ke Polresta Banyuwangi pada Kamis 21 Mei 2026. Kuasa hukum pelapor menjelaskan kliennya mengaku mengalami kerugian setelah membeli kafling tanah yang dipasarkan terlapor di Desa Rejo Agung, Kecamatan Srono. Namun hingga kini objek tanah yang dibeli disebut tidak dapat dikuasai karena status tanah induknya bermasalah. Menurut Fahmi, berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh, tanah tersebut sebelumnya masih dalam proses transaksi antara terlapor dengan pemilik asal bernama Herminanto. Namun transaksi itu disebut batal karena tidak adanya pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan. Meski demikian, lahan tersebut diduga telah lebih dahulu dikafling dan dipasarkan kepada masyarakat. Kuasa hukum menyebut terdapat dugaan korban lain dengan pola transaksi serupa.

0: Baik, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Peringkat langkah tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di Malaysia Master 2026 babak 16 besar. Ia dikalahkan Christo Popov dari Prancis 17-21, 14-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur, Kamis 21 Mei 2026. Kendati kalah pada pertandingan yang berlangsung selama 44 menit itu, Ginting tetap bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Ia menjelaskan pertandingan berlangsung cukup sulit. Menurut Ginting, Popov telah berkembang lebih baik bila dibandingkan pada pertemuan terakhir mereka di Piala Thomas 2026. Tambahnya, kemampuan Popov dalam merubah strategi dan kemampuan antisipasi di lapangan dengan cepat menjadi kekuatan yang perlu diwaspadai. Baik, pendengar, informasi selanjutnya, di mana Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional atau PB Orado resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat. Keputusan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa, KONI 2026 di Pullman, Jakarta Central Park. Pada Kamis 21 Mei 2026, Wakil Ketua Umum 3 Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Andri T.U. Sutarno menyampaikan, Orado dinilai telah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat. Menurut Andri, perkembangan Orado dalam waktu relatif singkat menunjukkan pertumbuhan organisasi yang signifikan, baik dari sisi kepengurusan maupun pembinaan atlet di daerah. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan juga kompetitif.

Baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Anis serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali pagi hari ini saya kembali hadir untuk menyajikan serangkaian informasi untuk Anda. Tentunya di pagi hari ini menemani aktivitas Anda yang ya mungkin sedikit ringan ya, karena berbeda dengan beberapa hari kemarin Anda harus hektik, harus mondar-mandir seperti itu. Tapi kali ini mungkin Anda ya sedikit bersantai sembari minum kopi mungkin, atau minum teh sembari apalagi duduk-duduk manja. Karena melihat kondisi cuaca pada pagi hari ini cukup cerah pendengar ya, tidak seperti biasa. Biasanya kalau kita melihat ini agak sedikit mendung. Nah kalau ini kayaknya clear, sepertinya sudah aman gitu ya untuk Anda melakukan rutinitas di luar rumah. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan. Namun sabar dulu, saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu.

0: Baik pendengar, informasi yang kali ini cukup inspiratif ya, yang kami kutip dari rri.co.id, datang dari kawasan Lumajang. Lumajang pendengar ya, di mana Polres Lumajang perkuat Kamtibmas lewat Sambang Poskamling. Jadi Polres Lumajang ini memperkuat pengamanan wilayah melalui patroli dialogis dan Sambang Poskamling di Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang pada Kamis 21 Mei 2026 malam pendengar. Kegiatan dimulai pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Kapolsek Padang Ibtu Buriantoro, di mana petugas menyambangi warga yang tengah melaksanakan ronda malam di pos keamanan lingkungan. Kehadiran aparat kepolisian disambut positif warga yang sedang berjaga. Dalam kegiatan tersebut juga polisi berdialog langsung dengan masyarakat terkait situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di lingkungan desa. Ibtu Buriantoro mengatakan patroli dialogis ini jadi pendekatan humanis pendengar ya, untuk mendorong masyarakat tetap aktif menjaga keamanan lingkungan secara mandiri. Menurutnya, partisipasi warga ini sangat membantu kepolisian dalam mencegah tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya. Polisi juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap orang asing dan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Peringat dalam dialog tersebut, Kapolsek juga menekankan pentingnya kekompakan warga dan juga kepedulian terhadap lingkungan, terutama pada malam hari saat aktivitas masyarakat mulai berkurang. Dan patroli dialogis itu turut diikuti Aibtu Agus Widodo dan Bribka Sugianto untuk memantau langsung kondisi keamanan desa. Selain sebagai langkah preventif, kegiatan Sambang Poskamling ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan antara polisi dan juga masyarakat. Warga Poskamling Desa Merakan mengaku termotivasi atas kunjungan aparat kepolisian dan berharap patroli dialogis dapat dilakukan secara rutin. Peringat dari hasil pemantauan malam itu, situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Padang ini terpantau aman, tertib dan juga kondusif.
1: Today in history.
2: Today in history.
3: 22 Mei 1980, sebuah revolusi dalam industri hiburan global dimulai saat Namco melakukan uji coba pemasaran pertama di arcade Pac-Man di Shibuya, Tokyo. Diciptakan oleh desainer muda Toru Iwatani, karakter kuning berbentuk lingkaran yang memakan titik-titik di dalam labirin ini hadir sebagai dobrakan segar di tengah maraknya game tembak-menembak yang mendominasi masa itu. Tanpa disangka, uji coba ini memicu antusiasme luar biasa yang kelak mengubah Pac-Man menjadi fenomena budaya pop global dan ikon abadi jagat permainan video. Momen bersejarah ini membuktikan bahwa kesederhanaan visual yang dipadukan dengan kreativitas tanpa batas mampu melahirkan legenda yang melintasi generasi dan mengubah arah industri kreatif dunia.
4: Dulu, para pejuang dari Budi Utomo berjuang supaya bangsa Indonesia bisa maju dan bersatu. Sekarang giliran kita meneruskan semangat itu, belajar dengan rajin, saling menghargai, dan cinta Indonesia. Karena kami anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa yang akan menjaga negeri ini di masa depan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini mungkin agak sedikit, jauh sekali ya. Kita berjalan-jalan ke Inggris kali ini, di mana sebuah proyek senilai 100 juta pound sterling di wilayah Cotswold, Inggris, ini mulai memberikan pembayaran kepada para petani yang terlibat dalam upaya pemulihan alam, pendengar, sekaligus dan juga pencegahan banjir. Program bernama Evenload Landscape Recovery Project itu melibatkan lebih dari 50 pertanian yang bekerja memulihkan sekitar 3.000 hektar lahan. Pendengar, dilansir BBC, proyek tersebut bertujuan menghubungkan kembali dataran banjir alami serta memulihkan aliran sungai Evenload, Clyme dan Tourne agar mampu menahan limpasan

air lebih baik saat hujan deras. Nah, pendengar, selain didanai pemerintah, proyek ini rupanya juga mendapat dukungan investasi dari sejumlah pihak termasuk perusahaan listrik SSEN Network Rail dan pemerintah daerah Oxfordshire. Mereka berharap pemulihan bentang alam tersebut juga dapat membantu melindungi infrastruktur penting seperti jalan raya, jalur kereta api, hingga gardu listrik dari resiko banjir. Pengelola proyek dari Northeast Coastward Farmer Cluster, Tim Field, mengatakan keberhasilan mencapai tahap pendanaan dari investor ini merupakan hasil kerja keras selama 3 hingga 4 tahun terakhir. Nah, pendengar, ditambahkan juga bahwa model kerja sama antara petani, pemerintah, dan investor tersebut dapat menjadi contoh bagi proyek pemulihan bentang alam di wilayah lain. Nah, pendengar, menurut Field ya, perubahan itu tidak hanya meningkatkan keanekaragaman hayati, tetapi juga memperbaiki kualitas air, di mana area dangkal dengan arus cepat ini menjadi habitat serangga air dan tempat perkembangbiakan ikan trout, sementara bagian yang lebih dalam dapat membantu vegetasi menahan sedimen, sehingga air menjadi lebih bersih.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.

sesaat lagi kami akan menyajikan kembali serangkaian informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral. Disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu perusahaan lagi, impornya 1.444.000. Jadi sini ekspornya di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027.

0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,44 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permenda, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun